0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, balik lagi nih bareng Ayah Bang Noel dan tentunya masih di Kabar Jakarta. Gimana nih Abang Po, 17 Agustusnya apakah lomba-lombanya udah dilaksanakan atau mungkin tinggal jalan sehat atau gimana? Boleh banget cerita di mari ya, dan tentunya pengalaman-pengalaman zaman dulu nih yang kita penasaran juga, kira-kira kalau di tempat-tempat Abang Po tuh lomba-lombanya berbeda atau enggak nih. Nah, udah terhubung nih sama Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
0: Iya, oke deh Bang Gilang, kita lagi ngomongin soal menyambut 17 Agustus ya. Dan mungkin Bang Gilang juga punya pengalaman nih zaman-zaman dulu waktu remaja atau mungkin masa kecil gitu ya, mengenai lomba-lomba yang diadakan di tiap kecamatan mungkin atau di RT/RW-nya. Kalau Bang Gilang sendiri ada nggak lomba-lomba yang berkesan atau paling diingat sampai sekarang?
1: Ada dua yang paling berkesan Bang Noel waktu bujangan dulu. Itu yang pertama lomba nangkep belut, mindahin belut dari bak ke botol.
0: Aduh, itu pengalaman juga sih itu. Nangkep belut tuh.
1: Betul, susahnya minta ampun.
0: Bener.
1: Sulitnya minta ampun, tapi alhamdulillah saya karena berjuang keras dapat juara satu.
0: Alhamdulillah. Itu ada triknya enggak sih untuk nangkep belut itu?
1: Oh ada Bang.
0: Gimana itu? Soalnya dulu pernah juga nih, Ayah juga ada lomba nangkep belut, tapi gak pernah bisa. Nangkepin satu aja gak bisa itu.
1: Iya Bang Noel, itu pertamanya memang susah Bang Noel, karena ditangkap belut itu kadang-kadang kita udah nangkep palanya, tahu-tahu ujungnya doang yang lepas gitu.
0: Nah,
1: jadi si ini tuh gini Bang Noel, telunjuk sama ini tuh dijepit gitu, jadi ketekuk dia, keteken, nggak dipegang serta merta megang nggak. Jadi ada tekukan jari khusus yang ngunci si badannya belut.
0: Gitu. Telunjuk sama gitu. Jari tengah.
1: Pokoknya dikunci begitulah, dikunci lah.
0: Kayak susah lah. Oh iya.
1: Kunci yang jari tengah sama telunjuk tuh kayak digimanain gitu, pokoknya ngunci banget.
0: Oke.
1: Jadi pokoknya kalau kayak jempol itu diteken sama jari tengah. Eko palanya atau badannya belut itu, jadi dia ngunci gitu. Nggak tahu pokoknya susah, tapi saya udah bisa gitu.
0: Oke, berarti emang ada triknya ya, nggak sembarangan asal pegang semua jari, megang ngegegem, licin juga tuh pasti lepas tuh ya.
1: Betul. Terus yang keduanya, saya yang paling berkesan itu lari maraton, Bang Noel.
0: Lari maraton, ada tuh lombanya.
1: Ada lomba lari maraton itu dulu. Itu setiap Agustusan tuh menang mulu dia. Jadi keturunan orang Cina, maaf dikata orangnya pendek, langkahnya juga saya mah satu langkah, dia mah tiga langkah. Itu juara satu terus.
0: Oke.
1: Dulu waktu bujangan hadiah yang paling gede tuh buku sebok sama termos.
0: Okay.
1: Akhirnya saya lomba 12 kilo tuh Bang Noel. Lari maraton saya dapat juara satu. Itu pun bedanya ada kali 10 langkah tuh sama yang juara satu mulu yang keturunan Cina itu, tapi saya akhirnya menang.
0: Oke. Okay. Setelah berapa tahun itu menangnya?
1: Setelah 3 tahun.
0: Waduh, itu perjuangan sih 3 tahun ya.
1: Setelah 3 tahun baru menang saya.
0: Oke.
1: Tadinya enggak pernah ikut balapan maraton itu, cuman begitu sekali saya daftar langsung menang, maksain saya.
0: Oh, sekali ini langsung menang. Oke. Okay.
1: Jadi 3 kali saya melihat tuh si Edi Gunawan tuh juara 1 mulu, dia kuat banget fisiknya walaupun kecil. Akhirnya saya nggak ikut-ikut lomba, sekali ikut lomba saya harus bisa langsung menang saya. Cuman beda berapa langkah gitu sama dia. Dia juara 2, saya juara 1 akhirnya.
0: Oh, alhamdulillah bisa ngalahin.
1: Termos sama buku Bang Noel.
0: Hadiahnya mungkin nggak seberapa, tapi rasa bangga ngalahin juara bertahan itu yang bikin kita seneng.
1: Nah, terus yang terakhir begini Bang Noel, saya paling nggak suka lomba balap pinang, manjat pinang.
0: Manjat pinang.
1: Kenapa alasannya? Nah, saya pernah. Jadi yang saya tahu gini pengalaman sejarahnya. Jadi panjat pinang itu bukan serta merta orang Indonesia setelah kemerdekaan menciptakan, tapi dari jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1930 itu dirayakan untuk memanjakan Putri Belanda, acara ulang tahun itulah panjat pinang. Nah, kenapa saya katakan itu nggak suka? Karena banyak risiko.
0: Benar.
1: Inilah gitu.
0: Iya,
1: nah, itu.
0: Iya.
1: Nah, terus juga saya pernah sekali seumur hidup waktu kerja di Jakarta karena permintaan dari perusahaan Bang Gilang suruh ikut jadi serta manjat pinang. Akhirnya naik. Enggak dapat Bang Noel, sampai pada putus celana saya, pada licin susah. Nah, akhirnya saya punya usul biar kebersamaan kemerdekaan ini akhirnya yang juara 1, juara 2, juara 3 dikumpulin tuh. itunya apa hadiahnya biar sama-sama dibagi rata gitu. Karena waktu itu tahun berapa ya, masih ada sepeda balap juga hadiahnya di atas digantung Bang.
0: Wih, lumayan juga ya kalau kita bisa sampai atas ya.
1: Sepeda balap harga dulu di atas 2 jutaan lah.
0: Wih, udah bagus itu dulu di atas 2 juta.
1: Iya, udah bagus ya waktu itu di daerah KBN tuh akhirnya dibagi rata. Jadi intinya mudah-mudahan pesan moralnya kemerdekaan ini, bagaimana pejabat dari atas hingga sampai dengan bawah, kita sebagai manusia bisa memanusiakan manusia. Dan prinsip Indonesia kemerdekaan ini, apapun konteksnya harus fokus seperti kamera. Semahal apapun kamera dan sehebat apapun megapikselnya, bila bidikannya goyang aja sedikit, maka hasilnya akan blur.
0: Merdeka. Betul, itu siap. Merdeka, Bang Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Gilang dengan ceritanya ya. Dan buat Abang Pot juga masih ditunggu nih buat gabung barengan kita, buat cerita-cerita santai aja di pagi hari ini, berbagi pengalaman mengenai menyambut kemerdekaan gitu ya. Karena mungkin masa kecil dulu tentunya banyak banget kenangan-kenangan ketika kita lomba tuh yang sampai sekarang gak terlupakan gitu ya. Dan udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Selamat pagi, kabar Jakarta.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Ari di Samarinda.
0: Ari di Samarinda. Ari, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke deh. Ari, kalau di tempatnya ada nggak lomba 17 Agustusan?
2: Ya.
0: Ada ya. Biasanya Ari pernah ikut nggak?
2: Ya.
0: Ikut juga. Lomba apa tuh?
2: Ikut. Lomba karung.
0: Lomba balap karung. Pernah menang?
2: Nah.
0: Pernah ya. Juara satu tuh.
2: Ya.
0: Wih, keren. Dapat hadiahnya apa, Ari?
2: Hadiah mobil.
0: Apa?
2: Apa?
0: Hadiahnya apa tuh, Ari? Kurang jelas suaranya.
2: Hadiah mobil.
0: Hadiah mobil?
2: Ya.
0: Beneran dapat mobil?
2: Iya.
0: Keren banget kalau dapat mobil. Mobil mainan kali. Oke deh, Ari, terima kasih banyak ya buat ceritanya. Mau salam-salam enggak nih buat siapa?
2: Buat semuanya
0: aja. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Ari ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Ari di Samarinda. Oke deh, kita beralih ke WhatsApp. Sudah ada yang antri nih, Uni Linda di Kedoya. Selamat pagi Uni Linda.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Noe.
0: Waalaikumsalam. Gimana Uni Linda pagi hari ini kabarnya?
3: Kabarnya mendung ya, kabarnya
0: mendung nih di Kedoya, emang iya?
3: Iya, tuh gak ada panas tuh dari jam 7 sampai sekarang belum ada matahari.
0: Biasanya itu bukan karena kabut tuh, biasanya karena polusi. Iya, biasanya kita juga bangun pagi-pagi ngerasanya mendung, begitu keluar, ternyata polusinya yang tebel. Oke deh, ini Linda, kita lagi ngomongin soal menyambut 17 Agustus nih. Kalau Uni Linda sendiri pernah punya pengalaman yang unik gak selama mengikuti acara-acara, entah itu senam kah, entah itu lomba kah, atau mungkin acara-acara yang lain yang berkesan buat Uni Linda?
3: Ini yang berkesan dulu main balapan karung ya, waktu SD ketiga ya.
0: Apa? Yang lombanya?
3: Balap karung.
0: Oh, balap karung. Ha-ha.
3: Waktu ketiga.
0: Kelas 3 SD.
3: Iya. Dalam lama lagi ketomba kelereng sama masukin apa pensil ke botol, kemenang juara 2.
0: Menang juara 2. Hadiahnya apa tuh? Buku ya?
3: Hadiah buku lah, kan sekolah.
0: Iya sih, benar sih.
3: Hadiah buku sama tempat minuman.
0: Tempat minuman. Oke. Okay. Tapi kalau Uni waktu remaja pernah enggak jadi panitia 17-an?
3: Enggak saya ke itu aja peserta aja ya.
0: Kenapa enggak mau ikut?
3: Ribet.
0: Tapi kan biasanya itu ditunjuk tuh dari RT. Ini ya jadi panitia, ini jadi panitia ya. Kalau enggak mau semua, siapa yang jadi panitia?
3: Ya aku tadi kok mau pilih, aku bilang enggak apa ah. Aku enggak tahu, nanti aku berantem lagi yang
0: mana-mana. Berantem aku lagi.
3: Berantem. Padahal aku lihat yang ini juara satu, tuh yang mana bukan nih. Yang ini juara satu ini. Ya udah terserah kamu lah, ya udah aku
0: mundur. Oke. Jadi beda pendapat nentuin pemenangnya.
3: Beda pendapat. Ya udah aku mundur aja nih. Ya udah sayang banget kata Pak RT. Ya udahlah, ya mau apa lagi? Mendingan
0: Oke.
3: jadi peserta ya.
0: Iya, jadi peserta paling enak dah. Panitia udah nyiapin
3: Iya,
0: berbagai macam,
3: aman
0: kita
3: ya.
0: tinggal ngikutin. Menang nggak
3: Iya.
0: masalah.
3: Iya, penting aman.
0: Bener.
3: Bangun. Sarapan yuk.
0: Sarapan di mana?
3: Di rumahku.
0: Buset nih, tinggal aja nih, putar lagu aja nih sampai jam 10 ya.
3: Iya.
0: Diomelin nanti sama
3: Iya,
0: pendengar nanti.
3: aku domelin
0: Nah,
3: makanya.
0: itu dia.
3: Boleh nanti deh.
0: Siap.
3: Apa apa apa. Nah,
0: Oke deh,
3: boleh
0: siap.
3: salam buat semuanya aja ya.
0: Oke, buat semuanya aja.
3: Salam
0: Siap.
3: sehat dan merdeka, merdeka.
0: Amin. Terima kasih, merdeka
3: Terima
0: juga
3: kasih
0: buat Uni
3: semuanya.
0: Linda. Terima kasih, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Uni Linda di kedua ya, katanya mendung. Gak tahu mendung beneran apa karena polusi ya. Ntar deh kita tengok deh ya. Oke deh, kita lanjut bacain WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari siapa nih tadi? Bang Yogi di Palembang. Lomba yang paling saya kangen pas 17-an Agustus itu lomba balap kelereng. Itu punya banyak kenangan bagi saya. Dan iya sih, demi piala plastik sampai rela berjuang seperti itu ya. Tapi itulah yang bisa menjadi kenangan. Bener banget. Emang yang namanya perjuangan tuh, kalau apalagi kalau dapat hasil yang baik ya, itu pasti mengenang sampai sekarang gitu. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang. Terus ada juga nih Ibu Alma di Citra Bogor. Assalamualaikum Bang Noel, ingat banget Bang pas sampai kapanpun yang paling berkesan itu maraton Bang. Saya waktu kelas 3 SD dapat juara 2, hadiahnya peralatan sekolah sama bahan baju. Pas remaja saya ikut voli, biasa Bang, piala Tarkam, RT saya yang menang, yang paling jos lah pokoknya RT saya, tak terkalahkan. Pokoknya kecilan saya kalau Agustusan itu meriah. Kalau sepak bola pasti ujungnya berantem antar kampung, Bang, alias Tarkam. Aduh, kampungnya nih jiwa kompetitifnya tinggi banget nih pasti ya. Pengen juara semua gitu. Kalau ada yang nggak juara nggak terima gitu ya. Tapi seru sih biasanya kalau di antar kampung gitu ya. Tarkam kejuaraannya pasti kompetitif dan seru gitu. Semuanya totalitas gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Alma di Citra Bogor. Dan udah terhubung nih, ada yang dari Surakarta, ada Pak Mukimin dan juga Bu Yati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
0: Wih, pagi-pagi kompak banget nih Pak Mukimin sama Bu Yati.
4: Iya, maaf kemarin mah nggak bisa masuk
0: iya.
4: Karena ada itu
3: acara.
0: Oh, lagi ada acara. Oke.
3: Itu tunanetra itu kan pemilihan ketua.
4: Alumni kemarin di alumni kemarin.
0: Oh,
4: di
0: pemilihan ketua. Jadi ketuanya
3: iya,
0: Pak Mukimin nama Bu Yati.
3: Gimana Pak Bang Noel?
0: Jadi ketuanya Pak Mukimin nama Bu Yati kepilih.
3: Bukan.
0: Oh, enggak. Kirain kan.
3: Anggota
0: saja. Oke.
3: Itu kan tiap anu 5 minggu sekali itu ada pertemuan alumni gitu.
0: Oh, rutin tuh 5 minggu sekali.
3: Iya, tiap setuwage Bang Tua.
0: Oke, ya alhamdulillah ya masih silaturahminya masih kuat. Jadi
4: Surakarta.
0: Surakarta.
4: Solo Raya.
0: Solo Raya ya. Oke
3: Mulai
0: deh.
3: Mulai Klaten sampai Seragen Bang Noel.
0: Klaten itu masuk Solo Raya. Bu Yati.
3: Iya, Solo Raya.
4: Klaten, Wonogiri,
0: oh.
4: Karanganyar, Karanganyar, Sragen, Boyolali itu termasuk
3: Solo
4: Raya. Kesidenan Surakarta.
0: Okay.
3: Kota Madya.
4: Kota Madya.
0: Oke.
3: Kesidenan itu saya sama Bang Noel itu.
0: Iya benar.
4: Kota Madya itu.
0: Luas banget berarti ya.
4: Iya.
3: Iya, luas banget kan.
0: Oke.
3: Semarang itu sampai Blora ya Bang Noel ya, karesidenan itu ya.
0: Semarang sampai Kudus kayaknya. Cuman sampai Kudus Pati ya, Pati ya. Iya, beda lagi. Heeh, benar.
3: Kota Madya ya Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Ngomongin soal menyambut Agustusan nih, kira-kira Pak Mukimin sama Bu Yati pernah enggak ikutan lomba-lomba buat 17-an atau mungkin dari apa namanya yang alumni tadi ada kegiatan khusus buat anggotanya untuk merayakan 17 Agustus ini Pak Mukimin, Bu Yati?
3: Kalau kemarin enggak?
4: Kemarin enggak ada.
3: Tapi tahun-tahun kemarin.
4: Tahun kemarin ada.
0: Tahun kemarin ada.
4: Kemarin ada itu pilihan ketua itu tadi enggak diadakan lomba.
3: Hanya upacara saja. Ya,
4: upacara aja.
0: Wih, keren ngadain upacara. Di mana upacaranya?
4: Di ya, di sana, di halaman sana, di halaman
3: panti.
4: Di sekolah dulu.
0: Oh, itu datang semua tuh alumni ya, upacara.
4: Seratus lebih.
0: Ya.
3: Sekali.
0: Biasanya lombanya apa tuh, Pak Mukimin Bu Yati?
3: Dulu itu lombanya itu
4: ada tarik tambang. Masukkan air dalam botol. Pembersihan itu lomba kamar itu ada dulu.
0: Kebersihan saya lomba kamar.
3: Di asrama itu.
4: Di pembersihan kamar itu loh.
0: Oh, ada asramanya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Saya dulu itu anu Bang Noel, lomba kebersihan itu sampai dapat radio Bang Noel.
0: Wih, alhamdulillah. Masih ada nggak tuh Bu Yati radionya?
3: Sudah
4: dulu ya.
0: Udah lama banget ya.
3: Masih tapi udah nggak bisa dipakai.
0: Oke. Tapi barangnya masih ada, cuman udah rusak gitu ya. Oke. Kenang-kenangan buat Bu Yati. Benar banget.
3: Itu ingat, senang sekali waktu dulu itu kan. Waktu musim-musimnya baru ada gelombang FM itu Bang Noel.
0: Gelombang FM ya.
3: Mulai 96 kalau nggak salah Bang
0: 96 Noel. Tuh langsung dengerin ya radio. Pertama kali dengerin radio apa?
3: Kalau di Semarang itu, maaf ya Bang Noel.
0: Iya. Yeah.
3: RRI.
0: Oh, pertama kali tuh RRI.
3: Iya, RRI. Terus kalau se-Semarang itu yang radio gede-gede itu kan ada itu Gajah Mada.
0: Gajah Mada FM ya.
3: Terus RCT
0: ya. Oke, berarti emang udah dari dulu nih dengerinnya nih. Oke.
3: Kalau dari dulu itu acara di RRI Semarang itu penyiar yang tempo-tempo dulu itu saya juga banyak yang hafal Bang Noel, di era 90 sampai awal-awal 2000 itu saya hafal dulu.
0: Dengerinnya pro berapa kalau dulu?
3: Kalau Semarang itu dulu itu anu waktu adanya kan Pro 1 sama Pro 2 ya Bang Noel.
0: Pro 1 sama Pro 2. Oke.
3: Tapi saya kalau suara Bang Noel saya belum pernah dengar gitu ya.
0: Ya belum, kita belum lahir.
3: Iya,
0: kita 99 baru menyapa dunia.
3: Wah, Bang Noel 99 masih Bang Noel itu masih belum ada 30.
0: Iya, belum ada, kita masih imut-imut kalau orang kata. Oke deh, siap. Jadi emang ada lombanya, biasanya tarik tambang sama itu ya, masukin air ke dalam botol ya, sama lomba bersih-bersih kamar. Kebersihan kamar.
4: Bersih-bersih kamar itu lomba. Itu pembersihan itu.
3: Terus ada lagi menjatuh di, itu waktu di sekolah
4: makan
3: itu.
4: Makan kerupuk.
0: Oke. Pernah juara enggak kalau makan kerupuk?
3: Juara
0: ya. Pakai nasi enggak?
4: Juara
3: ngabisin
4: makan kerupuk itu.
0: Ngabisin kerupuknya.
3: Iya.
0: Oke deh, seru juga ternyata ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Salam-salam buat siapa nih pagi hari ini?
3: Buat Kak Kungjo.
4: Jo sama iya. Uti.
3: Buat Unilinda tadi.
4: Unilinda tadi. Sama Bu Umi.
0: Iya.
4: Bu Elmi sama
3: Bu Tami.
4: Utami,
3: Mbak Eti,
4: sama Bang Aris
0: Kalianyar, ya.
3: Pak Haji Hamzah. Dan
4: semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke, siap dibungkus. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati, sehat selalu dan terus semangat pokoknya.
3: Iya, Bang Noel, matugas.
0: Siap.
4: Lalu.
0: Amin. Terima kasih.
4: Tugas.
0: Iya. Semoga
3: tidak lekas capek ya Bang Noel.
0: Harus gak capek dong, harus tetap semangat gitu.
3: Iya, karena walaupun capek tapi kalau sama pendengar itu capeknya sudah berkurang.
0: Bener,
3: ya Bang.
0: Benar, iya, bisa ngobrol gini kan asik juga, waktu gak berasa gitu, tiba-tiba selesai aja.
3: Iya Bang.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Bang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal menyambut 17 Agustus ya Bang Po ya. Kenangan apa sih kira-kira yang Abang Po ingat sampai sekarang gitu? Lomba-lomba seperti apa? Kalau tadi ada disebutin tuh ada tarik tambang, terus ada juga masukin air ke dalam botol, ada masukin pensil juga, terus ada macam-macam dah tadi udah disebutin. Nah, mungkin di daerah Abang Po ada yang beda juga, boleh banget diceritain di mari ya. 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, kabarnya gini nih Bang Noel.
1: Iya, Pak Zarudin.
2: Yo.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
1: Alhamdulillah.
2: Bener nih ya, menentang detik-detik proklamasi ya.
1: Iya, mengenal.
2: Bener nih, waduh, merdeka dah buat Bang Noel. Bener
1: siap.
2: Lagi, RRI ulang tahun juga.
1: Iya, masih
2: RRI 81.
1: Bener banget.
2: Merdeka lah.
1: Siap.
2: Merdeka.
1: Merdeka buat kita semua. Dan ngomongin soal merdeka, Pak Sanudin. Pernah ini enggak? Pernah ikutan lomba enggak, Pak Sanudin?
2: Saya itu sama kayak nasibnya kayak Pak Mukimi sama Bunda Yati ya. Ya sama terkenal sekali gebuk bantal sama narik duit di jeruk itu, tangannya diikat di belakang.
1: Pakainya jeruk, bukan pakai apa melon gitu.
2: Ini mah pakai jeruk Bali.
1: Oh, jeruk
2: udah
1: Bali.
2: Gitu dikasih dikasih anu lagi apa? Gemuk itu.
1: Cemong-cemong. Oh, semacam oli gitu ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Biasanya kalau yang lebih manusiawi dikasih ini apa namanya yang hitam-hitam tuh petis. Tahu petis enggak, Pak Hasanuddin?
2: Oh, itu iya.
1: Benar.
2: Cuma kalau saya kan dikasih oli sama arang.
1: Oh, areng. Malah areng.
2: Makin hitam itu.
1: Makin hitam-hitam lagi kalau itu mah. Udahlah lengket, tambah hitam gitu ya.
2: Aduh. Itu saya kan asrama saya dulu di Wiataguna di Bandung. Di Jalan Pajajaran. Ya itu gitu.
1: Oh,
2: seru banget
1: itu. Itu
2: diikat.
1: Itu usia berapa tuh, remaja atau udah dewasa tuh?
2: Kemarin tahun 98.
1: Buset, 98 bilangnya kemarin ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi selain lomba itu ngambil koin apa lagi tuh? Masa itu doang sih?
2: Terus gebuk bantal.
1: Gebuk bantal.
2: Iya kan itu kita tuh nangkup di bambu tuh. Jadi di bawahnya dikasih matras, gebuk dong. Boom.
1: Oh, pakainya matras, bukan di tempat yang
2: iya,
1: ada kolamnya gitu. Oke.
2: Di bawahnya. Kalau kakinya nempel di bawah kan berarti wah kalah.
1: Kalah, benar.
2: Diganti lagi gitu. Yang menang siapa? Yang menang sama yang menang ya.
1: Lah, pertanyaannya Pak Senudin tadi koin sama gebuk bantal menang nggak?
2: Saya alhamdulillah.
1: Nggak.
2: Koinnya menang banyak, dapat sama saya semua.
1: Oh iya emang.
2: Cuma bibir pada jontor. Dukun-dukun gaduh nanya koin.
1: Udahlah jontor, cemong-cemong semua kan. Kena arang, kena oli.
2: Terus panjat pinang.
1: Panjat pinang ngalamin cari juga tuh.
2: Ngalamin di situ ada.
1: Oh ada juga. Hadiahnya apa paling gede?
2: Hadiahnya kan kalau saya kan nyaman seneng kan itu ada buku, ada buku kertas itu buat nulis itu. Terus ada regret itu buat alat tulis. Letra itu. Itu kan saya sengarannya itu udah wow saya paling itu serosot penindin nibanin yang lain wow resep paling resep itu aduh gak itu yang nggak bisa dilupakan itu di Wiataguna
1: iya.
2: Terus main bola
1: pasti ada tuh lomba tarkam
2: ini antara asrama saya mah
1: antar asrama oke
2: gitu
1: oke deh pernah jadi panitia nggak kalau Pak Sanudin?
2: Saya panitia di sini setelah di kampung kemarin tahunnya kemarin.
1: Tahun kemarin. Lebih senang jadi peserta panitia. Apa panitia?
2: Saya panitia.
1: Oh, lebih senang panitia. Oh.
2: Dewan juri kalau oke juga harus panitia yang lainnya gitu.
1: Widih, jadi
2: nah, ini tahun ini juga saya diminta cuma saya udah kasih yang lain dulu, saya ikut lomba aja, peserta aja ini kalau oke.
1: Udah nikmatin nanti, aja lah ya
2: besok,
1: sekarang.
2: Sekarang nikmatin dulu lah.
1: Oke deh, siap.
2: Gitu.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Sanudin ya.
2: Oke.
1: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Bunda Muayati, sama Bang Aris, terus Ica di Bonet, saya dibuatin di Cipayung, juga buat itu tuh sama Kakung Jo, saya Kakung Jo, waduh, udah masuk belum dia?
1: Belum, nanti katanya mau masuk.
2: Terus buat Bang Noel ya.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu ngadepin detik-detik proklamasi nih. Tau-tau RRI udah 81 aja sama negara kita ini ya.
1: Iya, bareng.
2: Indonesia yang tercinta ini. Ya Allah, sehat semua ya.
1: Amin.
2: Terus prihatin itu kita Bang Noel di... Aduh, satu musibah di... NTT,
1: iya, di NTT, benar. Di NTT dan juga Sulawesi, kemarin ada gempa susulan juga. Kita doain yang terbaik dah buat saudara kita ya.
2: Kabar mana ya?
1: Siap.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin ya. Dan kita angkat dulu deh Pak Herman Ganisa di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman Ganisa. Ya, malah tutut, sinyalnya jelek kali ya. Oke deh, mungkin nanti setelah kabar berita aja ya Pak Herman Ganisa ya, karena waktunya mepet dan sinyalnya kayaknya lagi gak bagus juga nih Pak Herman Ganisa. Kita nanti jemput bola deh buat Pak Herman Ganisa ya, habis kabar berita. Jadi jangan kemana-mana Bang Po, tetap di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga ya Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu.

0: kabar berita jam 8.
1: Abang Po, ratusan personel Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk membantu pengamanan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai 14 hingga 17 Agustus. Dalam keterangan tertulis, Sabtu kemarin Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan ratusan personelnya disebar di beberapa titik yang jadi pusat peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia seperti di kawasan gedung DPR MPR, TMP Kalibata, Lapangan Monas, dan Istana Negara, serta Gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf mendorong keraton dan masyarakat adat tidak hanya menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya, tetapi juga berkembang menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan kekayaan budaya yang dimiliki keraton dan masyarakat adat memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikembangkan melalui ekosistem ekonomi kreatif. Menurut dia, pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas subsektor, mulai dari seni pertunjukan, seni rupa, kriya, fashion, arsitektur, desain, hingga kuliner. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kita update dulu ya Bang Po ya untuk prediksi cuaca pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca cerah bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan menjelang sore hari, langit cerah juga masih akan menaungi seluruh kota di Jakarta. Begitu pula pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta akan tetap cerah. Adapun untuk suhu udara hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 90%. Dan buat Abang Po yang mau update mengenai cuaca di daerahnya masing-masing boleh langsung dikunjungi website www.bmkg.go.id ya Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mau ngecek cuaca di daerahnya bisa langsung dilihat aja di websitenya BMKG untuk prediksi cuaca di wilayah masing-masing. Dan tentunya masih ditunggu ya Bang Po ya untuk komentarnya mengenai tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai memori masa lalu atau mungkin nostalgia ya, mengenai lomba-lomba yang dulu pernah diikutin atau mungkin yang mungkin jadi panitia atau sekedar tim hore gitu biasanya ya. Ketika kita lagi 17-an gitu, ada gak sih momen-momen yang berkesan ketika kita mengikuti lomba-lomba 17-an dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya untuk di tahun ini Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Langsung aja mampok di 0812-1124-928 atau di 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: dalam lagu. Masih bareng Aya Abizaki, Aya sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show, seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
3: Cerita Dalam Lagu.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih ngelanjutin mengenai obrolan kita pagi hari ini ya Bang Po ya. Dan kalau ngomongin soal perlombaan di 17-an ya, pasti banyak banget nih kenangan-kenangan yang dulu waktu remaja, waktu masa kecil gitu ya, yang berkesan gitu. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing cerita, ngobrol sama kita di sini ya, buat ngisi waktu di weekend ini, boleh banget nih bergabung ya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Nah itu dia. Dan udah terhubung nih kita ya sama yang udah lama gak ketemu. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Kakung Jo?
2: Ini lagi sedang berjemur Bang.
1: Oh, sambil berjemur. Oke, udah pulih ya berarti ya Kakung Jo ya?
2: Ya, belum sempurna sih, belum sepenuhnya. Cuma ya agak mendingan.
1: Oh, agak mendingan ya, alhamdulillah.
2: Cuma, udah bisa diajak ngobrol Bang maksudnya.
1: Siap, pokoknya harus semangat terus dah buat biar segera pulih gitu Kakung Jo ya.
2: Aku tuh Bang, semangat kan obat yang paling utama di selain.
1: Nah itu dia, benar, semangat dan rasa gembira tentunya obat paling manjur katanya. Betul. Gitu.
2: Betul Bang, jangan lupa bahagia kan begitu.
1: Betul itu dia.
2: Apapun kondisinya, sekalipun sudah sakit gigi berarti kan begitu.
1: Nah oke deh, siap. Kakung Jo, kita lagi ngobrolin soal nostalgia zaman dulu ketika kita ikut di lomba 17 Agustusan. Kalau Kakung Jo ada cerita gak nih zaman-zaman dulu waktu masih remaja ataupun masih kecil lah, masih SD gitu mungkin?
2: Oh iya Bang, kalau cerita masih kecil atau remaja banyak Bang, ya rame banget. Kalau boleh dibilang era itu dan sekarang ya justru seru masa-masa era-era itu Bang itu loh.
1: Benar-benar.
2: Walaupun dengan terbatasan itu betul-betul zaman dahulu gitu loh. Jadi betul-betul waktu itu betul-betul menjiwai gitu ya. Bukan seperti sekarang ini, kesannya untuk formalitas doang kan begitu.
1: Betul, setuju. Karena zaman dulu kan gak ada yang namanya hiburan lain ya, selain kita kumpul sama teman, ketemu keluarga dan sebagainya.
2: Betul-betul nyampe ke jiwa gitu, sampai ke hati gitu loh.
1: Nah, ya, itu dia.
2: Walaupun hadiahnya kadang-kadang hanya selembar buku ya, beratnya ya sebuah buku ataupun kadang-kadang hanya makanan ringan. Tapi jiwa semangatnya itu betul-betul kerasa banget gitu loh Bang.
1: Benar. Oke deh. Kalau Kakung
2: itu
1: gimana lanjut.
2: Kalau waktu itu waktu masih sekolah dulu ya, masih sekolah dulu kan banyak kegiatan tuh ya, banyak kegiatan. Jadi semacam olahraga itu memang dikesertakan ya, seperti ada sepak bola walaupun yang terkaca dibilang aja seperti bulu tangkis, sepak bola, termasuk apa namanya lomba kelereng itu kan, dia apa di sanduk itu kan, termasuk mancing botol segala macamnya. Itu seru Bang gitu loh, seru banget pokoknya.
1: Iya benar.
2: Itu sekolah Bang ya. Kalau di luar sekolah, Kagum pernah ikut ini Bang, ikut lomba naik panjat pinang
1: itu yang biasanya dulu masih banyak ya, sekarang kayaknya udah mulai jarang deh, cuman di beberapa desa aja yang ngadain panjat pinang. Tapi kalau zaman dulu banyak tuh ya Kakung yang ngadain panjat pinang ya.
2: Gak, dulu hampir merata Bang, ya ada itu di setiap tempat itu ya, di setiap RT atau desa itu ada itu loh Bang. Selain dan sekarang mungkin oleh kali ini Bang, bahan bakunya seperti pinangnya mungkin udah nggak ada, agak kesulitan.
1: Betul, kan. Iya. Dan sekarang kan mungkin karena udah pada aware karena soal keselamatan juga ya Kakung Jo ya, mungkin banyak yang nggak setuju Bang, orang-orang betul. Tua takutnya anaknya Bang kenapa-napa gitu barangkali.
2: Iya, makanya begini Bang, kita naik panjat pinang sampai ketinggian 6 meter coba Bang bayangin.
1: Iya, nggak ada keselamatan, nggak ada tali, nggak ada apa kan Kakung ya.
2: Iya betul. Jadi standar keselamatan betul-betul memang nggak ada, tapi nyata-nyata aman kok.
1: Iya itu aman. Dia.
2: Tapi ada kejadian pun betul-betul minim. Waktu itu Bang Kakung paling tinggi, paling ujung, paling atas pokoknya. Itu paling dekat sama hadiah-hadiah itu Bang.
1: Oh, berarti yang paling banyak nginjek temennya dong.
2: Iya, dapat orang tuh Bang. Yang paling tinggi paling gede tuh kan. Paling gede paling tinggi, terus tinggi lagi, terus akhir Kakung.
1: Kakung berarti paling kecil.
2: Iya, paling kecil
1: lah. Oh. Paling kecil. Paling ringan lah biar enggak berat gitu.
2: Ya bobot paling mending baru 35 kg.
1: Buset, 35 kecil, ya. Iya. Tapi hadiahnya apa Kakung kalau zaman dulu?
2: Buat zaman dulu remeh-temeh sih Bang, hadiahnya paling kaos apa kaos blong itu kan.
1: Oke.
2: Seperti kalau ada semacam kain ya. Seperti kaos oblong, topi, celana pendek, celana kolor itu kan.
1: Yeah.
2: Terus kaos kaki juga, terus makan-makan ringan itu Bang. Makan-makan ringan kan banyak juga gelantungan. Termasuk ini alat-alat peralatan dapur yang dari plastik-plastik itu kan banyak Bang itu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ini Bang, di saat kita naik ke atas, sekak menjatuh-jatuh barang itu kan jadi jatuh-jatuh itu Bang. Yang sampai ke bawah itu bukan kita yang menikmati, itu yang nonton pada berembutan.
1: Iya benar. Kita juga mau jatuhin, mau ngambilnya gimana lagi?
2: Coba bayangin. Hadiah utamanya, hadiah utama paling baik itu apa? Radio.
1: Oh radio. Kalau radio gimana radio tuh? Dijatuhin rusak itu dong?
2: Enggak, Bang, dikalungin di ini, di leher.
1: Oh, dibawa sendiri kalau radio. Oh, oke.
2: Okay. Itu aja sama aja, Bang.
1: Tapi lumayan zaman itu kan udah ada hadiah radio kan, berarti hadiahnya lumayan besar tuh.
2: Kalau dibanding TV, kalau zaman sekarang masih mahal radionya mungkin ya.
1: Iya.
2: Dinilai sejarah. Bukan dinilai secara nominal ya, tapi dinilai apa? Dinilai secara hadiahnya gitu ya.
1: Iya, benar benar.
2: Kalau itu harga berapa sih Bang? Paling harga 7.000, 8.000.
1: Tapi zaman itu masih kan masih murah banget apa-apa semua.
2: Ya harga mas masih 1.500.
1: Oke.
2: 3 juta juga bayangin.
1: Gitu, iya.
2: Kalau kita besarkan tuh gitu.
1: Oke deh.
2: Kita remaja, kita dewasa. Ini Bang, aku pernah ikut bola sepak bola Bang. Sepak bola antar RT tuh Bang.
1: Antar RT.
2: Iya, kaki sampai ke selio bayangin.
1: Oh.
2: Hadiahnya apa coba?
1: Apa?
2: Hanya dapat gelas setengah rosin.
1: Aduh. Tapi kan biasanya yang kayak gitu yang dicari keseruannya. Biasanya kan apa namanya sama teman-teman rame gitu.
2: Iya, Bang. Lari kenceng-kencengan,
1: iya.
2: Jatuh-jatuh. Ya namanya kita ya enggak punya basic main bola ya. Yang jelas lari ngejar bola, kadang-kadang bolanya ketinggalan kita duluan kan gitu.
1: Itu kalau orang sekarang bilangnya tim hore itu.
2: Iya,
1: buat pelengkap.
2: Iya, kita rame-rame doang.
1: Kadang-kadang
2: mereka juga bapak-bapak ini Bang, main bola pakai ini, pakai apa, pakai daster.
1: Pakai daster, ya. Banyak bola tuh.
2: Bukan ditendang Bang, masuk ke dalam apa, dalam daster, bawa
1: lari. Bawa lari.
2: Sampai lawan.
1: Benar-benar. Iya, iya kan, itu kan? Dia seru-seruannya di lomba 17 Agustus tuh gak mandang aturan, yang penting itu lucu, seru, ya udah, gak masalah, iya, lanjut.
2: Iya, betul, hadiah itu hanya sebatas apa sih,
1: pelengkap
2: aja lah. Karena menarik juga enggak sih, hadiahnya apa sih Bang? Paling sabun atau itulah, gak jauh dari itulah.
1: Iya, yang iya, ibaratnya kita masih bisa buat beli sendiri gitu ya.
2: Iya betul Bang. Lihat hadiahnya seberapa Bang, serunya ini loh Bang.
1: Serunya benar itu dia. Makanya
2: dibeli Bang gitu loh.
1: Oke. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan memang memaknai 17 Agustusan, banyak yang ibaratnya kayak apa ya, menggugurkan kewajiban gitu jatuhnya di tempatnya.
2: Formalitas
1: benar.
2: Iya gitu loh. Tapi kalau aku pikir enggak sampai ke hati mereka kok. Betul-betul baca dalam mata nggak menjiwai gitu loh Bang.
1: Iya.
2: Kalau dulu hormat betul Bang, bendera itu gitu loh. Jadi memang betul-betul boleh dibilang khidmat gitu loh, lain dengan sekarang gitu loh.
1: Ya karena mungkin orang juga makin kesini kan makin apa ya, kebawa arus budaya dari luar lah, apalah semua udah beda sama zaman kaya, dulu lah.
2: Era modernisasi Bang.
1: Modernisasi benar. Iya.
2: Apalagi dengan adanya teknologi itu kan, kita teknologi kan. Kadang kita ikut upacara bukan di lapangan tapi cukup lewat TV gitu.
1: Iya benar.
2: Iya kan, lewat TV, nonton TV sambil tidur sambil ngemil kesenek kan, kadang-kadang gitu.
1: Kadang jadi foto mana-mana. foto doang depan TV hormat gitu ya, bentar difoto, habis itu kirim laporan, kelar.
2: Ini juga bayangin banget.
1: Itu dia.
2: Seperti apa, seperti hambar gitu loh
1: kesannya. Iya, benar. Ya, namanya di era modern ya, mau gimana lagi, enggak bisa dihindari iya, yang kayak gitu.
2: Kita hanya bisa mengimbangi Bang.
1: Betul.
2: Melawan kita enggak bisa, kita kalah kalau ngelawan.
1: Iya.
2: Kita berusaha untuk mengimbangi, belajar untuk bersahabat, damai kan begitu.
1: Bener.
2: Kita ambil sisi positifnya, kita gunakan kecanggih teknologi untuk hal yang positif kan begitu.
1: Itu dia, oke deh.
2: Maknanya kan begitu ya. Makanya dia semangat, yang semangat 7 Agustus gini kan, mari kita kembali semangat juang 45 kan begitu.
1: Iya, benar. Oke deh, siap. Ini ada salam-salam nih Kakung dari Ibu Titi. Selamat pagi Kakung Jo, semangat, sehat dan semangat ya. Salam bersama Ayang Uti, gitu katanya.
2: Selamat pagi juga Bu Titi Dewi, ini Uti lagi ngepel lantai nih.
1: Oh, lagi ngepel
2: banyak
1: lantai.
2: Iya, ibunya banyak Bu Titi Dewi.
1: Siap.
2: Uti lagi dorong-dorong itu alatnya itu. Itu tertawa semua lah. Ibunya apa pagi Bang Noel?
1: Selamat pagi Uti, sehat-sehat ya.
3: Ya, alhamdulillah
1: Pak. Alhamdulillah. Iya, oke deh, semangat pokoknya buat Uti buat ngepelnya sampai selesai. Oke deh, siap. Oke, Kakung salam-salam buat siapa nih?
2: Salam tadi ya buat Bang Hasan tadi ya. Nah, tadi aku sudah dari mulai jam 6 tadi sudah menyetel Bang, cuma kan anak aja ikut-ikutan kan, ikut gabung lah kan gitu. Kegiatan kan memang ada apa, memang ada kegiatan lain Bang, enggak usah ditinggalin gitu loh. Kegiatan rutin sih Bang, kegiatan rutin maksudnya. Jadi enggak ditinggalin gitu.
1: Iya.
2: Nah, Bang Hasan tadi ya, ya makasih Bang Senggol-senggolanya. Kemudian Bu Hayati juga sama Pak Mekimin. Kemudian Bang Haris juga. Kemudian ini Aki Yadik juga ya, Aki Yadik juga, Pandang, terus Bang Ali Topan, Bu Titi Dewi, Bu Retno juga, terus Family Medopok, Bu Ani ya, Bu Ani beliau gak dianek gimana Bu Ani kabarnya ini. Aku juga sempat ngubungin juga ini, takutnya nanti kalau kamu ngubungin takutnya ganggu istirahatnya beliau kan gak enak.
1: Iya gitu, benar.
2: Terus iya, terus Kadi juga, kemudian buat ini apa, Bu Umi ya,
1: Bu Umi,
2: Bu Ahmad iya. Juga. Beratnya juga, terus ini Bang buat Kakak Ayu di Masuhe,
1: Kakak Ayu
2: ini juga, Bang Heri juga sama Pak Ane gimana dari kabar nih di Pulau Gebang ini,
1: naik ini belum kayaknya nih,
2: kayak makanya Kak Kunjau bisa sempat ngubungin beliau kadang-kadang kan ngebel telepon, karena Kak Ane, tapi Kak Kunjau menghubung juga di awal-awal nggak enak, bantu kan nggak beliau kan begitu,
1: iya benar.
2: Nanya kabar gimana baru Kak Kunjau nelpon kan begitu.
1: Iya.
2: Nah, kemudian Bang ini juga gimana nih buat ini apa? Bang Jul Bangsa, Babe Satelit juga, Abah. Oh iya Pak Tupar juga.
1: Pak Tupar. Iya.
2: Terus kemudian buat ini juga siapa lu Pak ini?
1: Siapa tuh?
2: Bang Jamal ya. Herman Ganesha juga, terus Pak Budi Prayetno biasanya nyenggol-nyenggol juga, Bang Lutfi, Pak Lutfi juga. Ini Bang kadang-kadang sekarang ini walaupun nggak ikutan tapi sering dengerin gitu waktu acara Bang Wawan, Bang Arif dengan Bang Wawan juga kan aku dengerin semuanya, cuma mau ikutan ya itu tadi oleh karena kondisi badan nggak memungkinkan.
1: Iya.
2: Mau WA juga kadang-kadang mau ngetik aja tangan ini gemetar gitu Bang. Oleh karena masih kondisi sakit, masih masa-masa pemulihan lah Bang ya.
1: Iya.
2: Pas operasi kemarin kan.
1: Iya.
2: Betul-betul gitu.
1: Oke.
2: Buat yang lain mohon maaf agak kesenggol. Apabila saya nyenggol emang ini Bang, kalau waktu insya Allah perempat ini nyiapin seluas-luasnya.
1: Iya pasti. Apalagi kalau pagi iya. Tuh kita pokoknya bebas dah.
2: Iya.
1: Itu dia.
2: Ini Bang kadang-kadang kita kan bergantian Bang sama teman-teman.
1: Betul. Iya.
2: Kita jangan nggak enak Bang, kita jaga durasi juga ya Bang ya. Jaga durasi. Mohon maaf buat teman-teman yang merasa terganggu oleh karena Kakung terlalu lama on air kan. Minta maaf juga, terima kasih sudah nyenggol-nyenggol atas doa dan dukungan juga selama ini buat Kakung. Aku cuma terima kasih.
1: Siap.
2: Buat Bang Noel sama tugas tiga tuntas.
1: Siap.
2: Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Salam sehat selalu Bang Noel. Makasih.
1: Salam sehat juga buat Kakung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di lama Mandau Kalteng ya. Jadi selama ini Kakung Jo memantau nih ya Bang Po. Jadi yang kirim-kirim salam, salamnya tersampaikan. Oke deh Bang Po ya, masih ditunggu tentunya di Kabar Jakarta pagi hari ini. Dan kita udah terhubung nih di line telepon kita, ada siapa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Kabar Jakarta.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Kabar Jakarta Bang Noel.
1: Bu Umi, gimana kabarnya Bu Umi hari ini? Kita lama gak ketemu nih.
4: Abis mau masuk,
5: kemarin itu belum bisa, terus hari kemarin lagi telepon Bang Wawan pulsanya habis. Ini pagi ini untuk saya ngisi jadi bisa telepon Bang Noel.
1: Alhamdulillah, ya. Oke deh, sehat ya Bu Umi ya.
5: Alhamdulillah sehat, Bang Noel sehat juga.
1: Amin, sehat juga. Oke deh, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal masalah menyambut Hari Kemerdekaan nih, 17 Agustus. Kalau Bu Umi sendiri ada cerita nggak tentang ikut lomba atau mungkin jadi panitia gitu selama masa remaja gitu?
5: Kalau remaja dulu di rumah itu nggak pernah ikut, Bang Noel, nggak pernah keluar rumah.
1: Gak pernah keluar rumah Bu Umi. Kenapa?
5: Iya, mainnya cuma di rumah sama adik-adik. Pas udah SMA itu baru keluar, ada PKK remaja, baru keluar rumah tuh ikut teman-teman di kampung belakang itu kumpul tiap Kamis nanti acara gending tuh gamelan.
1: Gamelan.
5: Itu ya. Kalau PKK sebulan sekali, Bang Noel. Tapi setelah ke Jakarta ya banyak aktif ya. Kalau 17-an saya nggak pernah ikut jadi panitia, cuman ikut lomba rame-rame
1: peserta aja.
5: Ya, kalau suami saya itu biasanya yang bagian nyarin, manggil anak-anak, cuap-cuap.
1: Oh iya, bagian mengumpulkan masa.
5: Iya, nah terus dia kan dulu suami saya masih kerja di percetakan tuh, ada sisa kertas-kertas dikumpulin, yang lebar-lebar dibikin buku buat hadiah 17, terus bikin yang bendera kertas itu dipasang di tali itu barengan sama anak-anak, malam tuh diajak masang itu, terus diasang pasang di atas jalanan gitu, Bang Noel. Kalau saya ikut lomba aja, tarik tambang, terus ya pernah itu yang pensil diikat di belakang masukin ke botol.
1: Iya benar.
5: Terus pernah juga nangkep lele tapi nggak pernah kena.
1: Nangkep lele? Oh, yang ngumpulin lele gitu ya, ditaruh di ember gitu ya?
5: Lele 5 biji direndam di baskom, terus dipindahin ke baskom sebelahnya. Nah, saya itu yang saya pegang badannya kan jadi licin terus.
1: Iya benar.
5: Setelah selesai saya baru ngeliat, oh iya harusnya yang dipegang tuh kepalanya.
1: Jadi gak... Iya. Tapi Bumi nggak takut tuh kena itunya, kena apa namanya? Apa sih? Iya, itunya.
5: Ya, saya megang aja, cuman ya itu lah kok licin terus. Iya pas. Udah selesai baru iya tadi harusnya yang dipegang kepalanya kan nggak licin jadi bisa diangkat gitu ya.
1: Itu namanya salah strategi itu Bu Umi.
5: Ya belum tahu bagaimana strateginya. Ya lupa sih, ikutan aja Bang Noel, terus itu sambil jalan masukin benang ke jarum itu ya nggak pernah bisa masuk.
1: Oh berarti Bu Umi nggak pernah menang nih berarti selama ikut lomba nih.
5: Enggak, ikut rame-rame aja.
1: Oh, tim hore aja berarti ya.
5: Iya, ya gimana ya, orang jalan goyang terus jadi benangnya mau dimasukin ke lubang jarum enggak bisa masuk. Terus kelereng juga pernah tuh di sendok, digigit sendok itu.
1: Iya, terus jalan cepet-cepetan.
5: Jalan cepet-cepetan kan kelerengnya goyang-goyang di sendok.
1: Jatuh ngulang lagi. Iya.
5: Orang kepinginnya ya bisa menang, tapi gimana orang nggak bisa jadi pemenang, jadi ikut rame-rame aja.
1: Iya, yang penting bisa meramaikan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ya Bu Umi ya.
5: Kalau anak saya yang laki kan waktu itu udah SMA, jadi dia ikut yang panjat pinang. Tapi bagian dijek.
1: Badannya gede berarti tuh, kalau kata Kakung tadi yang gede badannya di bawah.
5: Iya, suka itu ngangkat apa barbel yang pendek itu loh, Bang Noel.
1: Oh, suka olahraga berarti ya.
5: Punya barbel 2 biji, suka diangkat-angkat. Saya nyobain ngangkat, aduh ya berat juga ya.
1: Iya, pasti berat dong. Kalau gak berat ya, kalau enteng nanti nggak gede-gede badannya.
5: Kalau dari besi akhirnya nggak jadi latihan. Kalau latihan terus nih tangan saya jadi gede.
1: Iya, itu dia. Oke
5: ya,
1: deh.
5: Untuk sekarang saya banyak istirahat di rumah ya. Udah nggak ikut lomba, yang ikut lomba ya anak-anak sama ibu-ibu, bapak-bapak, suami iya. juga dulu pernah tuh yang main bola pakai daster.
1: Pakai daster ya.
5: Nah, ya kalau lombanya di sini anak-anak tuh pas 17 pagi. Nanti malam pembagian hadiah.
1: Oh,
5: nah, kalau okay. nanti malam 17 itu ibu-ibu bikin nasi tumpeng di rumah Bu RT itu ada 10 tampah biasanya.
1: Oh, terus buat besok pagi ya.
5: Nanti siang ini udah masak-masak, nanti malam dibawa ke lapangan tuh
1: tumpeng. Oh, nanti malamnya tumpengnya. Oh, oke.
5: Okay. Nanti malam 17. Nah, terus dimakan sama warga rame-rame kalau udah selesai doa gitu, kira-kira jam 11-an gitu.
1: Oke, okay, deh.
5: Sama di lapangan gitu acaranya Bang Noel.
1: Oke, okay, siap deh. Terima kasih banyak Bumi ya ceritanya pagi ini. Iya, ini ada salam-salam nih dari Kakung Jo nih. Pagi Bumi, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Kalau pulsa habis, jangan diomongin dong. Kakung jadi malu.
5: Iya, punya Kakung di Kalimantan nggak ngirimi.
1: Iya, gimana nih Kakung nih? Wah, pelanggaran.
5: Iya, terima kasih selalu Kakung.
1: Amin, amin. Iya. Salam-salamnya buat siapa aja nih Bumi?
5: Salam buat Kak Kukja dan Uti juga, buat Pak Mugimen dan Bu Yati, Kang Aris dan Positi, juga Bang Ali Topan, Pandang, Pak Haji, siapa itu? Iya Pak Haji Suwanda. Udah lama nggak kedengeran tuh, sehat ya Pak Haji ya.
1: Amin.
5: Dan tuh yang lagi dengerin ini, Bu Tami, Bu Dindin, Bu Ani, semua aja. Khusus Bang Noel, selamat bertugas.
1: Siap. Amin. Terima kasih banyak Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi di Pesanggrahan. Ya, kalau zaman muda dulu katanya emang sebagai tim hore aja. Enggak yang berjiwa kompetitif, harus menang nih, tapi sebagai ya meramaikan saja gitu. Ada salam juga nih Bu Umi ketinggalan tadi. Ada dari Cak Afif di Sumenep Madura. Salamnya buat Bu Umi, semoga sehat selalu. Amin ya, dari Cak Afif Mukminin di Sumenep Madura. Oke deh, buat Abang Pok masih ditunggu ya untuk di satu jam terakhir nanti sampai jam 10 pagi. Tetap di Kabar Jakarta dan juga masih bareng Ayah Bang Noel di sini, masih ditunggu mengenai komentarnya untuk 17 Agustusan.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap Din, mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat ah, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana, sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
0: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
2: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
0: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
2: Oh.
0: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
2: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
0: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
2: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
0: Amin, makasih ya bang.
2: Iya.
0: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, sebanyak 1.117 petugas gabungan dari unsur TNI, kepolisian, dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat pada Sabtu kemarin melakukan aksi pembersihan sungai dan bantaran kanal banjir barat Kelurahan Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara. Selain di lokasi ini, kegiatan juga dilaksanakan di 10 lokasi lain. Dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengapresiasi jajaran TNI dan kepolisian yang telah melaksanakan aksi bersih-bersih di wilayah DKI Jakarta dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bersih-bersih, kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon di ruang terbuka hijau atau RTH Kalijodo. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Agung melakukan pelepas liaran burung dan penyu di Pantai Bolyohuto, Kabupaten Bualemo, Kamis kemarin sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani. Pelepas liaran satwa menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta melindungi satwa yang keberadaannya semakin terancam. Gusnar juga mengatakan pelepas liaran penyu memiliki arti penting karena satwa tersebut semakin langka dan membutuhkan perlindungan. Ancaman predator di alam membuat anak penyu sulit bertahan hidup sehingga diperlukan upaya penangkaran untuk membantu meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kita bacain WhatsApp dulu nih Abang Po ya. Dari tadi belum jadi-jadi nih. Ada Ibu Pipin di Ciawi. Apa kabar Jakarta? Selamat pagi Bang Noel. Semoga sehat selalu dan jangan lupa sarapan ya. Tahu aja kita belum sarapan ya. Ntar deh sekalian balik dah kita makan rapel gitu ya. Dirapel antara makan pagi sama makan siang. Momen yang paling berkesan dan bikin kangen perayaan 17-an yaitu ikut lomba egrang Bang Po. Perjuangan jatuh bangun demi sebuah hadiah. Sekarang perjuangan sampai jatuh bangun demi sesuap nasi. Aduh, Bu Pipin pakai diingetin lagi. Iya, itu yang bikin kita tuh kangen ya Bang Po ya, sama masa-masa kecil tuh, karena kita nggak mikirin apa-apa. Kita nggak mikirin cari duit, kita nggak mikirin besok makan apa dan sebagainya. Kita tinggal pokoknya seneng-seneng aja lah main gitu. Yang penting ketemu teman, main, seneng, nggak ada tanggungan apa-apa. Tapi makin gede, makin kesini ya, namanya apalagi udah jadi orang tua ya, udah punya tanggung jawab lebih lagi tuh kalau udah punya anak tuh. Jadi ya dijalanin aja ya Bu Pipin ya. Oke deh, terima kasih banyak Bu Pipin di Ciawi. Terus ada lagi nih dari Babe Sadeli di Sawah Dalam. Kalau Ais suka ya lomba makan kerupuk. Kerupuk ya, bukan yang dikaleng, kerupuk yang digantung pakai tali tambang. Terima kasih Bang Noel. Oke dah, siap. Ya iya dong, kerupuknya pasti digantung pakai tali, bukan yang pakai apa namanya, bukan kalengnya yang digantung. Kita makan apa antar? Grogotin kalengnya antar. Oke deh, terima kasih banyak Bawe Sadli di Sawah Dalam ya. Terus ada juga nih Aki Adi, tumbenan ngechat Aki Adi, biasanya juga nelpon. Ya udah deh, nggak apa-apa, barangkali lagi sibuk kali ya, lagi 17-an, mungkin ada lomba pagi ini. Oh iya, kemarin Aki Adi kayaknya janji tuh mau pakai kebaya tuh pas 17-an katanya. Jadi kagak tuh. Promat FM Suara Budaya Jakarta punya cerita. Belum, Jakarta punya cerita ntar siang. Ini kabar Jakarta nih di sini. Selamat pagi Bang Noel, salam sejahtera buat kita semua. Mengingat Agustus tempo dulu, selalu teringat ikut lomba panjat pinang. Semua badan dan muka kotor kena oli, pundak pada sakit. Nah itu dia serunya ya. Badan sakit semua tapi tetap senang. Itu intinya Ki Adi ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Ki Adi. Dan udah terhubung juga nih, ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris.
2: Waalaikumsalam Bang Noel, selamat pagi Bang Noel.
1: Iya, lagi berjemur nih atau udah?
2: Udah bang, baru aja pulang nih bang.
1: Oh pantesan, dari tadi ditungguin gak nongol-nongol. Lagi berjemur ternyata. Oke deh, Bang Haris di tempatnya nih lagi sibuk ada acara 17-an atau udah kemarin, minggu-minggu kemarin?
2: Oh sekarang belum bang, belum ada kegiatan. Masih oh, biasa-biasa aja gitu.
1: Oh belum ada kegiatan?
2: Iya.
1: Oh oke deh.
2: Nanti udah pas hari Seninnya sama Selasa itu.
1: Oh, biasanya jalan sehat tuh.
2: Kalau Selasanya itu dari Polres mana tuh?
1: Mana tuh?
2: Dia akan mengadakan pesta rakyat gitu bang, di lapangan bola Kalianyar sini bang.
1: Pesta rakyat atau biasanya UMKM tuh di situ ya? Kayak besar-besar gitu ya?
2: Gitu ada. Ada dangdut segala macam gitu bang
1: katanya. Oh pasti rame dah kalau itu ada dangdutnya. Oke deh. Kalau Bang Haris sendiri dulu mungkin pas masa-masa remaja atau masa kecil pernah ngikutin lomba-lomba 17-an dong pasti dong.
2: Oh ya sering bang, dulu bang. Ya itulah contohnya kayak kita balap karung gitu kan bang. Ya itu benar kata Bang Noel itu sampai lecet aja tuh bang, jatuh gitu bang.
1: Iya pasti, kita juga ngalamin itu.
2: Karungnya karung yang karung goni gitu bang,
1: yang coklat kan, yang tebel itu kan. Iya, iya. Lumayan
2: berat itu.
1: Lumayan berat, susah buat larinya kan. Dan apalagi kalau lapangan atau tempat yang buat lombanya tuh pakainya paving tuh, beuh sakit banget tuh kalau jatuh. Perih semua.
2: Itu kan kita di jalanan gitu bang, di jalanan raya gini maksudnya.
1: Oh aspal pakainya. Oh, oke, sama aja sih, keras juga sih itu. Tapi kalau Bang Haris pas remaja pernah nggak jadi panitia buat 17-an?
2: Ya pernah juga bang, itu pernah.
1: Pernah juga ya.
2: Jadi itu yang ngatur-ngatur segala macam untuk perlombaan anak kecil gitu kan.
1: Lebih enak jadi panitia atau jadi peserta?
2: Ya sama aja sih bang, benar sih bang.
1: Oh sama aja. Kan biasanya ada tuh orang yang malas kalau ditunjuk jadi panitia.
2: Kadang kita juga kalau ditunjuk jadi panitia kita ikut serta juga ngeramein gitu bang.
1: Oh.
2: Kurang orang kan tarik tambang. Ya, kita ikut aja gitu, nggak apa-apa.
1: Oh biasanya buat ngeramein, buat melengkapin biasanya.
2: Ngelengkapin itu kan iya benar.
1: Itu dia.
2: Panitia nih ikut lomba tarik tambang. Ya udah kita main tarik tambang.
1: Pernah menang nggak?
2: Ya menang gitu.
1: Pernah, hadiahnya apa tuh kalau zaman dulu?
2: Ya kalau kita mah dulu nggak ada hadiah, kita partisipasi aja bang itu bang.
1: Oh partisipasi aja, ngeramein aja menyambut ulang tahun.
2: Untuk bang hadiah-hadiah untuk anak-anak kecil gitu bang.
1: Oh yang buat bocah-bocahnya diutamain.
2: Buku.
1: Iya sih.
2: Pensil, pulpen, hapusan, penggaris.
1: Iya benar-benar. Gitu, kalau udah gede ya buat apa buku, penghapus, pensil gitu ya. Oke deh siap. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya.
1: Amin, amin. Terima kasih.
2: Untuk tadi Bu Umi udah nyenggol-nyenggol aye. Pak Haji Kong Dani sehat selalu.
1: Amin.
2: Kapuk Do beserta Uti. Bang Iwan Santoso. Siapa tuh? Bu Alma, Bu Dindin, Bang Ali Topan, Bang Herman Ganesa, Bang Hasan, Bang Gilang, Bu Ani, Bu Titi Dewi, Pak Haji Amsar, siapa lagi tuh ya? Pak Haji Anda, Pandang, Aki Adi. Semuanya deh bang. Di Pro 4 FM.
1: Oke. Semangat. Siap. Amin, amin. Tetap sehat dan semangat dari Bang Haris. Oke deh. Terima kasih banyak ya Bang Haris ya. Sehat selalu buat Bang Haris. Oke.
2: Ya, amin. Terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kali Anyar. Dan masih ditunggu ya Bang Pok ya untuk komentarnya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Tetap di sini Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ditunggu Abang Po ya buat komentarnya mengenai nostalgia zaman dulu ketika kita masih remaja ataupun masih kecil, masih bocil gitu ya, ketika kita ngikutin yang namanya lomba 17 Agustusan. Biasanya banyak tuh cerita-cerita kayak tadi yang udah disampaikan Abang Po, yang udah naik tuh. Banyak banget cerita-cerita yang menarik dan tentunya seru buat dikenang ya Bang Po ya. Dan masih ditunggu di 0812-1124928 atau di 0213504510. Dan sambil nunggu kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk. Ada dari siapa tadi terakhir ya, Bobby Sadli tadi udah, Haki Adi di Jonggol juga udah. Terus ada Bang Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Noel, bawa kelereng di sendok Bang. Sendoknya dijepit pakai bibir. Nah itu benar banget. Itu dari generasi ke generasi juga masih ada ya. Sampai zaman aja juga masih berapa tahun tuh dipakai ya. Yang namanya lomba kelereng itu dibawa pakai sendok. Kita berusaha lari. Katanya sih kuncinya yang penting pede larinya. Jangan ngeliatin kelerengnya, tapi ngeliat lurus lari aja gitu. Yang penting nggak jaga keseimbangan biar si kelerengnya tuh tetap di tempat gitu, nggak jatuh-jatuh. Karena kalau jatuh ngulang dari awal. Itu dia. Dan udah ada yang menelpon nih di line telepon kita. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Kabar Jakarta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kabar Jakarta dan selamat siang untuk orang Indonesia, Bang Noel.
1: Iya, dengan Kak Ayu ya.
2: Dengan Ayu Manise dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Maluku, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Panas kah?
2: Maluku Tengah hujan terus nih dari kemarin ya. Mudah-mudahan besok 17-an gak hujan deh.
1: Amin.
2: Soalnya udah
1: mulai amin.
2: Hujan dari 2 hari yang lalu.
1: Oh, justru Maluku hujan ya sekarang ya. Dimana-mana lagi panas, Maluku malah hujan nih. Ya harus disyukuri apapun hujan. Cuacanya ya. Oke deh.
2: Tapi emang kalau setiap 17-an tuh pasti hujan.
1: Oh iya.
2: Iya. Nanti kalau pada saat pengibaran bendera sama siapa itu panas,
1: baru cerah tuh.
2: Pasti hujan.
1: Oke, iya ya. Tapi kalau di tempatnya Kak Ayu sendiri, udah ngadain lomba-lomba belum? Atau besok?
2: Ini kayaknya mana ya? Apa karena emang ya begitulah ya. Tapi emang untuk perlombaan kayak nggak ada ini sih. Cuman kemarin itu ada jalan santai ya.
1: Oke, jalan santai aja.
2: Yang untuk hari kemerdekaan. Kemudian juga ada karnaval, tapi nggak begitu meriah sih ya, karena yang lebih meriahnya itu cuman di kampung-kampung aja.
1: Oke, iya
2: ya. Ya mungkin nanti di hari 17-nya mungkin ya, gitu ya. Karena emang kalau untuk karnaval sih aja, cuman nggak begitu inilah ya.
1: Okay.
2: Ya kita berharap sih nanti ada kemeriahan-kemeriahan juga karena harus menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iya.
2: Ya dan itu memang kita harus benar-benar sama dengan kemeriahan tentunya ya Bang Noel ya.
1: Iya, harus dengan semangat kemerdekaan dong. Kalau ya, sepi ya kita nggak semangat gitu kan ya.
2: Jadinya nggak semangat.
1: Iya itu dia. Oke deh, kalau Kak Ayu sendiri mungkin zaman dulu masih remaja ataupun masih kecil tuh, ada nggak pengalaman ketika lomba tuh yang berkesan banget, yang inget banget sampai sekarang gitu?
2: Kalau dulu kita lombanya ya waktu itu saya memang kalau untuk saat ini karena saya sudah berumah tangga juga, tidak ada lagi mengikuti kegiatan perlombaan. Itu dulu ya, apa namanya itu ya, makan kerupuk gitu ya. Lomba lari karung, kalau bisa ditiadakan. Terus apalagi, kalau tarik tambang nggak ya gitu. Karena kalau tarik tambang ngeri gitu, kalau yang badan-badan besar biasanya.
1: Iya ya, kalau orang sana kan besar-besar semua badannya ya.
2: Besar-besar, apalagi kalau ibu-ibu tuh tarik tambang, ya Allah.
1: Oh iya. Kalau Kayu sendiri yang
2: terus
1: pernah ikut
2: juga, apa? Namanya jalan ini, jalan santai.
1: Jalan santai
2: juga. Tapi saat ini nggak lanjut.
1: Oh,
2: cuman
1: okay.
2: Saat ini sih Fatimah gitu ya, walaupun dia tidak mengikuti perlombaan atau karnaval, tapi dia untuk tahun ini dia memakai baju daerah adat Buton.
1: Oke, jadi ada.
2: Ya, nanti besok baru dipakai sama Dede Fatimah. Dia umurnya 5 tahun nih Bang Noel, tapi untuk setiap perayaan tuh saya selalu ini kan baju buat dia.
1: Oke, berarti
2: kan berbeda gitu kan.
1: Salah
2: jadi
1: satu bentuk
2: ini
1: Untuk meramaikan gitu ya, untuk meramaikan
2: Ya,
1: 17
2: meramaikan
1: Agustus
2: karena
1: gitu, Karnaval,
2: kalau
1: benar.
2: kita setiap untuk hari kemerdekaan pasti ikut ayahnya gitu ya, karena ayahnya harus melakukan peliputan. Jadi ya gitu, penurunan dan penaikan, ya penaikan bendera dan penurunan kita harus di lapangan gitu.
1: Oke. Jadi wajib itu ya,
2: Iya.
1: penaikan sama penurunannya. Oke deh, siap.
2: Iya, seperti itu ya, pokoknya buat kita semuanya tetap semangat menyambut hari kemerdekaan.
1: Siap.
2: Saya kutip seperti kata yang disampaikan kata Bung Karno, kemerdekaan hanyalah jembatan. Seberang jembatan itu ada kemakmuran, keadilan, dan keselamatan bangsa.
1: Amin. Oke deh, siap.
2: Iya,
1: Itu dia biar kita
2: semoga
1: memacu
2: saja
1: semangat untuk
2: keadilan
1: memeriahkan.
2: dan kemakmuran bangsa kita.
1: Siap. Oke deh. Kakak Ayu, ada salam nih dari Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Kakak Ayu, apa kabar? Salam sehat selalu gitu katanya.
2: Ya, selamat kembali Bu Tami. Salam juga buat Rangkung Jo yang ada di Lamanda bersama Uti.
1: Iya.
2: Dan juga buat yang ada di Surakarta. Mukimin ya bersama istri, mama selalu sehat.
1: Amin.
2: Dan buat Bang Gilang, terus ada Bu Retno ya. Bu Dinding, Bu Merpati juga. Kemudian buat semua-semua tanpa terkecuali. Bang Haris juga ya, mama selalu sehat ada semuanya.
1: Amin.
2: Semua-semua deh, dan buat saya mau ini buat ayahnya Fatima sudah mau berangkat untuk arah selatan ya, sampai besok baru beliau kembali karena ada peliputan 17 Agustus di sana.
1: Oke, siap. Semoga lancar
2: Beliau
1: semua
2: dan diberikan
1: liputannya.
2: ya, mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran ya,
1: Amin,
2: besok
1: amin.
2: bisa kembali ke Kota Mansohi dan keadaan sehat walafiat.
1: Iya, amin. Oke deh, siap. Terima kasih
2: Terima
1: banyak, Kak
2: kasih dan
1: Ayu.
2: semoga kembali. Ya,
1: Iya.
2: selamat siang
1: Selamat
2: dan
1: siang,
2: sampai
1: Kak
2: jumpa.
1: Ayu. Iya, oke deh, siap. Itu dia Kakak Ayu di Masuhi Maluku ya. Ada salam balik nih dari Bang Haris. Sehat selalu ya Kakak Ayu. Dari Kak Kungjo juga. Terima kasih Kakak Ayu buat senggolannya. Salam buat Dede Fatimah. Nah itu dia ya. Oke deh ya. Tadi dari Kakak Ayu menyampaikan untuk kita harus tetap memperjuangkan dan juga tetap semangat dalam merayakan dan menyambut yang namanya hari kemerdekaan gitu ya Bang Po ya, biar kita tetap ada semangatnya, biar tetap meriah gitu, nggak sepi lagi gitu ya. Dan kita doakan juga di Maluku, semoga ketika jatuh hari tanggal 17 Agustus, ketika pengibaran bendera itu bisa cerah dan juga bisa lancar semuanya. Oke deh, dan udah terhubung juga nih Ibu Tami, katanya dari tadi nggak diangkat gitu. Bukan nggak mau ngangkat Bu Tami, cuman lagi ketumbuk-tumbuk tadi. Ada yang masuk,
3: pas
1: iya.
3: On air pas ini lagi sarapan mungkin nih.
1: Iya, Bu Tami gimana kabarnya Bu Tami?
3: Alhamdulillah Bang Noel.
1: Alhamdulillah
3: kemarin
1: sehat ya.
3: Kita ada itu ya on air juga.
1: Iya, ya harus dong hadir terus pokoknya kalau Bu Tami mah. Oke deh. Bu Tami, kita lagi ngomongin soal 17 Agustus nih. Kira-kira Bu Tami ada cerita apa nih?
3: Waktu kecil banyak.
1: Contohnya deh, satu deh.
3: Waktu di sekolahan senam pagi. Dulu kan zamannya senam pagi ya. Nah, itu pernah kepilih untuk lomba satu sekolah.
1: Lomba apa
3: di
1: tuh?
3: Wali Kota Tanjung Duren, Grogol.
1: Lomba senam?
3: Iya.
1: Oke.
3: Satu sekolah.
1: Yang biasa dinilai berarti koreografi senamnya atau apanya?
3: Iya.
1: Oh.
3: Senamnya dan kerapihan.
1: Gitu. Itu waktu waktu sekolah apa tuh? SD, SMP, SMA?
3: SD.
1: Oh, SD.
3: SD.
1: Oke, ada gurunya berarti ya?
3: Di wali kota.
1: Di wali kota. Oh, iya, ada gurunya berarti yang ngajarin buat koreografinya.
3: Ada.
1: Oke, dididik berarti. Menang nggak?
3: Ya?
1: Menang atau enggak tuh?
3: Alhamdulillah juara 4.
1: Alhamdulillah juara harapan itu masuknya ya.
3: Iya, juara harapan.
1: Iya. Hadiahnya apa tuh kalau juara harapan?
3: Aduh, nggak tahu. Soalnya yang ini kan sekolahan adanya.
1: Enggak dibagiin ke anak-anak gitu? Misal dapat apa, buku
3: enggak.
1: Kayak apa kayak enggak? Oh.
3: Kayaknya penghargaan deh.
1: Oh, penghargaan sama piala gitu mungkin ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kalau yang lomba-lomba yang lain ada enggak, yang kayak apa namanya, lomba tarik tambang atau lomba apa gitu?
3: ada masukin itu pensil ke dalam botol, terus makan kerupuk. Terus kan dulu masih kecil memindahin itu bendera dalam botol.
1: Masukin bendera dalam botol, ya gimana tuh?
3: Jadi lomba habisnya siapa yang duluan gitu, lari bawa lari satu sana masukin ke dalam botol.
1: Oh bolak balik, oh iya iya iya iya, tahu tahu tahu.
3: Siapa yang udah habis duluan, nah itu yang menang.
1: Oh itu mah harus kenceng kencengan larinya.
3: Iya. Terus lomba kelereng juga yang pakai dijepit di bibir tuh.
1: Pakai sendok itu ya.
3: Pakai sendok ya. Alhamdulillah dapet, kerupuk dapet.
1: Kalau kerupuk menang nggak, Butami?
3: Kerupuk dapet.
1: Dapat.
3: Cuman yang puisi saya nggak dapet.
1: Oh, berarti semua dapet banyak puisi. Tuh Butami menangnya.
3: Iya ikut.
1: Wih, kompetitif berarti Butami nih. Oke deh. Tapi pernah jadi panitia nggak kalau Butami di lingkungan gitu?
3: Kalau pas remaja, kayaknya enggak deh saya dah.
1: Oh, nggak pernah. Jadi sibuk. Peserta aja. Wih deh, sibuk. Sibuk les kali ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Butami ya. Salam-salam buat siapa nih?
3: Kak Kunjo, sama Utiknya, Pak Mugimin, sama Bu Yati, Bu Umi, Bu Alma, Kakak Ayu, Pak Tupar,
1: Pak Tupar,
3: Ali, sama Kang Dani, Abang Suanda. Buat semuanya aja deh.
1: Semuanya. Ini ada salam balesan nih dari Kak Kungjo. Pagi Bu Tami, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Mantap Ibu Tami, ya, bisa ikut lomba Kak koreografi. Kak Kung waktu kecil dulu pernah ikut lomba joget, hadiahnya permen pentol. Permen pentol lagi.
3: Iya, dulu hadiahnya buku.
1: Buku ya.
3: Ada pernah saya baca surat Gus Ahmad tuh dapat mukena.
1: Widih, mantap,
3: iya,
1: lumayan.
3: Iya, sama Gus Ahmad.
1: Jadi
3: ya, terus kalau yang dari RT dapatnya buku sama penggaris.
1: Penggaris. Buat belajar ya pastinya ya, bukan buat nampolin orang ya.
3: Iya.
1: Ada juga nih dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Salam 17 Agustus Ibu Tami.
3: Salam kembali Bang Iwan Santoso. Salam sehat selalu.
1: Amin. Oke deh, siap. Udah itu aja Ibu Tami salam-salamnya.
3: Iya, salam sehat semuanya.
1: Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Tami di Limo Depok. Ya ketinggalan Uni Linda. Assalamualaikum Bu Tami, hebat, semangat gitu katanya Uni Linda. Oke deh. Dan kita bacain lagi nih WhatsApp-nya, masih ada yang belum kebaca nih tadi. Ada Cak Afif Mukminin di Sumenep Madura. Selamat pagi Bang Noel. Kalau memori zaman dulu, alhamdulillah masih ingat ketika main ikat sarung sesama teman di kampung Inggris. Sebenarnya saya pengen memenangkan perlombaan tersebut, tapi karena keduluan sama teman saya akhirnya kalah deh. Maklum badan teman saya tidak seimbang, akhirnya kuku jari saya terluka. Teman-teman berusaha, ada obat kotak obat nggak? Terus teman saya jawab nggak ada. Ya udah, saya sampai kering tuh lukanya. Aduh, luka di kuku tuh paling ini ya, paling bikin ngilu. Lomba 17-an yang paling bikin kangen sewaktu masih kecil adalah lomba makan kerupuk, masukin paku ke dalam botol, lomba masukin karet ke dalam sedotan. Lomba masukin karet ke dalam sedotan. Oh, ralat. Nih ada ralatnya bawahnya. Lomba masukin karet pakai sedotan secara estafet. Oh, iya yang pakai di sama tuh pakai di bibir juga tuh. Jadi bergantian. Kalau namanya sedotan kan leto ya Bang Po ya. Jadi enggak bisa banyak-banyak langsung masukin karetnya, mesti penuh perhitungan gitu. Oke deh, terima kasih banyak Cak Afif. Terus ada lagi nih tadi dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Kalau saya dulu masih remaja ikut lomba Agustusan di lingkungan RT. Saya disuruh pukul kendi berisi air yang digantung dengan mata tertutup. tapi sebelum dimulai badan saya diputar-putar 3 putaran. Baru boleh menghampiri kendi yang digantung. Saya jalan lurus ke depan, tapi belum sampai depan, penonton banyak yang teriak-teriak, ke kanan gitu katanya. Saya ikuti perintah orang-orang itu, tapi panitia teriak keras pakai mic, katanya jangan, jangan, itu kepala Pak RT, jangan dipukul. Penonton pada ketawa, Bang Noel. Pak RT juga agak marah, malah seneng karena antusias warga dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Itu aja Bang Noel, merdeka. Merdeka juga buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Biasanya gitu tuh, penonton suka apa namanya, suka ngomporin. Pak RT-nya jadi sasaran, ntar ketimpuk lagi. Oke deh, terima kasih banyak Bu Titi ya di Jembatan Besi Tambora. Oke deh. Ini ada juga nih terakhir dari Assalamualaikum Manuel dengan Agus di Mempawah, Kalimantan Barat. Wah, jauh juga nih. Asiknya ikut lomba tarik tambang, biar kalah tapi seru. Mempawah saat ini lagi ada lomba sampan bidar 12 pendayung Manuel. Kalau ada waktu luang datanglah. Siap. Kapan-kapan tapi ya. Jauh soalnya, butuh tiket pesawat itu. Terima kasih Bang Noel, metugas. Siap, terima kasih juga Bang Agus di Mempawah, Kalimantan Barat ya. Itu dia tadi Abang Po ya, pembahasan kita mengenai nostalgia. Lomba-lomba apa aja sih yang ada di tempat-tempatnya Abang Po? Oh, ini ada satu lagi nih, terakhir nih. Ketinggalan Bang Iwan Santoso. Selamat pagi perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Noel, semoga sehat selalu, amin. Saya ingat waktu SD kelas 4 lomba gerak jalan sejauh 3 km pakai sepatu bata. Pada lecet semua kaki deh. Bayangin aja jalan 3 km. Sepatu bata tuh beneran pakai bata gitu, diikat ke kaki. Ya kalau itu lecet semua dong kakinya. Oke deh, terima kasih banyak ya Bang Iwan Satoso di Kemayoran. Oke deh, itu dia tadi ya Bang Po ya, pembahasan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih buat antusiasnya ya, banyak banget tadi yang udah bergabung, baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Terima kasih juga buat cerita-cerita serunya selama kita merayakan dan juga menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus ini. Dan terutama untuk di tahun ini, di 17 Agustus 2026 ya Bang Po ya, kita semoga keramaian dan juga antusias dari semua orang masih terjaga sampai sekarang. Dan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita jaga terus api kebersamaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa ini, biar gak pernah padam di gelas zaman ya. Kalau gitu, karena udah menjelang pukul 10 nih ya Bang Po ya, atau tepatnya di 9.47, ayo Bang Dual pamit undur diri nih dari ruang dengar Abang Po semua. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan ayo mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya dalam menyampaikan. Dan dalam menyambut hari kemenangan bangsa, tetap cintai budaya. Selamat merayakan pesta kemerdekaan dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Propan FM, suara budaya.

Prombot FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Jangan kaget, biasa aja dong. Iya ya, biasanya ayah kan pagi ya. Gak apa-apa. Untuk minggu ini ayah hadir dari jam 10 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Ya, berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jelang kemerdekaan mereka, mereka, mereka untuk Republik Indonesia yang ke-81. Wow, persiapan apa? Ya pastinya tadi udah bersama Bang Hezekiel Noel. Dan pastinya Aye, Bang Owen akan temenin berjibaku di mari. Udah berjibaku, ngapain juga berjibaku ya. Intinya Abang sampai Aye nih sampai dengan jam 15 untuk temenin Abang Po Cingnya Babe yang saat ini lagi persiapan untuk menyambut HUT RI besok ya, atau mungkin lagi berlehi-lehi temannya leha atau ada hal lain ya, lagi mungkin masih ada yang kerja atau mungkin ada yang jatuh sakit. Ayo doain cepat sembuh, tetap semangat selalu ya, yang pasti ada kesembuhan insyaallah, amin amin. Dan pastinya tetap di mari di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Wawan akan beraksi.

Anda pernah menghadiri dan singgah atau sekedar melewati sebuah acara adat di daerah Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Utara, Anda pasti pernah melihat sekelompok orang melakukan tarian yang diiringi dengan musik khas suku Batak dan memakai kain khas Batak atau ulos. Itulah yang disebut

0: Manortor merupakan sebuah kegiatan yang selalu dilakukan dalam setiap acara suku Batak, khususnya suku Batak Toba, mulai dari acara adat pernikahan, kemalangan, hingga acara-acara yang sifatnya religius. Dan menurut Saoloan Hutagalung, salah seorang tokoh adat di daerah Tapanuli Tengah, zaman dahulu, Manortor memang diperuntukkan untuk acara spiritual, penyampaian doa dan penyembahan kepada roh-roh leluhur.
1: Asal mula tortor pada zaman dahulu itu dilakukan oleh sekelompok orang untuk penyampaian dari batin yang terdalam, rasa hormat baik kepada roh leluhur atau kepada orang-orang yang dihormati. Itu disampaikan dalam menunjukkan rasa hormat, itu disampaikan dalam bentuk tarian. Untuk zaman dahulu itu banyak tarian-tarian atau tortor-tortor, salah satunya tortor pangurason, yaitu dilakukan tortor tersebut untuk melakukan pembersihan pada acara pesta besar. Ada juga tortor sipitu cawan. Tortor ini dilaksanakan pada saat pengangkatan raja. Juga ada tortor tunggal panaluan. Apabila suatu desa sedang dilanda bencana atau musibah.
0: Pendengar, walaupun awalnya tari tortor merupakan tarian yang lekat hubungannya dengan dunia roh, namun seiring perkembangan zaman hingga saat ini, Manortor menjadi sebuah seni budaya dan perangkat budaya dalam setiap kehidupan adat suku Batak yang memiliki ketentuan-ketentuan, tata cara, dan aturan-aturan tersendiri, seperti yang dituturkan kembali oleh Saoloan Hutagalung.
1: Jadi pada saat

mengenai ulos bataknya, tidak boleh sembarangan memakai ulosnya, itu harus tertentu. Contoh, bagi yang baru menikah, dia hanya boleh memakai ragi hotang, tidak boleh dia memakai ragi hidup. Dan intinya semua harus memakai ulos dan diiringi dengan musik gondang atau ningoninga. Jadi mengenai pantangan dalam posisi manortor itu, tangan tidak boleh melewati daripada bahu. Itu sangat dipantangkan. Dan apabila orang ada yang melakukan hal-hal tersebut, itu dianggap menantang orang lain, baik dalam bidang pencak silat ataupun bidang perdukunan atau adu kekuatan yang lain. Mengenai posisi tangan pada saat manortor itu juga beda-beda. Jadi ketika kita sebagai anak atau menantu, pada saat manortor tangan kita harus terbuka, telapak tangan ke atas atau seperti posisi menyembah dan meminta. Tapi kalau pihak hula-hula atau katakanlah tulang, pada saat posisi manortor itu posisi tangan hula-hula atau tulang, kondisi tangannya, keadaan tangannya itu telapak tangannya ke bawah atau seperti posisi memberkati atau memberikan berkat.

Selain aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam manortor, perangkat lain dari acara manortor ini biasanya harus ada seorang yang menjadi pemimpin kelompok tortor tersebut yang memiliki kemampuan dalam berbicara, mengatur acara, dan memahami urutan gondang atau musik yang akan diminta kepada pemain musik atau yang disebut pargoci untuk mengiringi tarian tortor. Pendengar, manortor adalah identitas seni budaya Indonesia, khususnya masyarakat Batak yang mengandung nilai-nilai etika, moral, dan budi pekerti yang perlu ditanamkan kepada generasi muda saat ini. Semoga tari tortor ini dapat terus terlestarikan dan tidak akan lenyap oleh perkembangan zaman. Sampai jumpa, Horas.

Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Yang mau ngasih informasi kaitannya dengan perlombaan-perlombaan yang diadain di daerahnya, boleh dong teleponan ya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812. Jadi keselak nih. 0812 1124928. Udah ada kemeriahan ini belum di tempatnya, perlombaan apa? Boleh dong teleponan ya. Sekali lagi, ayo yang malu abang, jangan, gak usah malu-malu ya. Bangga kita mempunyai suatu tradisi di Indonesia ini ya. Gak ada, jarang, malah mungkin jarang apa, atau lebih kecenderung gak ada di negara-negara lain yang mungkin perlombaan-perlombaan unik ya, kayak balap karung lah, lomba kelereng lah, apalah itu dia. Ayo dong 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 1124928. Ayo ingat waktu terakhir ayo ikutan ini waktu apa ya? SMP. Lama bener ya Allah, tapi enggak apa-apa. Itu suatu kebanggaan ya. Iya benar banget. Baik. Oke, ada Pak Iwan Santoso. Selamat siang Perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Iwan, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Suasana dan suasini panas membara Bang Iwan. Aduh. Sehat selalu, tetap semangat walaupun tadi malam habis nonton wayang kulit Banyumasan Nang Jati Makmur Bekasi Bang Iwan. Wih, rame ya? Wow, pastinya rame Pak Iwan ya. Nah, hari ini libur jualan gado-gado atau gimana Pak Iwan? Oke. Ya buat yang lainnya apa kabar? Ya, apakah sudah ada kegiatan-kegiatan untuk lomba-lomba? Ya, ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 1124928.

0: apaan sisinya bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo liat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Lil, lo lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal. Sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
4: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
3: Ya kagak sih. Tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
4: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
3: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
4: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
3: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
4: Nah, itu baru pinter.
3: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
5: Udah, dimari aja.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta 0812 1124928. Ya, yang pasti jelang ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, setiap tahunnya memang begitu banyak kegiatan-kegiatan dari masyarakat dimanapun juga berada. Ayo pengen tahu nih dari Bang Harris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Harris.
1: Selamat siang Bang Wawan.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam, how are you today?
1: Fine.
0: Oh my god, thank you very much. Ya, udah selesai jemur pasti ya. Kalau kepanasan juga kagak. Yoi, mateng nanti kagak enak deh ya.
1: Panasnya nggak terlalu panas banget.
0: Kagak terlalu panas ya. Alhamdulillah. Oh iya ya. Kalau nggak salah minggu ini prediksi dari BMKG agak-agak mendung. Iya, tak berarti hujan nih. Yoi. Iya kagak sih. Bang Haris, tempat ente gimana nih Bang Haris? Ada kegiatan lomba nggak?
1: Ada, tapi belum ini Bang, belum.
0: Belonan mulai?
1: Mulai gini Bang.
0: Oh gitu. Iya. Kenapa ya Bang Haris? Jam berapa itu mulainya?
1: Ya biasanya sih pas hari H-nya gitu Bang.
0: Ya, oh
1: kalau
0: gitu.
1: Enggak besok pagi. Dari pagi sampai selesai gitu.
0: Dari Bang. Pagi sampai selesai. Tapi hari ini agak siangan begitu ya?
1: Enggak ada Bang, hari sekarang mah enggak ada.
0: Oh kagak ada. Jadi biasa aja gitu. Tapi
1: iya biasa aja.
0: Nuansa pernak-pernik HUT RI gimana tempatnya Bang Haris? Apa aja boleh, kalau boleh kasih pandangan mata dah. Ah, ngapain ya, aja
1: biasa
0: tuh?
1: Biasa Bang.
0: Biasanya apa?
1: Ada bendera.
0: Nah, kudu wajib kalau bendera gitu, ada tuh.
1: Itu bendera-bendera yang kecil-kecil tuh daripada rame gitu Bang.
0: Pakai lampu-lampu bling-bling kagak?
1: Iya benar.
0: Ada juga pakai lampu yang warna merah putih atau ada lain
1: kayak lampu disco gitu, kayak lampu disco gitu.
0: Lampu disco. Saik. Nah, biasanya kan kalau tempat aneh nih Bang Haris ya, ini sekarang-sekarang nih kita malam nanti malam atau besok malam dah ya, masih dalam nuansa ini kita makan-makan dah tuh. Kayak makan rame-rame di pinggir di jalanan gitu. Kita bawa makanan masing-masing. Tempat Bang Haris gimana?
1: Ya kalau untuk makan-makan nggak ada sih Bang. Paling kalau emang ada donatur yang mau nyiapin buat bakar-bakar ikan apa ya. Belum tahu juga nih. Biasanya ada gitu Bang.
0: Biasanya ada ya. Jadi tradisi kayak makan bersama, bawa makanan masing-masing, kagak ada tempat Bang Haris ya. Gitu ya. Siap deh kagak nape. Udah makan belum ente? Udah masak belum Positi?
1: Ini lagi rebus singkong Bang.
0: Wih saik, rebus singkong dikukus, kasih gula Jawa apa gimana?
1: Manis. Amin. Enggak, rebus singkong biasa aja.
0: Oh iya, kagak nape, kalorinya kan bagus.
1: Pake anget gini Bang.
0: Siap, saik. Siap. Iya. Ya udah kalau gitu, Bang Haris, thank you banget nih, udah mau berperan serta, ya. Semangat Bang Haris. Yoi. Sehat selalu, merdeka Bang Haris.
1: Merdeka Bang Wawan.
0: Yo Saik. Oke, assalamualaikum Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti dia Bang Haris, di belakangnya Bang Haris. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wawan.
0: Iya, Bu Umi, apa kabar?
2: Iya. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Bang Wawan.
0: Alhamdulillah, Bu Umi. Gimana? Yeah. Kalau Bu Umi gimana tuh?
2: Di sini acara hari ini belum ada. Biasanya nanti malam tuh bikin tumpeng.
0: Bikin tumpeng.
2: 10 tapah biasanya apa? Dimakan bersama se-RT.
0: Iya, ini tradisi setiap tahunnya di gangannya Bu Umi gitu ya.
2: Setiap tahun dari itu ya RT terus warga gitu. Malam 17 tasyakuran ada.
0: Oke.
2: Ya, terus limbahnya besok pagi sampai sore. Malam pembagian hadiah gitu.
0: Oke, malam pembagian hadiah. Memang setiap tahunnya tumpengan mulu gitu kagak ada bawa makanan lain gitu. Gantian dah, yuk kita bawa apa? Bu Umi bawa ayam, kita bawa sayur lodeh, dia bawa apa gitu
2: enggak ya? Itu kan kita warga udah tiap bulan itu ngumpulin uang sekalian bareng uang
0: kas ya.
2: Gitu. Untuk 17 Agustus sih bikin nasi tumpeng, terus besok untuk hadiah lomba, untuk beli acara itu alat-alat lombanya juga. Gitu.
0: Oke.
2: Ya.
0: Baik, jadi tradisinya begitu ya Bu Mia, nasi kuning ya?
2: Iya.
0: Saik deh.
2: Iya, nah ini untuk bendera juga udah ada yang di atas jalan itu yang pakai tali bendera kecil-kecil itu. Kalau yang lampu itu tahun kemarin ada, tapi tahun ini nggak ada. Ini adanya bendera.
0: Iya, yang pasti. Iya. Kudu wajib lah ya ada bendera merah putih deh ya. Pernah yang lain menyusul atau pertambahan gitu ya? Siap.
2: Iya,
0: rutin. Siap. Bu Mi udah masak atau beli di warung?
2: Saya pesen biasa.
0: Pesen,
2: terus
0: masya Allah.
2: Mati. Ada tadi cuman goreng gendar sama itu sambal goreng bergedel ketang, terus beli tahu. Iya, ada tahu susu itu yang lewat sama
0: itu. Iya. Aduh, enak nikmat bener
2: sama
0: dah.
2: Sama kerupuk tengiri.
0: Kerupuk tengiri. Oke deh, siap. Aduh, mantap dah. Pokoknya nikmati aja kapan lagi. Iya, disyukuri
2: Umi. Sayurnya. Siap. Sayurnya pesen itu juga. Masih ada telur, masih ada belum telur digoreng kebanyakan.
0: Kebanyakan ya udah, secukupnya Bu mampu ya.
2: Iya, sendirian. Ya, secukupnya aja.
0: Siap Bu Umi.
2: Baik.
0: Terima kasih Bu Umi. Sehat selalu Bu Umi. Merdeka Bu Umi.
2: Merdeka.
0: Alright Bu Umi. Assalamualaikum Bu Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Bu Umi. Di belakangnya Bu Umi ada Bu Taimi, Limo Depok. Assalamualaikum Bu Taimi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. How are you today? Apa kabar? Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Baik,
3: baru ketemu ya.
0: Baru ketemu kita. Iya, kaget ya kita jam 10 ya.
3: Alhamdulillah. Kebagian.
0: Oh gitu, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Iya, Bu. Iya itu tadi Bu Tami kagak dengerin kita ya. Bu Tami, iya udah ada perlombaan-perlombaan belum di daerahnya, gangannya?
3: Iya, belum.
0: Belonan. Kapan biasanya tuh?
3: Biasanya pas hari H-nya, hari H-nya.
0: Oh gitu. Tapi gini, tadi Bu Umi ya nanti ada makan-makan, ya. Kalau tempat Bu Tami ada makan-makan kagak?
3: Biasanya suka bikin tumpang.
0: Biasa
3: malam
0: tumpengan.
3: Nanti malam.
0: Nanti malam nih ade nih ya. Nanti malam ade ya.
3: Iya, biasanya malam Senin.
0: Malam Senin. Gitu. Iya, nanti malam dong. Iya. Siap, ya udah. Terus pernak-pernik kemerdekaan udah ade ya?
3: Apa tuh?
0: Pernak-pernik kemerdekaan. Bendera udah dipasang ya? Oh, alhamdulillah dah. Ya udah, mudah-mudahan.
3: Di bendera, di tiang benderanya.
0: Tiang bendera, lampu-lampu. Pakai lampu kagak? Ada lampunya kagak?
3: Oke, iya.
0: Ade.
3: Lampu yang kelap-kelip.
0: Kelap-kelip, ya Allah. Cakep dah, makin rame ya. Oke deh, baik Bu Tami. Bu Tami udah masak belum?
3: Udah sekalian kemarin. Terus sekarang bikin martabak.
0: Aduh,
3: tahu.
0: Nikmat mana. Aduh, enak banget, gak apa-apa deh. Siap kalau begitu. Bu Tami, makasih banyak. Sehat selalu buat Bu Tami. Siap, terima kasih Bu Tami. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Oke, bye Bu Tami. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Mari di Prombot FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Jelang kabar berita pukul 11 ya, The Virgin dengan gila dangdut lah. Edda kagame cuma The Virgin doang yang gila dangdut lah, kita juga. Di perempat ada dangdutan ya, dangdutnya nyonya-nyonya pro dangdut. Iya, yang pastinya demen banget. Dan pasti kita masih terus berlangsung. Ayo Bang Wawan, kita dengerin dulu nyok Rosa bersama Ariel dengan Nada-nada cinta. Ye, silakan po sama Abang Rosa, sama Abang Ariel.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik ngetok barang ada kolong jembatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sabrite jam 11.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta nyiapin 21 lokasi parkir dengan kapasitas total 20.578 satuan ruang parkir atau WSRP untuk ngedukung kelancaran Pesta Rakyat HUT 81 RI di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan sekitarnya pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin nyampein bahwa lokasi parkir itu tersebar mulai dari kawasan Monas hingga Duku Atas dengan kapasitas 12.295 SRP mobil, 8.186 SRP sepeda motor, dan 97.000 SRP. Dishub DKI pun mengimbau masyarakat yang hendak menghadiri rangkaian perayaan HUT RI dapat mengutamain transportasi umum guna mengurangi kepadatan lalu lintas di

UT Cilegon, Banten, Sabtu ini. Komandan Lanal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani di Cilegon Sabtu kemarin nyampein bahwa pembentangan bendera berukuran 40 x 25 meter tersebut menjadi penegasan bahwa laut merupakan urat nadi dan bagian kagak terpisahan dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selain itu, pengibaran bendera, semangat kemerdekaan turut diwujudin melalui langkah nyata pelestarian ekosistem pesisir. Lanal Banten bersama masyarakat ngadiri atau melepas liarkan 25 ekor tukik ke habitat alaminya serta ngelakuin transplantasi 500 bibit terumbu karang di kawasan Pulau Merak Besar. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta bersama saya Bang Wandi Warih ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928 ya. Menginformasikan aja ya kaitannya dengan ada enggak lomba-lomba yang ada di tempatnya Abang Po, Cangcingnya Babe, serta persiapan atau lampu-lampu atau pernak-pernik kemerdekaan deh di sono. Udah ada Kakung Joe di Laimando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Joe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Ujo?
1: Alhamdulillah Bang, gak mendingan ya Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Dari pagi dengar suara Bang Noel.
0: Alalalalah.
1: Ini malah Bang Wawan lagi.
0: Aduh. Aduh gitu lah.
1: Gak mau manceng ini.
0: Jangan gitu ah, jadi gak enak gitu.
1: Kayaknya terus kan Bang Jojo lagi.
0: Iya Bang Jojo ya ntar ya. Oke. Siap. Eh Kak Ujo, apa udah ada lomba-lomba belum di tempat Kakung Jo?
1: Lomba-lomba ada ya Bang, cuma jujur ya.
0: Jujurnya kenapa?
1: Jujurnya gini, setiap tahun nih kayaknya semakin sepi ya Bang kegiatan kayaknya. Iya Bang, betul.
0: Hari ini enggak ada atau mungkin besok kali Kakung Jo?
1: Sudah kemarin Bang, udah selesai kemarin.
0: Oh, udah selesai kemarin.
1: Jadi ini hanya waktu 2 hari aja sudah selesai gitu loh. Lain dengan yang lalu-lalu, kadang-kadang sampai seminggu baru
0: sampai
1: bisa
0: cepat lari
1: benar.
0: Iya, sampai sebulan. Kalau pandangan Kakung Jo kenapa? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu bisa seminggu, tahun ini kayaknya agak-agak sedikit menurun. Karena apa?
1: Yang jelas faktornya banyak sih Bang ya, terutama memang kegiatan itu sendiri memang dibatasi. Kemudian mengenai alam juga ya Bang, jadi kemarau Bang ini.
0: Iya panas ya.
1: Panas Bang. Coba bayi sampai 35 derajat. Debu Bang di sini banyak. Debu. Terutama debu, jadi sepertinya kurang kondusif ya.
0: Iya.
1: Untuk kegiatan semacam itu, terutama untuk outdoornya ya.
0: Outdoornya gitu ya, Kakung Jo ya.
1: Ya kalau dulu kan ya walaupun kemarau pun gak separah ini gitu loh Bang. Jadi kegiatannya seperti sepak bola, bola voli yang banyak apa merekrut orang pemain banyak kan. Karena udah dibatasi sama enggak ada gitu.
0: Benar. Itu dia ya. Tapi ngomong-ngomong Uti udah masak belum?
1: Tadi pagi udah sarapan. Ini tadi udah makan siang. Soalnya gini Bang, aku kan punya lambung gitu loh. Jadi jadi makannya semacam gak teratur gitu. Begitu terasa lapar, udah makan dikit. Nanti jam berapanya sarapan sedikit gitu loh. Jadi gak bisa ya sebelum waktu waktu normal kita kan ada jam-jam tertentu untuk makan pagi, makan siang, makan sore. Jadi kan enggak beraturan Bang gitu.
0: Itu ya. Yang penting ada isi deh Kakung Jo, sama obatnya jangan lupa dah.
1: Iya Bang, betul. Makanya obatnya enggak ada nantinya gitu loh. Jadi enggak ada lampu merahnya.
0: Jadi masak apa tadi?
1: Tadi pagi masak tumis kangkung Bang, tumis kangkung dicampur tempe. Ya, tempe ini Bang ini lagi tambah-tambah setengah hari ini lepas setengah busuk tuh Bang.
0: Oh, tempe gembos.
1: Bukan tempe ini, tempe biasa, tempe kedelai. Itu kata orang tempe semangit.
0: Jadi, gitu baru tahu kita itu tempe semangit. Ya,
1: kalau bumi paham
0: gitu. Bumi kan orang belajar. Iya, kalau ayah sih kalau harus kerja harus semangit gitu.
1: Semangit itu itu kebangitin Bang.
0: Ah gitu ya.
1: Bangitin ini.
0: Siap.
1: Sama udang juga.
0: Iya.
1: Sama udang cucunya Bang, bukan udang bingung. Udang kecil dulu Bang.
0: Iya beneran dah tuh. Siap deh.
1: Jadi ini pagi ini disang ini Kakung request sama Uti. Dia coba ini bikin kolak kan gitu.
0: Dapat requestan dari Uti.
1: Ya, di kan rumah kan kebetulan ada bahan baku ya seperti pisang, ada kemudian walu itu labu kuning itu ada juga.
0: Ada juga alhamdulillah.
1: Iya, jadi untuk inilah untuk apa, untuk camilan lah Bang. Jadi kalau apa tak ada rasa lapar, tidak harus makan nasi Bang. Jadi itu tadi ada ganjalnya itu tadi dikit-dikit
0: gitu untuk siap deh. Baik kalau gitu. Kakung Jo makasih banyak. Oh iya, tapi gini, ada pernak-pernik kemerdekaan di daerah Kakung Jo?
1: Kalau pernak pernik tetap ada Bang, seperti pemasangan bumbu, bendera,
0: lampu-lampu
1: itu tetap ada. Iya, tetap ada itu untuk menyemarakkan Bang. Jadi mungkin nanti malam juga ada acara rame-rame Bang. Mungkin termasuk ada malam renungan yang di malam. Sorenya
0: ada makan-makan kagak nih?
1: Kok makan-makan tetap ada Bang, tetap ada. Sebelum menjelang malam renungan itu memang ada. Ya sore hari lah sebelum menjelangnya 10 kan gitu. Dan iya, sebulan iya. Usai.
0: Makannya kayak kalau Bu Umi kan tadi ada nasi kuning tumpengan. Nah kalau Kakung Jo apa Adi kan kalau tempat Ayu nih suka bawa makanan masing-masing tuh. Ibu ini bawa ini, si ini bawa ini, si ini bawa ini. Jadi kita bisa coba-coba Anda tuh.
1: Iya, entar Bang, di sini nasi kuning Bang, rata-rata nasi kuning.
0: Kuning.
1: Jadi setiap lingkungan mereka punya perwakilan untuk apa namanya? Ini apa namanya? Untuk mengantarkan nasi kuning di tempat yang ditentukan kan begitu nanti. Jadi nanti diputer Bang, nanti banyak kata RT RT 1 nanti bisa jadi makan tumpengnya nasi RT 10 kan begitu. RT 2 begitu Bang. Jadi enggak harus RT 8 nanti makan di makanan sama RT 8 enggak
0: ya, kagak begitu. Oke, jadi
1: ini mereka pasti bisa merasakan kan begitu. Nanti bilang itu lo masak nanti sekian, wah enak. Dia bilang nanti masak itu sekian tuh asin, ikannya kurang matang kan begitu loh Bang. Kan bisa jadi namanya lain bibir kan, lain lidah kan lain rasa ya. Kadang-kadang ada yang suka asin, ada yang enggak kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi inilah Bang, intinya keseragaman kita walaupun berbeda-beda kan, tapi kita sedang kayak menghormati kan gitu.
0: Siap.
1: Jadi semangat 745 tetap ada
0: Bang, ada dong di hati ya.
1: Saling menghargai, kita menghargai, menghormati kali orang lain kan begitu. Ya walaupun kita sekarang berjuang tidak mengangkat senjata, tapi kan dengan kita cara menghormati, menghargai.
0: Benar.
1: Sampai kita menghargai para pahlawan kan begitu ya Bang.
0: Itu dia ya. Baik deh. Kakung Jo, terima kasih banyak. Sehat buat Kakung Jo, salam buat Tuti dan merdeka Kakung Jo.
1: Merdeka.
0: Makasih Kakung Jo. Assalamualaikum. Tetap semangat Kakung Jo ya. Iya. Itu dia tadi Kakung Jo, 02135045510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo dong, ada kemeriahan kagak lah apa lomba-lomba di tempatnya hari ini? Pak Iwan juga tadi mengucapkan Bu Umi Pesanggeran ngebut gak nih Kemayoran mendidih nih. Oke, ada Uda Suhatman di Pamulang. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam dah.
0: Onde mande, tumben bana kok ha? Oke. Ada apa?
2: Lagi santai.
0: Oh gitu. Iya. Ya, saat ini posisi di mana nih Uda Suhatman?
2: Lagi di Pamulang dah.
0: Lagi di rumah ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ada kegiatan lomba-lomba kagak nih di tempatnya Uda?
2: Tadi pagi karnaval dah.
0: Karnaval. Waduh, orang rumah ikut kagak? Apa Uda ikutan?
2: Enggak, paling anak. Itu biasa
0: Mak
2: Yasin
0: dia sepeda. Oh ya, sepedanya dia Yasin. Terus
2: iya. Tadi rencana pengen ikut dah.
0: Orang
2: pakai baju wanita, cuma kan diharamkan kan, nggak boleh
0: main. Iyalah, itu mah buat main bola aja lucu-lucuan. Tapi kalau buat ini jangan. Terus iya, ada makan-makannya kagak nih di gangannya?
2: Nah, malam ada tasakuran dah.
0: Oh gitu.
2: Tasakuran.
0: Iya.
2: Untuk memperingati pahlawan-pahlawan yang telah gugur membela negeri ini dah.
0: Iya. Nah, itu makan-makannya udah ada yang masakin ibu-ibu di sono. Masaknya apa? Nasi kuning atau bawa makanan masing-masing?
2: Dimasakin dah sama warga tempat saya dengan satu RT gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Dimasakin lah. Ini ya tumpengan biasa dari
0: ujungnya
2: dikasih bendera. Biasaan.
0: Okay.
2: Itu nanti nilai dah sama RW. Jadi nanti RW itu datang ke warga, ke RT-RT untuk lihat tumpeng gitu.
0: Jadi kan lomba.
2: Ke tiap RT apa gitu.
0: Siap.
2: RW 15 ya kan. Mereka pada ke RT.
0: Okay.
2: Sambil tasakuran. Tapi tumpeng itu sambil dinilai.
0: Sambil nilai ada gitu. Lombanya ya. Wow, keren. Ya. Alright. Siap. Oke. Okay. Terus untuk menambah suasana kemeriahan, bendera merah putih pasti ada lah ya. Di samping itu ada pernak-pernik lainnya nggak sih? Bisa digambarin kagak Uda Suhatman?
2: Nah, bendera tuh bendera kan terlepas kan dari bahan tuh yang putih merah gitu kan, yang terpisah menjadi tiga. Paling kita masing-masing rumah pada pakai lampu ini yang kelap-kelip dah.
0: Oh, lampu kelap-kelip. Gitu. Di rumahnya Uda Suhatman dipakai lampu kelap-kelip.
2: Alhamdulillah pakai dah. Iya.
0: Rame ya. Siap deh.
2: Setahun dah.
0: Harus gitu enggak apa-apa, nambah nambah warna daripada kemeriahan.
2: ke tempat saya dah, itu selalu ramai tiap tahun untuk lomba. Karena kita ada kayak semacam kayak olimpiade atau inilah juara gitu. Jadi nanti kita ada ranking-ranking apa nih, medali apa gitu, perwakilan tiap RT apa tiap tahun gitu dah. Tiap tahun pasti ada ribut.
0: Waduh. Tujuh belasan ya Allah, ada aja. Ya. Gitu ya. Oke okay deh. Baik deh. Udah Suatman, makasih banyak kok udah mau sharing-sharing ya. Oke, okay. Sehat selalu. Setiap. Oke. Okay. Hari Rabu jangan lupa Minang Bakaba, lama di Danga ya. Oke. Okay. Baik, salam buat istri tercinta, buat keluarga ya.
2: Oke okay, dah.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Assalamualaikum. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Alright, udah Suatman dari Pamulang. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Iya, kemarin apa yang hadir di tempatnya Abang Po ya? Udah pasang bendera, udah ada lomba-lomba ya? Gimana? Oke, okay. Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, selamat siang Uni Linda Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni Linda Yanti.
3: Apa kabar?
0: Baik. Oke, Uni Linda gimana kabarnya?
3: Oh, kabarnya agak mendung nih.
0: Onde mande, hatinya mendung apa cuaca yang mendung?
3: Dua-duanya.
0: Oke, Uni Linda. Oke, Uni Linda curhat ya. Oke, baik. Uni Linda.
3: Oi.
0: Iya, ada lomba-lomba enggak di tempat Uni Linda hari ini? Atau
3: ada
0: besok?
3: Ada malam tuh lomba masak ya, ibu.
0: Oh, lomba masak. Uni Linda ikut enggak?
3: Ikut lah.
0: Ikut. Ah, mau masak apa?
3: Masak orang Betawi aja deh.
0: Apa tuh?
3: Sayur asem.
0: Sayur asem. Waduh, mantap. Ini biasanya lomba-lomba ini memang selalu dihadirkan setiap tahun nih, Uni Linda?
3: Iya, setiap tahun.
0: Keren. Alright. Menang kagak?
3: Harapan
0: ya udah, masih berharap. Di harapan lumayan kan dapat mobil.
3: Enggak, merci Allah, ke mobil lagi merci.
0: Oh merci ya Allah, seneng banget dah ngayalnya ya Uni Linda ya.
3: Iya makanya nggak apa ya.
0: Nggak apa apa. Iya nggak apa apa, buat bahagia hati kita kagak nape. Terus
3: iya, sahabat hiburan. Iya. Kang dapat namanya bawa pengantin.
0: Terus biasa ada makan-makan nggak, bawa makanan masing-masing gitu, ada ya?
3: Ada makan sama Bu RT ntar malam.
0: Sama Bu RT, berdua aja sama Bu RT makannya?
3: Enggak, rame-rame.
0: Oh, rame-rame.
3: Warga.
0: Masak masing-masing atau ngerewang bareng-bareng?
3: Itu apa? Kolekan.
0: Kolekan. Oh, dikolek-kolek gitu. Kolek-kolek-kolek gitu ya.
3: Iya,
0: oke. Terus untuk pernak-pernik kemerdekaan ada apa selain bendera merah putih yang udah dipasang?
3: Ada pernak-pernik lampu ya, ada
0: lampu, lampu. Di rumah Uni Linda rame dong.
3: Rame, ada es mangga segala malah digantung.
0: Ulalah, mantap. Lampu obor segala ada kagak?
3: Obor gak ada, adanya gak lampu hiasan doang.
0: Hiasan ya, keren.
3: Sama es mambo itu, es mambo yang warna warni.
0: Es mambo?
3: Iya.
0: Emang es mambo bisa di...
3: Cepuhan apa, air pakai cepuhan warna merah, warna putih, warna
0: diisi warna air warna-warni. Oh iya. Gitu. Iya deh ya, kreativitas ya. Keren. Uni Linda ikut lomba kagak?
3: Insya Allah ikut nih, karaoke nih.
0: Karaoke. Udah pasti menang dah tuh. Ya Allah Uni Linda. Siap dah. Ya. Siap. Hadiahnya bagi-bagi ya.
3: Oke lah.
0: Alright, kalau begitu baik. Uni Linda, terima kasih banyak ya.
3: Salam buat semuanya ya.
0: Iya, siap. Sehat selalu Uni Linda. Alun Uni Linda.
3: Ya, baru awak kemasaan.
0: Oh, mantap. Oke, Uni Linda, terima kasih. Merdeka Uni Linda.
3: Merdeka udah.
0: Waalaikumsalam. Oke, Uni Linda Yanti di mana? Di Kedoya ya. Ditunggu untuk 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Merdeka.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakia. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat.

0: Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Poncang Cinyak Babe, silakan yang mau telpon kaitannya dengan lomba-lomba yang udah dihadirkan hari ini atau hal-hal lain yang mendukung kemeriahan HUT RI ke-81 ya. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Oke, kita coba nih, tadi ada yang nelpon ya. Dengan siapa kita coba angkat dulu untuk mungkin ya yang mau berpartisipasi, silakan 0213504510 atau 0812-112-4928. Udah ada siapa nih? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa dan di mana, Pak?
1: Ini dari Bang Togar ini.
0: Bang Togar di mana? Horas Bang Togar.
1: Horas.
0: Hala kita ya.
1: Di halak kita dari, tapi tinggal di Bukit Tinggi.
0: Orang apa? Halak kita dari Bukit Tinggi. Lai pandai mengecek pesawat.
1: Lai
0: Onde
1: Bukit Tinggi, Bukit Kodok.
0: Bukit Kodok. Oh, lo.
1: Ada bunga replisia.
0: Oh iya bagus ya di situ ya. Oke. Bang Togar, iya. Oke. Bang Togar baru apa? Baru stay tune atau gimana? Mendengarkannya melalui RRI digital kah?
1: Ini digital ini. Oh, minta nomor sama kawan ini.
0: Oh gitu, Onde, jangan minta Bang Togar.
1: Iya, nampak nomor bang apa sih itu, bang serba bisa.
0: Bang serba bisa.
1: Bang Wawan.
0: Onde mande, mau lihat ya.
1: Bang Wawan sama udah Wawan ya juga.
0: Iya, oh lo.
1: Siaran nari sini itu siaran mata kan.
0: Iya, tapi kayaknya
1: ambil dua deh.
0: Dek. Ambil apa dua. Itu? Tiga lah sama aku, Abang.
1: Nih. Iya, nih ada di rumah jual apa ini?
0: Apa? Apa tuh?
1: Buka minimarket ini.
0: Wih, keren, masya Allah. Iya, Bang Togar. Oke, tahu dari mana? Atau baru ini sering juga Bang Togar menyimak RRI Jakarta?
1: Iya, sering tuh minta nomor sama kan. Nomornya Bang Awan, cepat kali ngomongnya ini, nggak payah aku rekam.
0: Alamak, iya deh.
1: Biar hari Rabu itu kan enak.
0: Iya, jadi
1: hari Senin itu ada.
0: Iya, kalau hari Senin acara apresiasi budaya Batak, halak kita.
1: Iya, benar.
0: Iya, terus kalau hari Rabu, mengece besawa tuh, ha?
1: Harus besawa itu.
0: Atuh,
1: orang apa? Ada, ku dengar tuh yang dari Belanda itu, bunda kandung itu enak.
0: Oh, bunda, oh enggak, ini dari Sydney, Australia, kepatang.
1: Sydney ya?
0: Iyo.
1: Australia
0: langsung, ya, ada juga dari ketua diaspora Australia juga, Bapak siapa, Lutfi waktu kapatang. Iya, nanti kita juga akan menghadirkan diaspora lain dari daerah lain. Oke.
1: Okay. Iya, enggak apa-apa.
0: Mau lihat. Mandi mau lihat.
1: Enggak,
0: mau lihat ya.
1: Kita kan apa juga?
0: Apa itu, Bang?
1: Presenter juga tuh lagu-lagu Batak itu di Bukit Tinggi, RRI Perompat Bukit Tinggi.
0: Ih, mantap kali ini, jadi saudaraku nih ya. Oke, Bang Togar mau lihat Teh Godang. Ya ampun.
1: Iya, jadi minta sama Rosa kan, Rosa di Perompat.
0: Gimana,
1: Bang? Nanti kita carikan Bang nomornya sama Bang Awan nanti Perompat. Nomor satu lagi enggak dapat, Bang.
0: Alamak.
1: Ya nomor 01021 itu enggak terekam, rupanya nomor dari WA ini.
0: Oh gitu. Masuk. Iya, kalau gitu aku save ya nomor Abang. Bang, besok upacara dong. Ya. Besok upacara dong ya.
1: Iya, oke.
0: Iya gitu ya, Bang.
1: Bang Wawan di orang Minang di asli di mana, Bro?
0: Aku di Padang Kota, Bang.
1: Padang Kota,
0: iya.
1: Pas kali berpikir bahasa Padang Pariamannya enak kali ku dengar.
0: Iya.
1: Ajuni.
0: Tergantung, Bang. Tergantung lah. Masih belajar.
1: Padang Kota bahasa Inggris bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa bisa.
0: Saotik lah, Bang. Gitu. Oh, loh. Namanya kita belajar, Bang. Karena kan, iya pasti Abang juga sesama kita perompet ya, Bang ya. Yang pasti ini apa ya? Kita diberikan kesempatan untuk dapat belajar semua bahasa, begitu nggak sih, ya Bang ya?
1: Iya, di perompat itu banyak juga itu, kalau kita malam minggu itu kan, gitu yang ya, dari ada yang dari Bengkalis, Riau, dari Medan, ada
0: yang iya dah, nak bahasa Melayu tak payah, macam gitu ya, Bang.
1: Tak payah.
0: Ya? Iya, Bang. Yang pasti.
1: Ini mau request sama Bang Wawan ini.
0: Apa dia, Bang?
1: Lagu-lagu Batak.
0: Kalau bisa satu kan. Imada. Nanti hari Senin lah, Bang. Apa?
1: Hari Senin aja. Oke.
0: Boleh lah, Bang. Kalau begitu ini, Bang. Aku pilihkan lagu nih dari Sumatera Utara, Bang. Mungkin Abang suka dan pastinya pendengar juga halak kita suka. Ini lagunya lucu. Sepadan lahu pilit
1: Nah, ini mantap tuh, Bang.
0: Alamak.
1: Siapa lah Nahufilik?
0: Nahufilik ya. Namanya siapa? Maxima ya, Bang ya?
1: Maxima ya, Maxima Trio.
0: Iya. Siap, Bang. Nanti aja. Bang, cerita dikit, Abang. Tempat Abang sudah ramai tidak untuk
1: ini lagi pas itu dengar suara itu lagi lomba ini,
0: Bang. Lagi lomba apa, Bang? Di sana, Bang.
1: Lagi lomba anak-anak itu, yang dari PAUD, dari TK, ada yang dari SD.
0: Wow. Pasti ya, ramai ya, Bang.
1: Pinangnya
0: ya?
1: Mungkin besok tanggal 17 sama 18. Heeh. Panjat Pinangnya.
0: Ada makan-makan khusus, ini, Bang? Iya,
1: makan kerupuk.
0: Buat makan malam makan bersama, Bang.
1: Makan bersama belum apa lagi, mungkin besok.
0: Belum ada. Iya. Aduh, namu makan bajamba ya, Bang ya. Di sinan ya.
1: Makan bajamba.
0: Abang marga apa, Bang?
1: Abang marga.
0: Iyo.
1: Kalau di apa? Sinaga ke sini situ Taniago Sinaga. Iya.
0: Kalau
1: di Sumbar.
0: Orang rumah orang Batak juga. Ala kita juga, Bang.
1: Dia pejabat Sinan Buru Tanjung.
0: Oh, Buru Tanjung. Oh, dewe. Yeah. Siap, Abangku.
1: Oke. Iya, ini ada pasti banyak, Bang, ini ada orang beli anak-anak.
0: Oke, siap, Bang. Mau lihat ego dong, Bang.
1: Kudengar nanti lagunya satu.
0: Oke, ini dia, Bang. Aku pilihkan lagu buat Abang. Siapa lana hung pilih?
1: Cuma nomornya, Bang, ya.
0: Siap. Oke, mau lihat, Horas, selamat siang. Merdeka.

Satu lagu dari Happy Asmara nih Abang Po, Encang Cingnya Babe ya. Ranopo nopo, ya ranopo balimu, ngono yo. Yang pastinya jelang kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Abang Po Encang Cingnya Babe ya, tetap semangat selalu. Oke, di kebersamaan jelang HUT RI ke-81 ya. Oke. Dan satu untuk Abang Po, kaum muslimin muslimat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, ayah informasikan untuk beduk azan sholat zuhur jatuh pada pukul 11.59. Bentaran lagi nih Abang Po yang umat muslim ya. Ya, dan pastinya yang saudara-saudara ayah yang umat Nasrani mungkin udah ada yang tadi gereja pagi ya. Ada juga gereja agak siangan sorean ya. Tetap semangat ya. Ibadah penting juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM.

Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.

orang baru lebih gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam

0: Verite jam 12.
1: Abang Po, sejumlah peristiwa terjadi di DKI Jakarta selama sepekan terakhir ini masih menarik untuk dibaca hari ini. Ya, diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap seluruh sampah di Ibu Kota dapat terkelola 100% pada tahun 2028. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta naikin obligasi daerah menjadi 5,6 triliun rupiah yang akan diterbitin dengan secara bertahap pada 2027 dan 2028. Dan Gubernur DKI pun juga berharap bahwa seluruh sampah di Ibu Kota dapat terkelola 100% pada tahun 2028 karena adanya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA.

Beralih ke berita lainnya, wisatawan memadati objek wisata Kawasikidang, kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, saat momentum libur panjang hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ditemui di kawasan Sikidang, Sabtu pengunjung pun bisa hadir di sana asal Kabupaten Jepara.

Selamat siang yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Bersama ya Bang Wawan Dimari ya, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Abang Poncang Cinya Babe ya, kaum muslimin muslimat di wilayah Jakarta dan sekitar ya, jangan lupa untuk sholat zuhur ya. Dan buat Abang Pok pendengar semuanya ya, jangan lupa makan siang juga dah ya. Ya, yang pasti satu informasi, sembari menunggu Abang Pok berpartisipasi di sini berkaitan dengan udah ada perlombaan belum ya hari ini atau besok ya, pastinya mungkin hari ini ada yang sudah, ada yang belonan ya. Oke, satu informasi Abang Pok encang cingnya babe, kaitannya dengan apa Bang Owan ya, skenario pengalihan lalu lintas saat rangkaian acara peringatan HUT 81 RI ya. Jadi Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta ini nerapin rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan untuk ngedukung datu kelancaran rangkaian peringatan HUT 81 Republik Indonesia di Jakarta ya. Jadi Kepala Dishub DKI Jakarta Pak Budi Awaludi nyampein dah ya, bahwa pengaturan arus lalu lintas disesuaikan dah dengan tahapan kegiatan mulai dari kirab bendera pusake, ada upacara peringatan detik-detik proklamasi, ada pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Waduh, rame bener dah tuh ya. Jadi di DKI Jakarta ngerahin sekitar 500 petugas untuk ngatur lalu lintas dan mastiin dah tuh mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dan pengaturan lalu lintas secara situasional diberlakuin pada pukul 7.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat dan 16.30 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat kirab pengantaran bendera pusake, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera merah putih, dan kirab pengembalian bendera merah putih pusaka ya. Oke. Dan jadi sejumlah ruas yang terdampak meliputi ada Jalan Medan Merdeka Barat dah tuh depan RRI dah. Terus Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2, Jalan Veteran 3, serta Jalan Majapahit sisi timur arah utara menuju selatan. Dan pengguna jalan dari Harmoni menuju Tugu Tani dapat melalui Jalan Insinyur Hajuanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Taman Pecambon, Jalan Medan Merdeka Timur hingga Jalan M. Ridwan Rais. Sementara itu dari Harmoni menuju Karet dapat menggunakan Jalan Insinyur Hajuanda, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur hingga Jalan Kiai Haji Mansur. Ya, itu dia. Haji Mas Mansur maksud saya. Dan penggunaan jalan dari Tugu Tani menuju Harmoni dapat melalui Jalan M. Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Katedral dan juga Jalan Insinyur Hajuanda ya. Sedangkan perjalanan dari Tugu Tani menuju Tanah Abang ini dapat melalui Jalan MI Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan Budi Kemuliaan itu ya. Jadi dari kalau dari Bundaran HI ini menuju Harmoni ini pengendara dapat melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz serta Jalan Majapahit itu dia ya. Pokoknya tetap semangat selalu untuk kemeriahan HUT RI besok ya. Dan pasti AI juga mau nunggu nih ya, Abang Poncang Cinya Babe yang ngasih informasi kaitannya udah ada perlombaan belum nih hari ya. Pasti ya udah dong ya. Aduh.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Pro4 FM Suara Budaya Jakarta bersama ayah Bang Wandi Maria, dan pastinya untuk kebersamaan kita kali ini di Jakarta punya cerita minggu ini. Ya, yang pasti satu informasi lagi nih Abang Poncang Cinya Babe, berkaitan dengan apa nih? Ya, berkaitan dengan 940 personil Satpol PP bersiaga kawal kirab hingga Karnaval HUT RI. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP DKI Jakarta ini nyagain sekitar 940 personil untuk ngawal rangkaian kegiatan peringatan HUT 81 RI mulai dari ziarah nasional pada Minggu malam, serta kirab bendera dan upacara kenaikan bendera pada Senin. Ya, dan personil juga turut melakukan pengamanan upacara di Balai Kota, upacara penurunan bendera di Senin 17 Agustus sore di Istana Merdeka, yang dilanjutin dengan pesta rakyat dan karnaval di lapangan Monumen Nasional maksud saya. Dan disampaikan ini kirab di Monas dan upacara kenaikan bendera di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus pukul 6 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Jadi sebanyak 195 personil Satpol PP akan bersiaga. Dan personil ini akan ditempatin di berbagai titik nih, ya, antara lain kawasan Monas, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2, Jalan Veteran 3, dan Gedung Dana Reksa. Dan jumlah personil yang sama juga akan bersiaga pada kegiatan upacara penurunan bendera pada pukul 14 sampai dengan 22. Nah, setelah acara selesai, personil Satpol PP DKI ini bersiaga tuh di Bundaran Indosat, Patung Kuda, dan Lampu Merah Bangkok Bank. Nah, adapun pada hari yang sama dijadwalin juga berlangsung pesta rakyat Monas. Rame bener dah nanti ya. Dan disampaikan bahwa pihak Satpol PP menyiagain 350 personil yang ditempatin di berbagai titik di Monas, yakni lapangan sisi selatan, timur, utara, dan barat Monas. Ini mereka ini berbagi dalam dua shift, yakni pukul 6 sampai dengan 14, terus 14 sampai dengan 22 lewat 30. Waktu Indonesia Barat. Pokoknya rame dah, ya.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Satu lagi informasi nih Abang Po, kaitannya dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT kemarin kan kena gempa tuh ya. Jadi ada informasi mengenai operasi SAR difokusin pada 2 kabupaten di Flores pasca gempa Nagekeo. Yang pasti di hari kedua operasi pencarian dan penyelamatan pasca gempa magnitudo 7,7 di Mbeu Kabupaten Nagekeo. Ini SAR Maumere fokus ngelakuin operasi pada 2 kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Ya, yang kepala SAR Maumere Fahtur Rahman menyampaikan di hari ini ya bahwa katanya difokuskan menjadi pencarian di 2 kabupaten yakni Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Dan pada hari pertama usai melakukan evakuasi korban Maumere Kabupaten Sika dengan jumlah korban 5 orang, pihaknya ini langsung bertolak ke Mbeu melalui jalur laut. Dan pihaknya terus memperlakuin pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak. Sejak pukul 6 WITA disampaikan bahwa personil bersama alat utama alut SAR dikerahin ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Dan disampaikan juga bahwa akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat dikarenakan longsor mulai dapat dilalui oleh petugas. Dan pastinya dengan terbukanya akses tersebut ya, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Dan lebih lanjut disampaikan bahwa tim SAR ini terus kudu ngelakuin penyisiran dan pendataan di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk mastiin seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Ya, kita berdoa berharap ya untuk korban jiwa sangat minim dan tetap sabar dan tetap semangat selalu untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa musibah gempa kemarin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekani.
3: Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

menghadirkan acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, Lama Didangan. Minang Bakaba setiap hari Rabu pukul 20:15 hingga 24 waktu Indonesia Barat di 92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Gunung Talamau di Pasaman, pemandangan yo rancak di Lie. Jiko rindu jo kampung halaman, dengarkan Minang Bakaba di Pro Ampe. Minang Bakaba, Lama Didangan.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jelang kabar berita pukul 13, kita dengerin Mpok Marion Jolani dengan Jangan ya, Jangan. Kalau udah dibilang jangan, jangan dah ya. Ya, Mpok Marion Jolani ame Abang Rayi ya. Di mari di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.

0: Tabrite jam 13.
1: Abang Po, kualitas udara di Jakarta pada minggu ini pagi masuk kategori kagak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 6 lewat atu waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara IQI di Jakarta pada berada di tingkat 167 atau masuk dalam kategori kagak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 17 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya kagak sehat bagi sekelompok sensitif dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar berkolaborasi dengan Garuda Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Sydney memperluas pasar wisata edukasi atau edutourism Australia dengan memperkenalkan desa wisata Indonesia sebagai ruang belajar yang memaduin sejarah, seni, budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat lokal. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nima De Ayu Martini dalam keterangannya menyampaikan bahwa wisata edukasi menjadi salah satu peluang untuk memperkenalkan Indonesia bukan hanya sebagai destinasi liburan saja, tapi juga sebagai living classroom yang nawarin pengalaman belajar melalui budaya alam dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, Kemenpar menggelar rangkaian promosi pada 3 sampai dengan 4 Agustus yang lalu, diawali dengan kegiatan Indonesian Goes to School, Experience Wonderful Indonesia in the Classroom, The Claremont College, Sydney. Kegiatan tersebut itu memperkenalkan pengalaman wisata edukasi Indonesia

0: Rombot FM Suara Budaya Jakarta. Abang Poncang Cingnya Babe. Tema kita pagi ini, pagi ini biasa pagi kita. Siang ini kita bertemakan lagu nasional. Nah, Abang Poncang Cingnya Babe, lagu-lagu nasional yang jadi favorit Abang Po pendengar semua apa sih? Kenapa suka lagu itu? Ditunggu sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Ya, teleponnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498 ya. Passwordnya jangan lupa. Ini kan jelang HUT RI ke-81. Perombat FM Suara Budaya Jakarta Merdeka, harus semangat. Udah ada dari, wah kalau yang ini mah kita pastinya mereka dia udah semangat nih. Ada Bang Gilang di Karawang. Assalamualaikum, selamat siang Bang Gilang. Passwordnya.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Perompat FM Suara Budaya Jakarta Merdeka.
0: Wih, dicadas. Oke, Bang Gilang, gimana suasana di Karawang pagi ini?
1: Iya, siang jadi ini suasananya panas, udah panas, jadi biar ya kita membara, jadi biar tambah membara panasnya. Oh, gitu.
0: Yo, gitu. Pastinya Bang Gilang, tema kita ini kan kaitannya dengan HUT RI ini yang ke-81. Pastinya untuk menggelorakan jiwa kita, semangat kita, ada lagu-lagu nasional yang selalu dari kecil sampai kita besar nih ada tengiang-ngiang dalam hati kita. Dari Bang Gilang, lagu nasional apa selain Indonesia Tanah atau Garuda Pancasila?
1: Ada dua udah. Apa tapi itu? Yang pertama sedih yang lagunya begini.

0: Oh, gugur gugur apa ya, bunga apa ya, lupa kita juga.
1: Bunga atau gugur pahlawan gua apa gitulah. Itu seni banget, kayaknya kita ada di masa-masa zaman dulu.
0: Iya, beneran. Itu beneran, iya.
1: Makan keredok aja pakai daun tumpah.
0: Sedih banget dah tuh kita dengar lagu itu ya. Yang pastinya kita dengerin cuplikannya dikit boleh?
1: Cuplikannya boleh, udah.
0: Boleh ya.

0: Halo?
1: Iya, tunggu kita dengerin dulu.
0: Oh gitu, nungguin ya.
1: Aduh, sedih banget ya. Kita, kalau kita memposisikan kita sebagai di saat tahun itu ya, Bang Gilang ya. Aduh, tapi ini membuat kita lebih menghargai pahlawan-pahlawan kita. Bener kagak sih, Bang Gilang?
0: Betul, itu menjadi lebih adem hati kita, bahwa mengingat begitu kerasnya pejuang-pejuang kita
1: Bener.
0: Untuk memerdekakan rakyat yang generasi yang akan datang. Terus ada satu lagi
1: yang apa
0: lagunya agak keras.
1: Apa itu?
0: Indonesia anak
1: Indonesia pusaka ya. Itu dia, Ba. Cakep bener tuh lagu juga dah tuh ya. Yang pasti kenapa suka lagu ini juga nih?
0: Yang mana?
1: Itu Indonesia pusaka.
0: Oh iya. Terus gini udah closing statement-nya. Besok udah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita merasakan kemerdekaannya bukan hanya mendirikan tiang bendera umbul-umbul yang indah, tapi minimal hati kita merdeka. Lahir batin kita.
1: Masya Allah.
0: Aduh, kecambar burung tekukur juga. Mudah-mudahan lahir dan batin kita merdeka.
1: Amin.
0: Jadi intinya, pemerintah pusat sampai ke bawah harus sinkron kebijakannya.
1: Yeah.
0: Kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia.
1: Amin.
0: Itu yang lebih penting.
1: Amin.
0: Saling menghargai.
1: Siap.
0: Mereka tunggal itu berbeda-beda tetapi satu jua. Nah intinya mudah-mudahan dengan momentum 17 Agustus 8, aduh puyang, pokoknya hari kemerdekaan lah. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah momen agar tercipta suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama.
1: Amin.
0: Mungkin hanya itu Udawan, berbagi waktu. Selanjutnya
1: terima kasih.
0: Semoga Udawan sehat selalu.
1: Amin. Bang Gilang juga gitu.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Gilang.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oke, okay. Bang Gilang di Karawang, terima kasih ya. Ada dua lagu favorit ya. Kita mencoba yang oke, okay, ditunggu untuk 0812 1124928 ya. Ada siapa ini? Babe Sadli di Sawah Dalam, kata Babe Sadli, kalau saya suka lagu Desaku yang Kucinta. Oh, keren ya. Gini lagunya. Ya. Desaku yang kucita benderaku berkibarlah. Oh, ada desaku, ada berkibarlah benderaku. Terus ada apa lagi tuh? Lambang suci gagah perwira. Betul-betul. Oke, okay. Ada penelpon dari 021. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang Kari Nugutara.
1: Bang siapa?
2: Bang Kari, Bang Jo. Bang Wawan, Bang Tahir.
1: Bang Tahir, ya weh, Ale. Apa kabar? Merdeka.
2: Siap. Merdeka.
1: Baik, Bang Tahir, lagu-lagu nasional yang dalam menjadi darah dagingnya Bang Tahir apa? Yang paling the best dari antara yang best? Apa? Apa itu? Apa?
2: Lagu M45.
1: Lagu apa? Kecil suaranya Bang Tahir, maaf. Apa?
2: Lagu M45.
1: Oh, Garuda Pancasila gitu. Aku.
2: Bukan.
1: Yang mana?
2: Itu lagu apa tuh?
1: Iya.
2: Itulah hari kemerdekaan.
1: Oh, hari merdeka judulnya. Itu dia Bang Tahir, hari merdeka. Kita coba ya. Kita sedikit cuplikannya hari merdeka mau.
2: Ya, mau.
1: Biar kita lebih semangat lagi besok ya, Bang Tahir ya. Pasti. Aduh, seneng banget ini. Aku juga demen banget lagu ini. Kita dengerin dulu nih. Jangan dimatiin. Bentar aja.

0: Keren ya Bang Tahir ya. Dalam artian ini membuat kita menggelora, apalagi di HUT RI besok nih Bang. Oke, Bang Tahir, di samping lagu Hari Merdeka, apalagi lagu yang banget?
1: Ya.
0: Lagu apa lagi?
1: Suara-suara bergembira
0: semua. Sudah bebas negeri kita. Gitu.
1: Indonesia merdeka.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Keren ya. Ya Allah, baik deh. Itulah tujuan kita. Indonesia merdeka.
1: Merdeka.
0: Bergembira semua. Oke, keren ya Bang Tahir ya. Bangga enggak menjadi warga Indonesia? Pastinya?
1: Ya.
0: Senang ya? Semangat selalu ya Bang Tahir ya. Oke, baik. Bang Tahir, makasih nih dari Maluku sudah sempatkan untuk telepon ke kita. Yang pasti tetap semangat. Bang Tahir, besok upacara? Ikut upacara?
1: Saya, siap. Ya,
0: siap. Siap, Ale. Maha. Makasih, Ale. Sehat selalu.
1: Siap,
0: 87. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga
0: amin ya Rob. Oke, Bang Tahir ya. Dari Maluku kita menuju ke Madura. Ada Mas Afif Mokimin di Madura. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Nusantara, Pro 4 FM. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, baik. Kalau Mas Afif sendiri sukanya lagu apa?
2: Sa

0: Bisa
1: kita
0: untuk
1: bela, kita bela.
0: kita bela bersama.
1: Oke, keren Saka Lengkong. Di samping lagu Satu Nusa apa lagi?
0: Lagunya Syukur.
1: Syukur. Coba lagi nyanyiin
0: Syukur.
1: lagi.

0: merdeka. Syukur aku
1: semakan
0: kehadiratmu Tuhan.
1: Ye, keren, apal, cakep-cakep. Sekelengkong Mas Afif, yang pastinya ini lagu-lagu yang Mas Afif sampaikan itu tadi, ini menggugah kita. Kita mengintrospeksi bahwa hati kita ini selalu merah putih. Begitu ya Mas Afif ya?
0: Iya Bang.
1: Siap, Masya Allah. Udah persiapan buat besok, rame gak di Madura?
0: Biasanya kalau di Madura tuh di beberapa kecamatan saja Bang yang rame.
1: Oh gitu.
0: Kalau di daerah perumahannya saya ini agak sepi.
1: Ayo dong Mas Afif.
0: Cuma pasang
1: bendera.
0: Cuma pasang bendera aja.
1: Oh gitu. Tapi ada perlombaan-perlombaan enggak?
0: Kalau perlombaan-perlombaan sih di daerah RT lain Bang.
1: Oh, RT lain ya. Mudah-mudahan kedepannya di gangannya Mas Afif rame lagi ya, bikin perlombaan. Ayo Mas Afif mungkin yang bisa menggerakkannya, bikin perlombaan kecil-kecilan
0: biasanya
1: aja.
0: Biasanya di sini. Hah? Adakan apa namanya tumpengan sama tumpengan. JJS tapi di minggu terakhir.
1: Oh minggu terakhir, mungkin minggu-minggu terakhir di bulan Agustus ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, baik Mas Afif, terima kasih udah mau respon untuk ini. Sekelengkong ya, salam buat keluarga.
0: Thank you.
1: Oke. Okay.
0: Ya Bang.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Alright, sekelengkong. Mas Afif Mukminin di Sumedep Madura. Ada Butuwi di Bojonggede. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Wawan dan pendengar Pro 4 FM di mana saja berada, katanya. Salam kenal untuk semua yang Bang lagi lagu nasional pasti 17 Agustus tahun 45 gitu ya. Alright. Makasih Bu Tuwi, sehat selalu ya. Ada Pak Mukimin dan keputus lagi ya. Oke, ada Mas Slamet Nursani ya. Mas Slamet Nursani di Magelang. Selamat siang Bang Wawan, kalau aku tanah air. Iya, dan nyanyian nyiur kelapa. Oh, keren ya. Oke, di situ ada alam segala keanekaragaman yang bisa kita banggakan. Ditambah lagi dari hasil alam, contohnya kita bisa dapat penghasilan kupas bawang. Wow. Yang satu lagi judulnya Rayuan Pulau Kelapa ya. Waduh, siap. Terima kasih Mas Slamet, matur nuwun nggih dari Magelang. Berikutnya sudah terhubung bersama Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro 4 FM Suara Jakarta. Jakarta Merdeka.
1: Merdeka. Oke, matur nuwun Pak Mukimin sama Bu Yati. Lagu dari Bu Yati dulu deh. Lagu nasional yang disukai banget apa?
2: Lagu menggantikan cipta Bang Wawan
1: dari
2: seluruh.
1: Oh iya.

0: Lita pagi
1: pagi
0: Indonesia
1: merdeka.
2: Selesai. Keren.
3: Mas, saya nggak bisa
2: nggak
3: nyanyi.
2: apa-apa, keren.
4: Nggak bisa
2: Nah,
4: nyanyi.
2: Bisa
3: Tapi
2: kok.
3: dengan suara sedang lancar
4: Nah, seperti
2: apa?
4: Pak Gilang, Pak Gilang tadi
2: ya,
4: keren.
3: Mantap tadi Pak Gilang
2: Mantep
3: tadi.
2: Ya, semuanya bisa kok. Oke, kalau Pak Mukimin apa?
3: Ditiru ya Pak Gilang.
2: Oh. Kalau Pak Mukimin apa lagu senangnya?
3: Padamu,
4: Padamu negeri.
2: Coba sidik,
3: coba sidik. Coba sedikit Pak.

0: kami mengabdi.
1: Kami mengabdi
2: padamu negeri.
1: Kami berbakti.
0: Tetapi

0: Keren Pak Mukimin sama Bu Yati. Wow, iya masih ingat walaupun terbata-bata nggak apa-apa ya, di hati masih tetap merah putih ya Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
1: Dan okay. Tiap hari dengar di radio.
2: Keren.
1: Habis berita kan dengar di radio.
2: Lagu daerah itu juga ada yang dijadikan lagu nasional juga.
0: Begitu,
2: ya Pak Mawan.
0: Iya, betul betul betul betul. Baik. Ya,
2: seperti kalau di Surakarta itu kan dongengan namanya
1: Dungingan
2: itu.
1: Kalau di ada Jawa.
0: Ya? Oke. Okay.
2: Kalau di Sumatera Barat Kambanglah Bungo ya Bang Lawan.
0: Kambanglah Bungo. Iya, bisa juga. Jadi ada lagu-lagu daerah yang ada membuat ada nuansa kemerdekaannya juga. Begitu ya. Kalau kayak lagu Batak Buten juga.
1: Yang kita
0: yang gesang betul. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Pak Mukimin dan Bu Yati matur nuwun, sehat selalu.
2: Iya, belum minta maaf kemarin.
1: Kemarin tuh enggak bisa belum
0: bisa
1: karena kemarin ada acara ya, itu.
0: Enggak apa-apa, santai, aman sama kita.
1: Alumni di Surakarta
0: Surakarta
2: sana. Alumni-nya Pak Mukimin itu.
0: Oh, enggak apa-apa, boten apa-apa, aman sama Bu.
1: Jam 3.
0: Yo, gitu. Enggak apa-apa. Yang penting silaturahmi.
1: Sebetulnya mau
0: penting.
1: Masuk tapi ya itu Grab-nya sudah datang.
0: Grab-nya sudah datang boten apa-apa.
1: Ya. Bang Wardi itu loh pas.
2: Bang Wardi masuk.
0: Oh, Bang Wardi masuk ya. Iya deh.
2: Grepnya datang
0: nggak apa-apa deh. Lain kesempatan ya. Oke, bye. Pak Mukimin, nama Bu Yati, matur nuwun, sehat selalu ya.
2: Iya, sehat selalu.
0: Siap.
2: Saya tadi kaget. Bang Wawan kok siang?
0: Iya, sesekali buat nopo-nopo ya.
1: Tapi Bang Noel.
0: Iya deh. Baik, matur nuwun buat berdua, Bapak Mukimin sama Bu Yati, merdeka.
2: Merdeka.
0: Oke, baik. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perempat FM Suara Budaya Jakarta, merdeka.
0: Merdeka. Kalau Caca Ayu bagaimana ya? Suka lagu apa?
3: Sebenarnya lagu apa namanya, lagu Perjuangan itu suka semua.
0: Yang ter.
3: Ya yang ter ya, kayak Indonesia tanah airku,
0: Indonesia Raya,
3: tanah tumpah
0: darahku. Di sana aku berdiri,
3: jadi pandu
0: ibuku. Indonesia kebangsaanku. Gitu ya Ayu.

0: Satu. Eh, keren, keren. Selain Indonesia Raya, apa yang disukai lagi?
1: Ada lagu yang tanah airku itu yang
0: Tanah
1: ya
0: air,
1: ku tidak kulupakan.

0: keren, keren, keren, keren. Caca Ai bagus ya. Iyo, betul. Iya. Jadi iya, betul. Lagu-lagu nasional Indonesia ya, begitu banyak lagu-lagu ya yang pastinya dari kecil hingga kini, walaupun tidak begitu apal, tetapi dengan rasa
1: pasti kita bisa merasakan maksudnya lagu-lagu dari lirik tersebut.
0: Betul.
1: Terus sama gak yang Manggilang tadi, yang lagu Gugur Bunga itu
0: sedih.
1: Suka juga lagu itu kalau pas mendengarkan kayaknya sedih sekali gitu ya.
0: Betul-betul. Ya betapa kemerdekaan ini diperoleh dengan yaitu air mata, perjuangan, darah, ya seperti itu ya. Baik.
1: Iya, air mata dan darah,
0: air mata dan darah
1: luar biasa untuk pahlawan kita, karena kalau kita mendengarkan baik lagu itu betapa sakit mana ya gitu ya.
0: Betul.

0: sendiri.
1: sendiri. Oke,
0: Bisa
1: siap itu ya. Baik, yang pasti
0: deh.
1: senang
0: Saya
1: sekali kita mempunyai lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu nasional yang membuat kita lebih semangat begitu ya. Caca
0: lebih
1: Ayu ya.
0: semangat gitu
1: Iyo,
0: ya. Pokoknya
1: betul.
0: lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu perjuangan itu memotivasi, kemudian juga
1: Iyo.
0: memacu pada pemuda-pemuda Indonesia tentunya untuk lebih berkorban, berkarya lagi untuk Indonesia. Kita sudah merdeka gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Kita bukan berarti bebas gitu ya, bebas bukan berarti bebas dalam hal negatif, tapi bebas dalam hal positif untuk
1: Betul.
0: bangsa dan negara.
1: Oke. Siap kalau
0: Iya.
1: begitu. Siap. Oke. Kakak Ayu, Caca Ayu, makasih dan Kelai dan
0: Sama-sama
1: tetap
0: dan
1: semangat.
0: kita nyalai perkataan semua.
1: Iyo.
0: Selamat Hari Kemerdekaan RI
1: Batu.
0: yang ke-80
1: Satu.
0: 81 ya besok
1: Iyo.
0: hari.
1: Batu.
0: Tetap semangat, tetap mengenang perjuangan para pahlawan kita yang berdarah-darah memperjuangkan
1: Amin.
0: kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di situ ada apa namanya? Ada harapan, ada harapan dan juga
1: Betul.
0: ada perjuangan
1: Baik.
0: yang tidak tidak seberapa gitu ya untuk
1: Oke.
0: dibandingkan kita saat ini
1: Baik.
0: dengan kebebasan kita saat ini.
1: Siap.
0: Teruslah menjadi anak bangsa yang mengukir untuk mempersatukan apa namanya mengkokohkan gitu ya
1: Oke. Siap.
0: Indonesia ini
1: Baik.
0: gitu, jangan sampai
1: Oke.
0: tercerai-berai
1: Siap.
0: seperti itu ya Bang Wawan ya.
1: Amin. Baik. Terima kasih
0: Ini
1: Caca
0: dari
1: Ayu
0: Sabang
1: ya.
0: sampai Merauke, kata
1: Iyo.
0: sama Mbak Saudara. Terima
1: Batul.
0: kasih dan selamat
1: Sama-sama.
0: siang.
1: Siap. Merdeka. Oke, itu Caca Ayu. Ayo bacain dulu WhatsApp dan kita break dulu lagu ya. Boleh ya? Ada Yogi di Palembang. Halo Bang Wawan, saya paling senang dengar lagu nasional. Itu judulnya Rayuan Pulau Kelapa. Oke, Rayuan Pulau Kelapa. Wow, keren. Entah kenapa sejuk aja di kuping kita kalau dengar lagu itu. Terima kasih untuk Bang Yogi di Palembang. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Merdeka!

0: Oke, yang pasti ditunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya Bang Haris, silakan.
1: 4 FM, suara bujak, budaya Jakarta. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, Bang Haris. Bang Haris sendiri apa lagu nasional yang didemenin banget di antara yang kalo lain yang bagus-bagus juga?
1: Iya. Kalau dulu sih ayo waktu SD.
0: Iya.
1: Kalau nyanyi ke depan tuh maju tak gentar, Bang.
0: Coba maju tak gentar, coba.

0: Maju ke depan, membela yang benar.
1: Widih, keren keren keren. Baik, selain maju tak gentar, apa lagi Bang Wayu?
0: Ada
1: Eh,
0: lagi
1: Mas
0: lah.
1: Haris. Apa Bang Haris?
0: Halo, halo Bandung tuh, Mas.
1: Halo, halo Bandung, coba ada tuh.

0: Bandung.
1: Kota kenang-kenangan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Udah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang, telah menjadi lautan api. Mari bung, rebut kembali. Keren, itu dia. Wah, mantep. Oke deh. Iya, ini kayaknya lain ya kalau nuansa udah vibe-nya di bulan Agustus itu kayaknya uduh. Apalagi kalau kita dengerin lagu-lagu pas nanti hari apa apa di TV tuh ya, nanti ada kenaikan bendera tuh, lagu-lagu kan ada tuh nanti di penurunan juga begitu. Aduh, seneng banget ya kita.
1: Itu juga gitu kan kalau pas ada apa ya, pembukaan lagunya.
0: Iya betul, kita menyesuaikan bulan ini kita Agustusan, hari kemerdekaan begitu ya. Dirgahayu kemerdekaan begitu ya. Baik. Yang pasti pokoknya di dada dah tuh ya lagu-lagu nasional kita. Yoi, saik dah. Baik. Bang Haris, makasih banyak. Sehat selalu buat Bang Haris.
1: Iya, sama-sama, Bang.
0: Siap, merdeka Bang Haris.
1: Merdeka.
0: Alright.
1: Merdeka.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Haris. Assalamualaikum. Bang Haris ya, dari Kalianyar. Di belakangnya Bang Haris. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pasport ya?
2: Merdeka.
0: Okay.
2: Merdeka.
0: Alright. Oke, okay. Bu Umi, lagu sukaan Bu Umi, lagu nasionalnya apa?
2: Banyak yang lagunya gembira tuh. Kayak 17 Agustus. Sorak-sorak bergembira. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Mantap. Coba nyanyiin. Sampai
2: dari Sabang sampai Merauke
0: menjajar
2: pulau-pulau.
0: Terjajar pulau-pulau. Sambung menyambung
2: menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku.
0: Aku berjanji
2: padamu menjunjung tanah airku. Indonesia.
0: Yeay, keren Bumi. Selain itu apa lagi?
2: Pengen. Ada lansia bisa ini lomba lagu wajib itu, tapi ya? belum ada
0: lagi. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan di tempat yang lain atau di mana juga ya. Tetap semangat ya Bumi ya.
2: Amin.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Okay. Wah, ini
2: sudah 17 ini kok rasanya seneng gitu.
0: Banget ya Bu Umi. Masya Allah. Baik, jadi kalau gitu Bu Umi, makasih banget. Terima kasih Bu Umi
2: udah respon.
0: Semangat selalu.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Iya. Kemarin maaf tuh pulsanya terus habis.
0: Enggak apa-apa. It's okay. Enggak apa-apa Bu Umi.
2: Tadi pagi ada yang ngisi.
0: Ada yang ngisi. Alhamdulillah rezeki ya Bu Umi. Ya. Baik. Bumi, makasih
2: terima
0: banyak.
2: Kasih.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum. Merdeka Bumi.
2: Sehat. Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Oke, Bumi ya. Terus ada lagi Pok Siti Maisaro Kalianyar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Wawan.
0: Iya. Pasportnya dulu dah.
3: Jakarta Merdeka.
0: Merdeka. Oke, kalau Pok Siti apa tuh? Lagu demenan nih, lagu nasional.
3: Garuda Pancasila.
0: Coba nyanyiin dikit. Oke.
3: Garuda Pancasila,
0: akulah pendukungmu.
3: Patriot proklamasi,
0: sedia
3: berkorban untukmu.
0: Pancasila, dasar negara.
3: Rakyat adil makmur sentosa.
0: Prima
3: di bangsaku.
0: Ayo maju. Yeay, keren Bu Siti. Itu lagu favoritnya ya. Selain itu apa lagi?
3: Itu. Dan

0: Yeay, keren, Positi, Masya Allah ya, selalu masih melekat di Positi ya. Wah, walaupun mungkin kita kadang agak lupa liriknya, tetapi nada, intonasi dan jiwanya tuh di dalam hati gitu deh ya.
1: Iya.
0: Siap, bye Positi. Ih, mah seneng banget dah Positi ikutan. Ya, yeah. Oke, udah masak belum buat si abangnya?
1: Oh, alhamdulillah udah makan lagi.
0: Wih, udah makan lagi. Ya Allah, enggak apa-apa, lagi. Dah, siap deh. Positi, terima kasih. Sehat selalu buat Positi.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih. Syukran Positi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Oke, merdeka. Dan pastinya jangan kemana-mana, jelang kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat di sini di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, Merdeka!

Abang Po, pimpinan DPRD DKI Jakarta ngedukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menghadirin layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu. Wali Kota DPRD DKI Jakarta Basri Bako nyampein bahwa konsep Transjakarta di Kepulauan Seribu nantinya bukan berupa bus, melainkan kapal yang beroperasi secara berkelanjutan dengan pola layanan seperti Transjakarta di daratan. Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa penggunaan istilah Transjakarta pada layanan tersebut tentu merujuk pada pola operasionalnya, bukan jenis kendaraan yang digunain. Diharapin kapal tentu nantinya tetap bergerak dan melayani perjalanan secara rutin, baik dalam kondisi ada penumpang ataupun kagak. Beralih ke berita lainnya, sebuah rumah di Jakarta menjadi saksi lahirnya naskah proklamasi Indonesia. Ya, bangunan bekas kediaman Laksamana Tadashi Maeda menjadi museum pengumuman atau perumusan lebih tepatnya naskah proklamasi Munasprok. Maeda, seorang perwira tinggi angkatan laut kekaisaran Jepang. Rumah tersebut berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Dan kini selain menjadi museum, rumah tersebut juga telah ditetapin sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan yang didirikan sejak tahun 1920-an itu dengan gaya arsitektur Eropa. Buat Abang Po, Cangcing Nyababe bisa dapat melihat sejumlah ruangan yang berkaitan dengan kisah perumusan naskah proklamasi dan dapat memasuki ruangan pertemuan antara Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo dan rombongan bersama Laksamana Muda Maeda. Dan pastinya rumah tersebut ada menjadi suatu kisah menarik. Pertemuan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 22 setelah dari Rengas Dengklok. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Perompet FM Suara Budaya Jakarta bersama saya Bang Wandi Mari, dan pastinya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang kaitannya kali ini kita mengangkat tema ya ringan-ringan aja tetapi berkaitan dengan kemerdekaan ya. Abang Poncang Cinyak Babe, apakah punya lagu nasional ya yang jadi favoritnya? Aha ya. Oke, kenapa suka lagu itu? Ya. Oke. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum, selamat siang Uni Linda.
1: Waalaikumsalam, Dawan.
0: Oke, password ya Uni.
1: FM.
0: Iya.
1: Suara Budaya Jakarta. Hmm? Merdeka.
0: Merdeka. Oke, lagu nasional apa yang Uni suka? Sukai.
1: Bubur Bunga.
0: Coba nyanyi dong.
1: Dulu ya.
0: Iya ya.
1: Dah.
0: Dah.

0: Lawanku.
1: Kok telat
0: Lihat
1: tiba
0: aja.
1: kau? Gugur bunga tapi liriknya kurang agak lupa gitu ya Uni Linda ya.
0: Ya lupa.
1: Enggak
0: Enggak.
1: apa-apa, lupa itu enggak ingat
0: Dari
1: emang.
0: yang dari ya gitu ya.
1: Gugur.

0: Ya,
1: tambahin.
0: Ah,
1: Lu malah
0: gitu,
1: tidak tahu.
0: pokoknya gitu ya. Iya deh, baik. Selain itu
1: Ada
0: apa
1: juga
0: lagi,
1: banget.
0: Unilinda?
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini gimana tuh?

0: Oke, keren Uni Linda. Onde mande. Oke deh. Baik dan
1: jalan,
0: makin
1: jalan Minang.
0: Kenapa?
1: Jalan Minang.
0: Oh gitu, iya deh. Baik, itu ya lagu favorit Uni Linda ya. Siap, iya. Kalau gitu. Oke, okay, udah
1: nyanyi seperti ini. Sedih banget.
0: Sedih ya, ya Allah. Siapin anduk Uni Linda.
1: Oh, ada tuh tiga tuh. Ada ember enggak?
0: Oh, ada ember. Ya udah deh, ember aja deh pilihan Uni Linda.
1: Ya udah. Oke. Okay. Semuanya aja.
0: Baik, makasih Uni Linda ya.
1: Hati-hati.
0: Sehat
1: ya.
0: Selalu. Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Uni Linda. Oke, okay. Itu tadi Uni Linda Yanti ya, menyukai lagunya. Dan 0213504510. Kalau Ibu Tami di Limo bagaimana? Assalamualaikum Bu Tami.
2: Waalaikumsalam teman-teman.
0: Passwordnya?
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Merdeka.
0: Merdeka. Kalau Bu Tami sendiri bagaimana? Suka lagunya apa?
2: 17 Agustus.
0: Coba nyanyiin.
2: Salah apa ya?
0: Iya, dikit-dikit gak apa-apa.
2: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
0: Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa
2: Bangsa Indonesia.

0: Kita
1: tetap setia, tetap
0: sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan bahasa Indonesia ya.
1: Iya, nggak apa-apa, salah dikit deh. Oke, baik, itu ya
0: itu
1: yang disuka ya.
0: Banget, soalnya, iya pernah kita jalan waktu dari SD dulu tuh
1: ya,
0: lagu itu
1: jadi
0: sampai
1: masih ingat
0: ke
1: ya.
0: wali kota.
1: Masya
0: Iya.
1: Allah, keren lo Butami. Ih, keren. Selain itu lagu apa lagi?
0: Majuta Gentar.
1: Majuta Gentar membela yang benar. Majuta Gentar.
0: Hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak
1: tentu kita menang. Oke, keren, baik deh. Bergerak
0: serentak,
1: serentak
0: menerkam
1: terjang. Oke.
0: Tak gentar majulah.
1: Oke, ye, terima kasih Butami. Sehat selalu.
0: Yes.
1: Makasih loh udah respon ya. Sehat selalu buat Butami. Yes. Udah makan siang ya?
0: Sama-sama. Alhamdulillah udah.
1: Udah, alhamdulillah, baik. Yes. Butami makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum Butami. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Oke, Butami di Depok. Oke, di belakangnya Butami. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang yang udah melalui telepon 021. Oke, ya malu ya, gak apa-apa. Ayo bacain dulu, ada WhatsApp dari Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Merdeka. Ayo memang suka sama beberapa lagu dari penyanyi pop ibu kota. Ada satu lagu yang sangat melekat di hati lantaran sesuai ame kejadian hidup. Chris ya penyanyinya, lagunya Selamat Jalan Ke, itu lagu pop ya. Oke, yang lagu nasional maksudnya My Love, masuk SP3 sekolah perawat kesehatan. Dan itu memang keinginannya. Ayah gak ada kuasa tak menahan 3 tahun doi di asramakan. Alhamdulillah ikatan cinta karena Allah. Ayah sama doi akhirnya merit di tahun 94. Masya Allah, ayah patut bersyukur dan selalu bersyukur pernikahan itu masih awet sampai sekarang. Wah, keren ya. Oke, begitu cerita ayah. Udah Wawan, semoga sehat selalu ya. Oke, dan ada lagi dari satu lagi, saya bacain dulu WhatsApp ya. Untuk yang 021 tahan dulu, sudah ada yang masuk ke melalui WhatsApp ya sebentar. Pak Arya Asra di Tabanan Bali. Ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta Merdeka. Selamat sore udah Wawan. Sore Pak Arya, kengken kabare, bece-bece manten ge ya. Salam Merdeka. Wah, kalau lagu nasional mah rata-rata bagus liriknya itu. Udah tentu yang memberikan ataupun mendorongnya semangat gitu, nge. Apalagi dalam rangka hari kemerdekaan. Maju tak gentar, tiang suka. Oh, itu bagus itu ya. Selamat bertugas sudah Wawan. Merdeka, merdeka. Sukses Pak Arya. Oke. Baik, dari Atrabanan Bali kita menuju ke Lamandau Kalimantan. Ada Kakung Jo. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang.
1: Oke, lagu Kakung Jo apa? Oh iya, Merdeka. Paspornya dulu.
2: Paspornya, Bang.
1: Iya.
2: Perempat FM, Sebelah Jakarta. Merdeka.
1: Merdeka. Baik, kalau Kakung Jo versinya lagu favoritnya apa? Lagu nasionalnya.
2: Itu tadi panduan termasuk Hari Merdeka itu tadi 17 Agustus ya, Bang.
1: 17 Agustus tahun
2: 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka Nusa dan Bangsa. Itulah
1: hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Keren,
2: hari Merdeka tetap merdeka.
1: Gitu ya Kak Kung.
2: Lanjut lah nanti yang denger pada gak terguping.
1: Selain Hari Merdeka apa lagi Kak Kung Jo?
2: Ini Pak Ibu Pertiwi.
1: Ibu Pertiwi.

0: terkenang. Ide.
1: Itu Bang,
0: siap.
1: Kalau aku nyanyi Bang ya, kalau dulu waktu masih kecil ya, kalau mau tidur Bang, itu betul Bang, beli air mata Bang sampai nangis aku, itu betul.
0: Ah, gitu
1: Saking
0: ya.
1: menghayati kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi memang lagu ini kan membawa kita apa ya? Seperti nadanya aja melankolis ya Bang ya.
0: Benar, benar, benar,
1: Selain
0: benar.
1: dengan Maju Tak Gentar,
0: Maju Tak
1: Halo-halo
0: Gentar. Iya.
1: Bandung, itu
0: Jadi
1: beda.
0: banyak banyak kelebihan-kelebihan lagu-lagu yang kita diciptakan oleh para pejuang dan dinyanyikan oleh dari
1: Betul.
0: anak kecil sampai dengan sekarang ya.
1: Iya,
0: Kakku ya.
1: termasuk gugur bunga juga kan,
0: Gugur
1: termasuk
0: bunga.
1: tuh Bang
0: Iya.
1: di
0: Benar, benar,
1: juga.
0: benar,
1: Jadi
0: benar.
1: ada tempo-temponya tersendiri
0: Iya,
1: kan gitu.
0: betul,
1: Yang
0: betul.
1: ngajak kita senang-senang, yang ngajak kita bersedih kan begitu.
0: Betul, betul,
1: Itu
0: baik.
1: Bang. Jadi
0: Seneng ya
1: kita ada
0: Kakku ya.
1: masa-masa. Iya begitulah.
0: Oke lah.
1: Kenakan waktu masa sekolah dulunya kan.
0: Siap.
1: Kalau maju, tuhnya lagi wajib ya itu Bang. Ada teman kakung Bang kalau maju Bang, lagunya Bang. Baru dah Pancasila itu Bang, tiap
0: Itu ya,
1: maju
0: itu
1: maju
0: dia, iyalah.
1: lagu itu Bang, sepertinya lagu favorit apa lagu favorit mereka gitu.
0: Nggak
1: Nah
0: apa-apa,
1: kamu sih
0: iya.
1: ganti-ganti
0: Punya pilihan,
1: apa
0: kalau Kakung Jo variasinya banyak ya. Siap deh
1: iya
0: Kakung Jo.
1: insyaallah banyak Bang iya
0: Siap, oke, kalau gitu Kakung Jo. Kakung Jo makasih banyak, sehat selalu buat Kakung Jo.
1: iya Bang, makasih
0: Matur
1: juga
0: nuwun.
1: kartunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka Kakung Jo. Ya, itu tadi Kakung Jo dari Lamando di belakangnya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Volume radio bisa dikecilkan? Kecilkan, kecilkan, kecilkan, kecilkan, kecilkan. Halo. Volume radionya bisa dikecilkan? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ayo dong kecilin volume radionya atau menjauh dari radio. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Onde. Assalamualaikum,
2: Dawawa.
0: Waalaikumsalam, Ete. Selamat siang, Ete. Tolong menjauhkan dari radio, Ete.
2: Iya, ya. Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, kalau Ete lagunya apa yang disuka? Lagu nasional?
2: Oh, Ete banyak lagu-lagu jadul ya.
0: Onde.
2: Karangan W.S. Pragman.
0: Apa tuh, Ete?
2: Lagu Di Timur Matahari, Mutar Betara.
0: Eh, bentar, bentar. Yang gini kan?
2: Oh, dari barat sampai ke timur.
0: Iya. Gini Ete, Ete,
2: itu
0: lagunya
2: kan
0: gini
2: lagu.
0: Ete, Ete, lagunya gini kan.

0: aja karena musuhmu.
1: Oh, dek.
0: Itu waktu SMA masih di SD itu Dawawan.
1: Wow.
0: Satu lagi lagu nih.
1: Apa tuh?
0: Dari barat sampai ke timur.
1: Apa kayak gimana Tete?
0: Dari barat sampai ke timur berjejer pula.

0: janjiku.
1: Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia.
0: Keren Etes.
1: Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
1: Menjunjung bahagia.
0: Bahagia.
1: Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya.
0: Keren.
1: Itu lagi kita gak pernah dijanjiin dah, Wawan.
0: Itu ya, dari kecil sampai sekarang Etes masih ingat ya. Wow.
1: Masih ngerotu dia dulu di Banda Aceh.
0: Betul, betul.
1: Itu ada lagi lagu Rayuan Pulau Kelapa juga lagu kebangsaan.

0: Saya lagi nggak tahu.
1: Oke, begitu ya Ete ya. Baik, dan pastinya masih banyak lagu-lagu nasional yang Ete senangi juga sampai dengan saat ini.
0: Iya, juga Ete kan suka nyanyi Obade.
1: Obade, wih keren paduan suara
0: nih Ete ya. Di kantor gubernur di Banda Aceh.
1: Keren, siap. Kalau gitu. Baik, Ete terima kasih banyak udah mau telepon.
0: Sama dong.
1: Sehat selalu. Jangan lupa makan siang.
0: Iya, lagi pada lomba-lomba.
1: Oh, lomba-lomba ya.
0: Wow,
1: pasti keren.
0: Enggak lah guys, enggak mau ikut lomba, cuma nonton doang.
1: Lihat aja enggak apa-apa. Oke. Ente sehat selalu.
0: Kita ingat kita dulu di SMP Dawan ya.
1: Oh, betul ya, betul sih.
0: Apalagi besok nih Dawan, depan rumah Ente kan ada sekolah ekskul baru nih. Rame banget Dawan. Kemarin lomba-lomba sampai jam berapa lomba-lomba.
1: Baik deh.
0: Enak juga berisik pagi anak sekolah. Ya gitu Dawan.
1: Siap, Ete, makasih Ete.
0: Salam buat ya. Semua teman-teman Ete di grup Perempat FM.
1: Oke, siap Ete.
0: Bu Yati,
1: semuanya
0: Pak Uji.
1: Ya. Oke, baik.
0: Ya, semua-semuanya Dawan ya.
1: Siap, kita kasih kesempatan lagi ya.
0: Sebut satu persatu dari A sampai Z ya.
1: Baik.
0: Untuk Dawan selamat tugas.
1: Makasih. Oke.
0: Salam sehat selalu Dawan. Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ete ya. Oke. Ete juga mendapatkan salam dari Ibu Titi Dewi ya, dan juga Pak Budi juga menyampaikan salam dari Kakung Jo Merdeka katanya. Oke, saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah hadir. Tunggu yang melalui telepon WhatsApp. Ditahan dulu, tahan ya. Oke, Ibu Titi Dewi ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta Merdeka. Selamat siang Bang Wan. Kalau lagu-lagu nasional yang jadi favorit saya banyak ya, karena semua lagu yang bernafaskan perjuangan, cinta tanah air dan kepahlawanan itu adalah sangat meresap dalam hati. Kadang sedih kalau mengingat pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur tapi belum sempat menikmati kemerdekaan. Mereka rela merebut kemerdekaan itu dengan darah dan nyawa. Jadi kalau tanggal 17 Agustus waktu saya masih SMP, KOR di Istana bersama seluruh pelajar-pelajar Jakarta bergabung dengan pasukan pengibar atau penurunan bendera pusaka. Pada sore harinya latihan selama 2 bulan di Istora dan gladi resik di Istana tanggal 15 Agustus. Tanggal 16 di istirahat dan tanggal 17 di Istana Negara dengan iringan musik dari kepolisian. Banyak tamu-tamu negara dan para diplomat luar negeri. Lagi yang paling sedih ialah lagu Gugur Bunga. Oh iya betul, himne syukur dan juga banyak. Bang Wan makasih, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat siang juga buat Ete-Eti ya, kalau Sabang sampai Maroke. Oh gitu. Baik. Terus satu lagi ada Mas Richard Untung di Jogja ya. Selamat siang Perempat FM Suara Budaya Jakarta Merdeka. Saya suka lagu Tanah Airku ya, ciptaan Ibu Sud. Betapa indahnya syair lagu itu. Beliau merangkai kata per kata dengan apik. Lagu ini akan membuat kita haru, terlebih bagi yang telah merantau di negeri asing yang tidak jarang pulang ke tanah air. Selamat bertugas. Terima kasih, matur nuwun untuk Mas Richard. Udah ke gereja belum? Oke, sampun ya. Oke, siap. Baik, ada siap-siap. Udah ada Kang Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum. Selamat siang Kang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah Wahyu. Selamat ya Allah. Onde mande ya, lupo. Ya. Sama-sama Wahyu ya. Sih. Iya.
2: Enggak apa-apa,
1: Mas. Oke, passwordnya udah Wahyu.
2: Suara Jakarta Merdeka.
1: Merdeka. Kalau udah Wahyu sendiri, lagu favorit nasionalnya apa?
2: Indonesia Pustaka.
1: Coba nyanyi sakete.
2: Coba sakit itu lagu beda ya Dewan ya.
1: Iya lah beda, harga beda.

0: keren,
1: mantap,
0: keren. Selain
1: nih.
0: Itu apa nih? Selain itu apa lagi?
1: Banyak dalam pokoknya lagu nasional lah, bisa membuat hati kita tuh
0: betul
1: sebagai bersemangat gitu lawan. Karena
0: betul, betul.
1: Kita lihat kan liriknya, kalau kita ayat ini
0: iya.
1: yang sudah dengan mendalam, wah luar biasa, bisa menggugah semangat kita untuk bisa menjunjung kemerdekaan kita.
0: Betul.
1: Ini, lawan.
0: Apalagi kalau udah masuk bulan Agustus dan jelang H-sekian, aduh vibe-nya tuh lagu-lagu besok tuh kayaknya lebih euforianya lebih tinggi ya gitu ya Mas. Udah Wahyu ya. Onde mandi.
1: Iya, betul.
0: Wow. Oh. Besok upacara enggak?
1: Insya Allah upacara di kantor
0: pesantren. Siap, samu.
1: Kita kan ya sebagai ini kan jarang-jarang kita memperingati ya hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan dengan acara kemerdekaan ini hari ini HUT apa Independen Indonesia kan jangan hanya sepihak aja juga perubahan untuk Indonesia ke depannya Dawan.
0: Betul, amin, amin. Insya Allah banyak amin. Perubahan yang patut kita hargai dan saling bahu-membahu tolong-menolong yang pastinya ya. Oke, okay. Baik. Udah Wahyu, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Sehat selalu ya.
1: Oke. Okay. Mau mengangkat telepon saya.
0: Iyo, pastinya itu semuanya. Ande matur nuwun. Terima kasih.
1: Ini semangat banget 45 luar biasa.
0: Iya, pastinya semua pendengar kita. Siap. Iya.
1: Salam buat semuanya Dawan ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat dan selalu udara, tetap udara.
0: Ande, terima kasih.
1: Terima
0: kasih udah Wahyu. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gua kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: satu lagu dari Beton Ya atau Raje ya, yang pasti masih menunggu sampai dengan jelang pukul 15 ya, kebersamaan Ayah Ame Abang Poncang Cinya Babe, yang kita mengangkat tema kali ini mengenai lagu nasional ya. Oke, udah ada Bu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wan, semoga sehat selalu. Prompet FM, Suara Budaya Jakarta Merdeka. Saya senang lagu nasional Tanah Air, Tanah Airku ya. Saya baru turun dari busway nih, pulang dari Sanggar, pingin nyanyi Suara Baru Bindong. Oh, ya udah nggak apa-apa, cepat sembuh ya. Oke, salam sehat pendengar semua, sukses buat Rombat, terima kasih. Oke, dan pastinya ditunggu, jangan kemana-mana di Rombat FM, Suara Budaya Jakarta. Yang merasa belonan untuk ikut ya silakan 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Jangan nyimak aja dong. Ya, langsung on air aja. Ayo dong. Jangan malu-malu. Ya manfaatkan waktu yang ada. Ya enggak sih? Ayo, jangan nyimak aja, tapi berinteraksi di sini. Menandakan bahwa kita bangga kita mempunyai lagu-lagu nasional ya yang keren-keren punya. 0213504510. Ya, udah ada Bu Reto di Bekasi. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka gitu dong, aja nyimak bae lah.
1: Bang Wawan.
0: Ah, cakak gila. Biasa di luar inyong. Paspornya boleh?
1: Gimana? Cuaca masih panas.
0: Alhamdulillah Jakarta. Panas. Hati ora, hati ora. Oke, paspornya dulu boleh?
1: Oh, enggak dong. Tetap Prom 4 FM. Suara Budaya Jakarta
0: Merdeka. Biar dong. Merdeka. Merdeka gitu dong.
1: Merdeka.
0: Wih, cadas, keren. Baik, wede, mantap. Kalau Bu Retno sendiri apa sih lagu nasional yang disukai nasional. Di antara yang baik-baik ya, semuanya keren-keren.
1: Aku paling suka Indonesia tanah air betang.
0: Pusaka.
1: Nah, judulnya apa ya?
0: Indonesia Pusaka.
1: Aha. Nah, itu dia. Aku paling suka itu. Kenapa ya?
0: Kenapa ya?
1: Walaupun bahasanya kan pakai bahasa timur ya.
0: Iya.
1: Secara aku kan orang Jawa, tapi aku suka gitu.
0: Abadinan Jaya gitu ya.
1: Mungkin dari melodinya. Dan, sairnya juga. Gitu kan.
0: Di samping itu apa lagi? Lagu yang disukai.
1: Selain itu yang gini. Tanah air. Itu judulnya apa sih?
0: Tanah Airku.
1: Tanah Airku ya. Ku

0: Kayaknya aku cinta banget sih sama Indonesia, walaupun
1: gitu ya.
0: dengan segala macam
1: Pernak-pernik
0: apa ya
1: kehidupan.
0: romantikanya
1: Iya, betul.
0: dunia persilatan
1: Betul.
0: Indonesia, bagiku mah aku termasuk
1: Tetap.
0: yang cinta lah
1: Itu
0: sama
1: dia.
0: Indonesia
1: Betul,
0: gitu.
1: betul banget. Ya.
0: Makanya lagu-lagunya juga ya aku suka yang memang mengagumi Indonesia dan ya cinta tanah air
1: Cinta
0: gitulah
1: tanah air ya.
0: pengen.
1: Siap. Itu harus gitu. Ih, mantep, Paul.
0: Betul.
1: Wisma dang ora.
0: Nah, hari ini kebetulan saya lagi males masak.
1: Elah,
0: Jadi
1: kepriwe ora.
0: ceritanya
1: Jadi
0: saya
1: kalau kencot kepriwe.
0: saya sudah itu bekerja sama dengan warung Padang.
1: Bekerja sama bahasane ana nang bae lembok. Iya, pakai
0: ketika
1: apa?
0: Saya sudah tidak mampu apa ya,
1: untuk
0: memutarkan roda percampuran saya melakukan MOU dengan warung
1: Padang. Masya Allah. Dan
0: untuk
1: para personil di rumah, internal personil di rumah tidak masalah akan hal ini, perjanjian.
0: Enggak masalah dong. Ya
1: yang
0: kan?
1: Penting orang kencot ya.
0: Yang penting orang kencot,
1: Bu.
0: Rampung ya.
1: Tinggal
0: lep gitu.
1: Nanti malam
0: Jadi,
1: pada pai makannya.
0: Nanti malam ya kalau posisinya dapur tidak melakukan aktivitas biasanya kita
1: tidak melakukan gerakan-gerakan yang
0: MOU,
1: dengan
0: siang
1: Jepang
0: dengan MOU dan warung Padang. Nanti kalau
1: nanti malam
0: kita cek ombak dulu.
1: Cek ombak dulu, melihat dan menerima
0: apa.
1: Inputan-inputan dari internal keluarga, begitu ya.
0: Betul, iya.
1: Bahasa nek.
0: Kalau kira-kira
1: iya.
0: Kantong memang belum terlalu mendukung ya nggak usah pergi ke mall, nggak usah pergi aja ke angkringan gitu kan udah cocok lah ya. 20.000 25.000 kenyang makan minum jahe gitu kan makan sate-satean selesai bang. Jadi,
1: oh mantap
0: apa ya menyikapi segala sesuatu itu dengan ya udah
1: orang udah dipersulit ya mbok.
0: Betul. Jadi
1: gak
0: usah ribet gitu.
1: Iya.
0: Sesuatu tuh gak usah ribet.
1: Iya tenang nek. Inyong mah melu bae lah.
0: Gak setiap hari juga bekerja sama dengan warung Padang.
1: Benar. Pastinya.
0: Jadi kalau lagi sesekali kalau memang kira-kira masih mood ya kita
1: ya kayak kuwi lah ya.
0: Genjot gitu.
1: Genjot bae lah.
0: Genjot.
1: Siap lah. Oke. Oke anak.
0: Mau sendiri udah makan belum nih? Jangan sampai lupa nih.
1: Uwis ketoprak.
0: Oh ya ampun.
1: Oh, ketoprak ya, madang ketoprak wis.
0: Ketoprak itu agak kurang serat.
1: Oh iya, ana tokene apik lho, Mbok.
0: Iya, bagus sih, cuma kan
1: si?
0: Ada.
1: Iya.
0: Ada
1: yang kurang ya.
0: Ya kan, karbo mulu.
1: Itu dia yang ada gitu kepriwe ya.
0: Jadi di sekitar RRI paling banyak itu apa? Kerjasamanya sama tukang ketoprak gitu.
1: Kerjasamanya MUI mau ke tukang ketoprak sama MUI juga ada kantin yang biasanya masak sekarang enggak masak cuman telur dadar.
0: Waduh. Ya wis lah sampai
1: iya wis lah. Iya lembok inyong mah wis apa bae lembok yang sing penting halal karo inyong ya.
0: Sing penting lagi kencot wis
1: iya,
0: enak.
1: Iya kencot mah iya lah. Wis kalau kencot orang madang kepriwe mbok? Nanti atit.
0: Nek lagi mriyang.
1: Merindukan kasih sayang mbok.
0: Oh iya,
1: tenan ya.
0: Lagi meriang, lagi sakit.
1: Iya.
0: Mau ditawani sate, tawani apa? Bayar orang bakal kirim mau enak.
1: Gitu ya.
0: Kan? Tapi nanti lagi waras, lagi sehat. Oh, karman butin goreng.
1: Wih, butin goreng ya, nongawis mantep bok. Kayak karo stroto lah. Siapa? Ki ana sing respon ki Bu Sri Haryatun, Bu Retno lagi kita favorit kita sama loh. Salam sehat merdeka katanya.
0: Iya laginya sama Bu Haryatun
1: iya,
0: ya.
1: Iya, terus ya ada
0: saya melihat aura-aura nasionalisme yang sangat kental di dalam jiwanya Bu Sri Haryatun. Terlihat dari penampilannya.
1: Penampilan. Iya,
0: budayakan tarian tradisional.
1: Nice, amazing. Terus ada lagi Uda Wayu, Bu Retno gimana menang kagak lomba di kantor? Bang Wan pemenang lomba lagu berpacu dalam emosi loh.
0: Oh ya ampun, udah sudah meninggalkan kantor.
1: Iya tenan ya.
0: Iya. Sekarang udah enggak punya tim yang sangat solid. Jadi saya kemarin kalah.
1: Oh, kayak kuwi ya. Wah, kepriwe sih? Ya mau gimana, Mbok? Ya suasananya wis harus ada perubahan. Gitu ya. Siap baik.
0: Siap. Mudah-mudahan di rumahnya menang nanti lombanya.
1: Amin. Terus juga ini nih Bang Gilang juga menyampaikan, Bu Retno apa kabar katanya?
0: Wih, Bang Gilang
1: sehat, sehat ya.
0: Merdeka, oke, Bang.
1: Merdeka.
0: Udah masuk belum, Bang Gilang?
1: Udah. Baik, Brento, terima kasih banget ya. Sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Ajak kalalen besok upacara ya, Mbok.
0: Betul, saya besok tugasnya Panca Prasetya
1: Korps Pegawai Republik keren, Indonesia. Mantap, Pol. Siap lah.
0: Udah tua,
1: alah, wis lah, Mbok. Kayak pokoknya pedandanannya sing cantik ya. Aja kalalen.
0: Napa pakai baju korpri udah lah.
1: Lah wis Mbok kasih lipstik sidik lah. Iya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
0: Banyak, Bang.
1: Sama-sama, ya, sehat selalu. Terus. Siap. Ya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Bu Retno ya dari Bekasi. Ya, ada lagi penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Iya, Ari ya di Samarinda. Apa kabar Ari?
2: Iya.
1: Paspornya Ari. Paspornya Ari.
2: Ya. Maksudnya selamat dari Jakarta.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Oke, kalau Ari lagu nasionalnya apa disuka?
2: Ya.
1: Lagu suka lagunya suka apa? Lagu nasionalnya.
2: Nasionalnya.
1: Mm-mm. Suka lagu apa? 17 Agustus atau lagu apa?
2: 17 Agustus.
1: Coba nyanyiin Ari, bisa enggak?
2: Ya.
1: Coba. 17. Ya. Ayo coba.
2: 17 Agustus tahun 45.
1: Itulah hari.
2: Itulah hari kemerdekaan kita.
1: Hari merdeka.
2: Hari merdeka. Bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
1: Keren Ari. Sekali merdeka tetap.
2: Merdeka.
1: Selama hayat.
2: Selama hayat masih dikandung
1: darah. Wih keren. Selain hari merdeka apa lagi lagunya?
2: Nah.
1: Selain itu apa lagi yang Ari tahu?
2: Nah.
1: Lagu apa lagi yang Ari tahu?
2: Nah. Indonesia Raya.
1: Indonesia Raya coba.
2: Ya.
1: Indonesia.
2: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
1: Di sanalah.
2: Sanalah aku berdiri.
1: Jadi pandu ibuku.
2: Hidupku.
1: Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Wih keren Ari pinter. Wih hafal ya Ari ya. Baik deh. Ari udah makan belum?
2: Sudah.
1: Makan siang apa?
2: Sayur bening.
1: Sayur bening. Oke. Sama apa?
2: Baikkan goreng.
1: Wih mantap Ari. Terima kasih Ari. Sehat selalu buat Ari ya.
2: Ya.
1: Oke. Assalamualaikum Ari. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Oke. Siap Ari dari Samarinda. Ada Pak Eb Saipudin di Karacak Lewiliang Bogor. Waalaikumsalam. Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Merdeka. Cuma lagu nasional senang. Apalagi maju maju tak gentar. Semua kata-katanya membawa semangat. Tapi sairnya rata-rata sudah lupa. Dirgahayu Indonesia ke 81 tahun. Selamat siang Bang Wawan. Merdeka. Oke, ada Uni Siska di Sumatera Barat. Ini orang awak kok ha. Assalamualaikum Uni Siska.
3: Ya halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Prompat FM.
3: Prompat FM.
1: Suara Budaya.
3: Suara Budaya.
1: Jakarta.
3: Indonesia.
1: Indonesia Jakarta. Oke, merdeka.
3: Merdeka.
1: Oke, orang awak ya?
3: Iya.
1: Onde mande. Mbak, kabarnya Uni Siska?
3: Sehat.
1: Sehat. Iyo, Sumatera Baratnya di mana kok?
3: Pariaman.
1: Oh, Pariaman. Orang Pariaman kok, ha? Onde mande. Oke, Uni Siska, lagu nasional yang Uni Siska suka itu apa?
3: Garuda Pancasila.
1: Coba sekete nyanyi. Oke, action.
3: Kurang pandai nyanyi.
1: Indah, Pak. Aduh, jambo yo. Berdua kita mau nyanyi yo. Oke. Garuda
3: Pancasila.
1: Cobalah dulu. Kamu bisa itu. Garuda Pancasila.
3: Gak berani, Bang.
1: Onde mande, gak berani, gak apa-apa. Kalau salah dikit, wajar. Coba. Coba.
3: Salam-salam aja boleh.
1: Onde mande, basalam-salam. Suruh nyanyi basalamnya tuh. Ya udah sakitnya ya, jangan banyak-banyak. Aha.
3: Nah, salamnya buat Abang sedang bertugas.
1: Iyo, terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Sudah makan, Bang?
1: Alun lah, ya tadi ketoprak.
3: Pulang kerja hati-hati ya.
1: Siap, 87
3: Kalau lagu boleh?
1: Eh lagu udah ini nih, kita mau tutup nih ha. Aha, lagu udah di program ini. Iya. Ah, ada Sang ini lagu, iyo, ada lagu nih dari ya, Sumatera Barat mau kita putar boleh? Ada namanya boleh. Judulnya Ameh Jo Timbago. Ah, ini lagu di boleh. Udah di program. Boleh ya? Oke. Okay. Siap.
3: Semangat selalu ya.
1: Siap, terima kasih. Sama-sama.
3: Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore.
1: Selamat sore, Merdeka.
3: Selamat hati-hati.
1: Iyo, terima kasih. Unisiska, orang Pariaman, ya, Piaman ya. Oke, ayo bacaan lagi WhatsApp dari Ibu Pipin di Ciawi. Waalaikumsalam Bang Wawan ya. Terima kasih. Moga sehat dan tetap merdeka ya. Iya, Ibu Pipin juga ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, lagu nasional favorit Indonesia Raya dan 17 Agustus ya. Lagunya Info Cuaca di Bocimi panas Abang Po semuanya di Dirgahayu Indonesia ke menuju Indonesia ya. Baik, di Abang Po Encang Cik Mabe udah mau di ujung ya acara. Tapi ada sapaan dari Eti-Eti ya. Salam untuk Uni Cika di Pariaman katanya. Oke. Bang Gilang, salam kenal Uni Siska dari Karawang. Suara Uni Siska bagus kok. Hehehe. Juga Kakung Jo di Lamanda, koreksi Bang Wawan, seharusnya pertanyaan-tanyaan wis mateng turung, bukan wis mateng ora. Oh iya, terima kasih koreksinya Kakung Jo. Ya, oke, okay, suwon ya. Alright, baik. Dan pastinya begitu banyak lagu-lagu nasional yang kita miliki. Ada Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Mengheningkan Cipta, Bangun Pemudi Pemuda, Maju Tak Gentar, Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga Syukur Tanah Airku, Ibu Kita Kartini, Satu Nusa Satu Bangsa, Berkibarlah Benderaku, Dari Sabang Sampai Maroko, dan masih banyak lainnya ya, yang pastinya kita harus bangga dengan hasil karya anak bangsa ya, yang membuat kita patriotisme kita akan bangsa Indonesia ini lebih tinggi lagi dan mencintainya ya. Baik, Abang Poncangcinya Babe, terima kasih banyak ya, banget untuk berperan serta untuk ikutan acara di kebersamaan kita kali ini. Ayo kudu pamit ya. Insya Allah kita jumpa lagi, dan selepas ini ada Bang Jojo akan temani sampai dengan pukul 20. Terima kasih, bangga menjadi Indonesia ya. Baik, dan Perempat FM Suara Budaya Jakarta, selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81. Semangat selalu. Dan pastinya Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Awan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.

0: Brite jam 15.
1: Abang Bow, warga di RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berlomba mewujudkan ketahanan pangan lingkungan melalui pemanfaatan sampah organik. Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, mengatakan kegiatan tersebut diadakan dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercantik lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah organik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Puluhan peselancar atau surfer kelas dunia dari 12 negara dipastikan siap adu ketangkasan menaklukkan ombak pantai Cimaja dalam ajang Cimaja Board Riders Surf Competition Open Pro 2026. Kejuaraan tahunan bergengsi tersebut digelar selama 3 hari pada 15 sampai 17 Agustus besok di pesisir Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Pendiri Cimaja Board Riders, Imam Nul Hakim, mengungkapkan bahwa deretan peselancar mancanegara sudah mengkonfirmasi keikutsertaan untuk bertarung melawan para atlet terbaik nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyoknya Bang Po. Ketemu lagi di Dangdutnya bareng Raya Juritia di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Di hari ini Abang Po, Dangdutnya hari Minggu 2 jam ya. Dari jam 3 sampai jam 4 nanti buat Abang Po yang mau request bisa. Dan sekedar cerita juga boleh nih Abang Po ya. Soal besok kan udah 17-an ya. Mungkin tempat Abang Po sekarang udah ada yang siap-siapin buat lomba. Atau juga udah ada yang lomba nih Abang Po. Nah, dulu kalau ikut lomba, apa sih lomba yang Abang Po demen banget ikutin? Sampai kalau bisa, lah dia lagi yang menang gitu deh. Boleh ceritain ya Abang Po ya. Kalau Aikan kemarin udah sempat bilang ya, demen nangkap belut. Nangkap yang licin-licin. Nah, kalau Abang Po api nih, boleh diceritain nanti ya di 0213504510 atau di 0812 11249228 di Dangdutnyo. Nyok, nyok, nyok.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat, kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh, bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Dangdutnya

0: Eh, Abang Po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Halo Abang Po, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Dangdutnya nyonya-nyonya Bang Po idaman hati yang di request tadi sama Bu Siti Masaroh ya, yang bilang katanya demennya lomba tarik tambang ya, tarik tambang emak-emak gitu katanya Bang Po ya. Seru banget pasti teriak-teriakan tuh ya. Ini ya request lagunya Rita Sugiarto idaman hati, katanya salamnya buat semuanya aja dah ya, ada di Pro4, pendengar Pro4 semuanya, semoga sehat selalu, siap, terima kasih. Terus juga ada tadi lagunya Afan ya, Afan yang jangan ungkit-ungkit ya, dari Siska di Sumatera Barat, tadi bilang katanya lomba makan sama lomba joget balon. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih. Terus juga ada Pak Budi, Pak Budi Praitno ya. Ya request lagunya Angka 1 ya. Terus juga kalau sewaktu bocah lomba lari ambil batu, itu pasti juara ya, dari kelas 3 sampai kelas 6. 3 tahun berturut-turut katanya. Jadi dibilang katanya si kancil ya. Oke, lagunya buat semuanya pendengar Pro4, tetap semangat, tetap sehat ya. Siap, terima kasih. Pak Aris ditunggu ya. Nih kita angkat yang 021 dulu, soal kita ngangkat yang duluan masuk ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
1: Masalah, nyak.
0: Iya, Ica. Gimana di Bone, aman?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman ya. Oh, panas hari ini.
1: Tadi di sini lomba gerak jalan.
0: Oh, lomba gerak jalan. Siap. Ikut iya. Lomba nyanyi lagi tahun ini, Cak?
1: Lomba nyanyi?
0: Ikut.
1: Ikut lah.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ini ya. Nyanyi satu album ya, ntar ya.
1: Enggak, satu aja.
0: Oke. Okay. Siap. Cak, kemarin berasa gempa nggak di sono?
1: Kalau di Wone enggak, cuma di kabupaten lain gitu katanya ada.
0: Ada gempa juga ya? Iya, kemarin ada
1: di Sulawesi Selatan ada.
0: Titik gempa di Sulawesi juga ada.
1: Itu kok bisa sih Bang Jojo? Itu kan jauh di NTT ya.
0: Ada juga titik gempanya, jadi ada 3.
1: Kok bisa ke Sulawesi?
0: Ada 3 titik gempa.
1: Oh.
0: Di Simalungun, NTT sama Sulawesi.
1: Iya, makanya aku bilang ih jadi takut.
0: Ya jaga-jaga ya, sehat-sehat aja di sono ya.
1: Iya,
0: siap. Ica, kalau biasa biasa ikut lomba paling demen lomba apa? Lomba 17-an, Cak.
1: Lomba nyanyi memang. Dari dulu, dari kecil emang suka lomba nyanyi.
0: Gak ada lomba yang lain gitu, lomba makan kerupuk, lomba bawa kelereng gitu.
1: Kalau dulu juga kadang ada lomba nangkap belut.
0: Heeh.
1: Yang di sini tuh loh, yang suka jatuh-jatuh ditangkep. Ini lagi lolos lagi dari tangan gitu.
0: Terus apa lagi? Tapi ikut waktu itu lomba apa namanya belut itu?
1: Ikut tapi cuma sebentar soalnya geli. Geli, enak kayaknya. Nonton aja. Ayo.
0: Wow. Apa namanya buat ngerame-ngeramein ya dulu ya.
1: Kalau anak-anak tuh banyak lombanya. Ya biasa lah lomba anak-anak kan kayak gitu kayak masukin di botol apa gitu, kayak paku lah.
0: Iya. Segala macam.
1: Sendok apa gitu digigit baru apa namanya tuh?
0: Dioper, pokoknya gitu-gitu dah ya, siap kalau gitu.
1: Enak.
0: Di usia sekarang lomba nyanyi ya.
1: Iya.
0: Lomba nyanyi kenapa nggak ikut bintang radio aja sekalian?
1: Ay, ya bakalan lolos itu kan banyak saingannya.
0: Ya sebab tahu kan kita nggak pernah tahu rezeki orang kan ya, siap. Siap dah. Ica, mereka lagu dangdutnya apa, Ica?
1: Melili.
0: Melili yang?
1: Bang Joy Istimewa.
0: Hah?
1: Bang Joy Istimewa.
0: Coba bentar ya. Apa nih?
1: Kamu Istimewa.
0: Oh, Kamu Istimewa, bentar ya. Oh, oke, okay. Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semuanya aja pokoknya. Aku salam dong buat yang tadi yang sebelum itu telepon ya.
0: Siapa?
1: Itu dia telepon tuh, telepon masuk enggak ada telepon diangkat.
0: Maksudnya?
1: Apa?
0: Maksudnya gimana?
1: Kan tadi aku telepon tuh.
0: Sibuk
1: gitu kan.
0: Sibuk kapan?
1: Pas ada telepon tuh, tapi tuh kan diangkat putus kan. Telepon kan diangkat.
0: Kapan sama siapa?
1: Ini pas aku telepon nih kan. Aku telepon tuh. Aku sibuk. Sabang Jojo lah.
0: Oh gitu. Kapan? Kayak enggak
1: Gitu.
0: deh. Kayak baru ada telepon sibuk.
1: Ini bilang telepon ini kan sibuk, teman ini sibuk. Aku bilang, eh, sudah ada yang masuk gitu. Tapi kan Bang Jojo baca WA belum diangkat gitu.
0: Oh
1: Nah, pas
0: gitu.
1: teman aku putus akan diangkat gitu.
0: Iya. Kita kelarin baca baca
1: gitu,
0: WhatsApp
1: kita mau
0: dulu.
1: masuk begitu memang. Iya.
0: Kita kelarin baca
1: Jadi kita
0: WhatsApp
1: tuh kayak
0: baru.
1: lomba-lomba begitu Bang Jojo masuk. Kita lomba-lomba gitu kayak
0: Iya.
1: telepon. Telepon putus dia, kita lagi yang masuk.
0: Lombanya bukan lomba 17-an ya, lombanya lomba masuk
1: Lomba
0: telepon.
1: telepon.
0: Oh, siap dah kalau gitu, Ca. Terima kasih, Ca,
1: Sekarang
0: ceritanya.
1: masuk mana aja Bang Jojo?
0: Siap, terima
1: Ya.
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, Abang Po, sampai sekarang lombanya lomba nyanyi, sampai katanya waktu itu tahun berapa ya? 2023 atau 2024 deh. Apa namanya? Menang dapat kipas. Kayak tahun lalu deh. 2024 ya atau 2025, ayo juga lupa dah. Pokoknya gitu dah ya. Si Ica lomba nyanyinya ya. Terus juga ada Mpo Yuli katanya kalau dari ayo kecil ayo demen makan kerupuk. Terus kalau udah mak-mak kayak sekarang ya lomba ya yang seru-seruan aja deh bang, tarik tambang sama emak-emak, masak dah gitu dah pokoknya. Request lagunya Boyen. Oke, apa aja katanya. Oke, Boyen kita siapin. Kita udah lama gak denger yang Cintamu Hoax ya. Apa namanya, buat Bo Yuli di Bekasi. Apa Cintamu Hoax, pokoknya itu dah ntar ya. Cintaku lobet atau cintaku lobet aja ya. Cintaku lobet, sayangmu lobet gitu. Buat Abang Po yang mau cerita boleh nanti ya. Dilanjut lagi. Kira-kira apa nih lomba 17-an yang Abang Po tuh demen banget, bahkan bisa dibilang sering banget nih ikut nih dari zaman bocah dulu ya. Gitu. Sampai dibilang, "Wah, dia lagi gitu." Kalian request lagu dangdutnya di mari di dangdut nyok nyok nyok nyok barengan aja di Tia.

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

0: Cinta Kulobet dari Boyin ya, buat Po Yuli di Bekasi ya. Terus juga ada Bulinda Yanti yang minta lagunya Berdarah Lagi. Udah disiapin ya abis ini ya Bulinda Yanti ya, ditunggu. Katanya kalau Bulinda Yanti tuh nanya kabar sih, sehat-sehat selalu ya. Kirim salam buat semua penyiar Pro4 Jakarta dan salam semua penggemar Pro4 Jakarta dari A sampai Z. Salam sehat semuanya yang gak bisa disebutin namanya satu-satu ya. Amin ya robbal alamin ya. Siap. Ada telepon di 021, kita angkat dulu sebelum kita masuk ke kabar berita pukul 16. Halo dan lucu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dangdut nyok.
0: Iya, Bang Bumi.
1: Ya,
0: gimana aman Bumi?
1: Aman.
0: Ya.
1: Aman kali. Semalam enggak jadi hujan.
0: Emang kenapa? Emang semalam udah ada geluduk-geluduk.
1: Enggak, ramalannya hujan malam.
0: Oh, kata siapa?
1: Pasatan. Ya?
0: Kata siapa hujan? Kita enggak tahu tuh kalau misalnya hujan. Orang kita belum
1: cuaca, ramalan cuaca. Oh. Malam hujan Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
1: Tapi di tempat saya enggak tahu Jakarta Selatan yang lain mungkin.
0: Iya. Aja juga dari selatan sih kemarin ya, ke selatan habis dari sini ya. Pulang. Tapi enggak ada ya hujan ya. Sih.
1: Itu Gading Serpong bukan?
0: Iya kali ya.
1: Libur.
0: Siap. Bumi gimana? Dulu paling demen lomba 17-annya apa Bumi?
1: Lombanya yang ngikutin aja yang ada. Pernah itu mindahin lele dari
0: Batam. Lele? Wow, ini lebih gede daripada belut ya.
1: Iya, tapi saya nggak ngerti caranya. Saya pegangin badannya kan jadinya licin terus nggak kena-kena. Saya pikir ternyata ini harus dipegang kepalanya dulu. Kalau kepalanya kan nggak licin, jadi badannya gitu.
0: Kirain pakai duit. Yeah. Sini le, sini le. Dikibas-kibas duitnya.
1: Le,
0: le sini le. Ono duit iki gitu.
1: Iya, ikut lomba dulu rame-rame semua. Tapi kalau ntar malam, kan malam 17 di sini biasanya itu makan tumpengan.
0: Oh, tumpengan nanti. Iya. Bumi ini ikut masak atau ikut
1: enggak sekarang.
0: Udah jarang.
1: Dulu ya masih biasa jalan, ada suami ikut terus.
0: Oh.
1: Tapi sekarang enggak, udah di rumah aja.
0: Di rumah aja, jadi enggak ikut syukuran termalam.
1: Enggak ikut. Iya, itu. Ya, tapi kan patungan tiap bulan kita bayar buat 17-an.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu. Siap.
1: Tiap bulan dijadiin satu sama keamanan. Ada uang kebersihan gitu, Bang Jojo, jadi satu sama 17-an. Jadi ini 17 udah enggak diminta lagi.
0: Hitungannya dari kita untuk kita ya.
1: Iya, jadi tiap bulan udah ditarik. Kalau pas 17 udah enggak lagi.
0: Oh, oke. Okay. Siap deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Bumi, mau request lagu dangdut siapa ya, Bumi?
1: Lagu itu Ingat Mantan.
0: Ingat Mantan. Ada ya?
1: Iya. Ada, itu. Saya sering dengar.
0: Bentar kita lihat dulu Ingat Mantan dari siapa tuh? Hah? Enggak ada.
1: Enggak ada. Kok saya Ingat Mantan.
0: Ingat Kamu kali. Ingat Kawan.
1: Bukan.
0: Ada
1: Ingat Mantan.
0: Ingat adanya malah Agatha, Ingat-ingat Kamu. Ingat Sholat, Ingat Kawan. Ingat-ingat Kamu dari Maisaka.
1: Oh, Ingat Mantan enggak?
0: Atau judulnya Kembali Kali Bumi.
1: Iya, enggak tahu judulnya apa, cuma
0: iya, takutnya kebalik kan. Lagunya
1: Ingat Sang Mantan gitu.
0: Coba ntar kita lihat ya, Sang Mantan nih.
1: Iya.
0: Sang Mantan enggak ada. Mantan terindah. Mantan
1: judulnya putar.
0: Mantan kui apa nih? Mantan kuli. Mantan kui sampah itu dari Happy Asmara malah. Begitu.
1: Nah, yang lain dulu ntar kalau itu kadang-kadang pas nyetel kan enggak disebutin judulnya.
0: Iya.
1: Jadi ingat mantan gitu.
0: Iya, jadi mau apa ini Bumi nih?
1: Ya itu aja dah. Apa ya yang biasanya enak, kelap-kelip aja dah Bang Jojo.
0: Kelap-kelip. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam buat semua aja.
0: Oke.
1: Okay, yang siap. Lagi dengerin ini ya. Khusus Bang Jojo sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Terima kasih Bang Jojo.
0: Terima kasih Bumi. Sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahnya Abang Po ya. Ntar kita sambung lagi ya Abang Po ya di Dangdutnyo di jam 4 ya habis kabar berita pukul 16.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jam 16.
3: Abang Pop, perkembangan pembangunan MRT Jakarta fase 2 Alin Utara Selatan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pembangunannya telah mencapai 62,68% dari target 61,92% per 25 Juli 2026. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primantantio menjelaskan fase 2A dibangun sekaligus mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit centric development yang terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga desa adat Besangkawan Tohjiwa, Kelurahan Semarangpura Kajak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, menggelar upacara sakral mecaru menjaga-jaga pada Rahina Tilem Sasih Karo Selasa 11 Agustus kemarin. Tradisi bernuansa magis dan kental akan nilai spiritual tersebut rutin dilakukan sebagai upaya penyucian wilayah serta memohon keselamatan bagi seluruh kerama desa. Tilem Sasih Karo selalu jatuh di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam satu tahun pelaksanaannya, mecaru menjaga-jaga pernah bertepatan jatuh di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

Dangdutnya nyonya-nyonya Bang Po. Lah Bumi adanya lagunya ternyata kalau klipnya lagu Betawi. Bumi ntar kalau mau ini lagi WhatsApp atau SMS ya, atau mau telepon. Nah, telepon lagi dah Bumi dah. Khusus Bumi aja ya. Biar lagunya keganti gitu, biar afdol lagu dangdut gitu ya. Di 08121124928 ini ada Bunda Yanti lagi lomba joget. Lomba joget balon, balon taruh di jidat, hidung jangan sampai bola atau balon di hidung jangan sampai jatuh katanya. Kalau balon jatuh kalah, merdeka, merdeka, merdeka. Siap. Makasih buat Bunda Yanti ya di Kedoya. Terus juga di sini ada Bang Aldo di Cengkareng, katanya kalau lomba yang sering diikutin lomba ambil koin di melon. Ya udah dikasih oli atau coklat. Terus juga lomba makan kerupuk pasti selalu menang dari sekolah. Terus lomba tarik tambang, sampai sekarang di kantor juga sering ikutnya lomba tarik tambang ya. Bukan tarik ulur perasaan Bang. Oke, siap, untung ya. Jangan tarik ulur perasaan ya Bang Aldo atau juga Bang Pok, kasihan ya. Masalahnya itu perasaan orang.

0: soalnya. Perasaan orang perempuan jangan ya bang, berabe ntar yang ada ntar dicari sama bapaknya. Eh, nanti kalau Bang Aldo request ya lagu yang bisa bikin goyang, oke, ntar kita cariin aja dah ya buat Bang Aldo khusus ya. Terus ada telepon masuk lagi di 0213504510, kita langsung angkat abang. Bo, halo dangdut, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Bang Letopan, Pak Letopan, gimana kabar?
1: Apa kabar ya, Bung Jojo?
0: Sehat, aman. Gimana di
1: Sakit lomba.
0: lomba? Kita mah lomba ini aja dah, sama-sama lomba ini mencari sebongkah berlian gitu aja dan sesuap nasi ya. Gimana Pak Letopan, lagi di mana sekarang?
1: Di Residen 2.
0: Residen, oke,
1: ini
0: siap.
1: baru pada pulang yang lintas salin ini.
0: Apa?
1: Tuh di depan baru pada pulang lintas alam.
0: Oh, lintas alam. Dikirain habis pulang dari tempatnya Wika Salim. Siap deh. Pak Letopan, apa nih lomba yang dulu sering diikutin?
1: Lomba, kalau dulu saya habis sekarang nggak pernah ikut lagi. Lomba makan sambal.
0: Lomba makan sambal emang ada ya? Di 17-an dia?
1: Ada.
0: Kalau lomba makan sambal tuh biasanya di hari-hari tertentu atau juga brand tuh. Terus
1: enggak.
0: Sambalnya sambal apa?
1: Sambal cabai rawit.
0: Oh.
1: Jadi, pokoknya digiling gitu. Tiga mangkok gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: oke.
1: Tiga-tiga gitu.
0: Iya.
1: Udah saya makan kepedesan itu. Aduh kan mood kayak digamparin ya. Setelah habis makan gak lamanya langsung ke rumah sakit itu.
0: Iya, siap deh kalau gitu.
1: Yang satu dioperasi itu sebetulnya satu enggak kuat.
0: Siap. Langsung requestnya apa nih Pak Letopan?
1: Ini aja ya, angin-angin aja.
0: Angin Lesti, oke. Salam-salam buat siapa?
1: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Dindin ya.
0: Iya.
1: Di Bekasi. Semoga pada sehat ya. Ya, temennya tuh yang apa? Yang meninggal tuh ya.
0: Siapa itu?
1: Kong Daus namanya. Kong Daus yang meninggal tuh yang di Depok ya. Mudah-mudahan disabarin aja ya. Tinggalkan juga ya. Udah dikasih di tempat yang enak ya. Ya buat Umi, Pak Aris, buat siapa lagi ya? Tapi Ica udah naik belum Ica?
0: Udah.
1: Ica itu gimana di mana tuh? Ada gempa belum ya?
0: Enggak ada kata ya tadi.
1: Enggak ada, syukur deh. Selamat ya, sehat ya. Ya buat ini buat Tegung Jo, buat Bang Herman Ganesha ya.
0: Iya.
1: Apalagi ya
0: buat semua-semuanya aja deh ya.
1: Bang Gilang aja, Bang Gilang ya. Ya buat Bang Jojo terima kasih ya.
0: Siap, sami-sami.
1: Ini taruh nih, ini lagi mau lakukan lomba nangkap ikan gurame nih.
0: Hah?
1: Nangkap ikan gurame.
0: Ikan gurame?
1: Iya.
0: Di mana?
1: 4 kilo. Saya di sini di kolam.
0: Oh iya loh.
1: Iya.
0: Harus langsung digoreng ya.
1: Nah, pokoknya ada yang berani silakan turut tangkap gitu.
0: Iya, siap-siap.
1: Ya lumayan sedianya. Gak pernah berani orang-orang takut terus digampar,
0: bukan siap deh kalau gitu. Iya, terima kasih Pak Letopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah, siap dah Pak Letopan ya. Lombanya dah. Ada Kong Dani di Kemayoran ya. Dangdut nyok, assalamualaikum.
2: Dangdut nyok, nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lupa di mana. Sehat dong. Lupa maksudnya rumahnya di mana? Tadi mikir dulu nih, entar takut salah nyebut gitu ya.
2: Cari utara.
0: Entar salah nyebut nih Kong Dani di apa namanya? Mangga Besar. Lah kan Kemayoran gitu. Kan lupa. Sehat ya Kong Dani ya.
2: Insya Allah sehat-sehat Bang Jo.
0: Siap, aman ya di Kemayoran ya. Macet ya?
2: Aman-aman, panas banget.
0: Iya, ini. Panas hari ini tuh panas. Panas banget, apalagi tadi pagi kita di mari udah di atas tuh langsung bunyi tuh pesawat. Pesawat lewat, bunyinya sampai sono kagak?
2: Sampai.
0: Oh, nyampe sono.
2: Di atas rumah juga.
0: Oh,
2: sampai ya.
0: Ini sama kita ya, lagi kita lagi
2: kaca jendela gitu.
0: Kita jam 9 lagi tidur. Kemarin jam 9 lagi tidur. Wung, langsung lewat pesawatnya langsung kebangun kita.
2: Iya.
0: Mimpinya jadi kepotong. Siap. Dah. Kang Dani dulu kalau lomba 17-an suka ikut lomba apa?
2: Saya yang paling seru lomba catur itu kalau
0: lomba
2: saya
0: catur.
2: Ikut saya. Karena saya dari kelas 2 SD gitu udah. Udah diajarin catur tuh sama papi saya gitu.
0: Oh gitu. Udah jadi atlet catur ya.
2: Ya sempat juga sampai kecamatan ikut lah gitu.
0: Ini mantep ya. Itu catur doang atau ada yang lain?
2: Ada juga badminton sama tenis meja lah kalau gitu. Kalau yang gerakan itu tenis meja sama badminton.
0: Oh oke. Tapi ya kalau lomba apa catur kayak gitu, kasihan ya wasitnya ya, nungguin gitu sampai kelar-kelar bengong gitu ya. Bisa nyulam dia sampai kelar ya.
2: Kalau pertandingan 17-an kan banyak mejanya gitu. Jadi wasitnya
0: ada banyak.
2: Gitu, iya.
0: Oh, dikirain
2: tulis-tulis gitu.
0: Dikirain ada banyak juga wasitnya. Kasihan kan satu game aja tahu bisa berapa lama kan ya. Bisa ngalahin bola juga ya. Bisa ngalahin kayak main bola gitu, bisa kelar satu sulaman. Bisa nyulam, bisa masak.
2: Terus wasitnya juga mikir ini kali. Ini orang berdua nih mikirin apa ya?
0: Iya kan pada mikir berdua sama-sama bertiga mikir jadinya. Iya.
2: Aduh.
0: Iya sih.
2: Tapi emang anu itu ngasah otak
0: gitu. Iya.
2: Betul juga.
0: Betul.
2: Ya terus itu strategi. Terus mikirin langkah berapa langkah ke depan gitu. Ada ininya juga gitu. Ada.
0: Iya.
2: Ada ini, apa?
0: Kalau salah maju nih si seternya gitu kan. Apa namanya ratunya jangan sampai kemakan gitu kalau bisa dah gitu. Masa ratu
2: kemakan dulu kelar
0: ya. Yang lucu kalau ratunya kemakan sama pion doang. Itu yang lucu tuh. Bukan sama benteng, bukan sama kuda, malah sama pion ya kalah. Siap deh kalau gitu. Bang Dani requestnya apa nih?
2: Lagu itu aja dah, lagu iming-iming aja kalau belum ada yang muterin.
0: Iming-iming tapi bukan Rita Sugiarto ya. Rita Sugiarto tadi udah yang diputernya yang idaman hati.
2: Kalau gitu ganti aja. Ganti aja.
0: Apa itu?
2: Ganti aja sama itu apa? Bercanda boleh tuh.
0: Bercanda. Elvis Sukaisi. Tadi Elvis Sukaisi juga udah.
2: Udah juga. Udah lagu viral aja deh.
0: Viral, oke deh siap.
2: Belum ada yang itu.
0: Salam sama bos siapa? Bang Dani.
2: Ya, yang jelas buat buat Bang Jo di studio sama rekan-rekan semua gitu. Dan semua pendengar Pro 4 sore inilah. Mudah-mudahan semua pada bergembira ria merayakan HUT RI ke 81 begitu.
0: Siap,
2: Bang Jo.
0: Siap. Kalau gitu, Kang Dani.
2: Sekali mereka
0: tetap merdeka. Siap, Kang Dani. Kalau gitu, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani itu abang, paling demen, paling jago mainnya catur ya, lomba catur ya. Kalau IC apa namanya? Suka sih nonton catur, tapi itu tadi kesian sama wasitnya Bang Po. Bengok kalau misalnya dia jagain satu orang satu pasangan doang ya. Kesian nungguin gitu ya, bengang, bengong, ngobrol. Enggak ngobrol juga kagak bisa sama yang berdua tuh kan ya. Terus yang dua juga ini sendiri mikir bengong juga nih jalan ke mana lagi gitu ya. Gitu, sama-sama mikir bertiga. Waduh Bang Po, lomba apa nih? Ya lomba 17-an yang demen ngikutinnya sampai-sampai bahkan penitianya juga orang yang kenalin Abang Po, ya dia lagi nih kalah ada kita nih gitu ya. Sekarang request lagu dangdutnya di 0812 11249 28 atau boleh nanti telepon lagi ya di 0213504510.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Dangdutnya

0: Sebenarnya Abang Po lagu dari Pak Haji Romai Rama yang direquest sama Babe Sadeli di Sawah Dalem ya. Request lagunya Patah Hati ya dari Romai Rama katanya. Terus kalau kata Babe Sadeli ya paling suka lomba lompat galasin ya. Kirim-kirim salam buat Kakung Jo dan Uti. Terus juga Pak Hari, Song Dani dan lain-lainnya, semuanya aja yang nggak bisa disebutin satu-satu ya. Siap deh kalau gitu. Ada nih barusan disebutin nih, Kakung Jo baru nelfon ya. Halo Dangdut Nyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang.
0: Sore Kakung Jo, gimana di sana, aman?
1: Aman terkendali Bang. Jadi yang panasnya udah lewat, tinggal dinginnya ini.
0: Hah?
1: Panasnya udah lewat, tinggal dinginnya Bang, cuaca di sini.
0: Panasnya iya, udah lewat. Oh, oke, okay, siap deh. Iya. Oke okay deh kalau gitu. Kakung Jo. Gimana? Kalau dulu tuh suka ikut lombanya apa? Lomba 17-an ya, Kakung Jo?
1: Kalau masih anak-anak itu tadi Bang, standar anak-anak kan yang paling ya ini Bang, makan kerupuk, kerupuk yang digantung tuh Bang. Ya bukan harapan kerupuk yang digantung, tapi kerupuk. Terus ini uang koin juga, uang koin yang ada di semangka itu kan, semangka itu digantung kan, nanti dicoreng-coreng hitam itu kan, nanti ada koinnya di situ Bang.
0: Ya
1: 50 perak atau 100 perak kan begitu. Itu kan yang ada gini Bang, kita akan mau gigit yang lain nyundul, jadi kadang-kadang tangan diikat Bang di belakang gitu kan. Jadi kalau lagi lewat gitu kan, itu tadi akhirnya ya kadang-kadang kita mau gigit gak kena, temannya nyundul ganti ya.
0: Iya.
1: Temannya mau gigit kita sundul balik gitu.
0: Oh berarti itu satu semangka ya, rame-rame ya?
1: Itu ini Bang, untuk satu kelompok 4 orang Bang.
0: Oh satu kelompok 4 orang. Oke okay.
1: Jadi dijajar ini Bang, ada beberapa semangka kan digantung gitu. Jadi itu ketinggiannya pun beda-beda Bang, tergantung tinggi ini, tinggi pesertanya gitu.
0: Iya benar-benar siap.
1: Nah, berarti kalau nanti ada yang tinggi, kalau tinggi rendah kacanya rendah. yang tinggi juga susah Bang, kalau kelewat tapi ke dada aja bagaimana menggigitnya coba.
0: Betul, siap. Ya, berarti
1: kalau semangka di depan dada gimana kita menggigitnya bisa. Nunduk. Kemana yang rendah jinjit kan gak mungkin gitu loh.
0: Berarti yang koin sama makan kerupuk ya yang sering ya Kak Kungju ya.
1: Ada lomba karung juga ada.
0: Oh, karung.
1: Itu yang kelereng yang di sendok itu kan. Di bajulan juga ada banyak Bang. Cuma yang seru ini Bang, kita sama ini apa nama gigit koin itu.
0: Itu gitu, yang sering ya.
1: Iya, makanya yang betul-betul seru gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi kan yang menang dapat hadiah juga gitu.
0: Iya betul.
1: Itu kan pakai timer, itu pakai timer Bang, nggak pakai timer gitu. Makanya ini pakai waktu.
0: Iya, cepet-cepetan, siapa yang paling banyak gitu.
1: Yang gue dibatasi ya 1 jam ya 1 jam. Kayak setiap waktu yang habis ya sudah, ada yang dapat ada yang enggak itu.
0: Iya.
1: Masing-masing keberuntungan mereka kan beda-beda.
0: Betul
1: gitu.
0: Loh, betul sekali.
1: Yang kasar yang gini Bang, yang tadu mukanya coreng-moreng, sampai rambutnya hitam, penuh oli itu kan. Oli.
0: Iya.
1: Ada minyak goreng dikasih. Minyak goreng dikasih arang itu kan.
0: Oh.
1: Coba
0: okay. Sudah
1: hitamnya coreng-moreng, kadang-kadang sakit kena ini, kena hantaman apa, buah semangka. Semuanya gede-gede tuh Bang.
0: Betul.
1: Kadang-kadang marah juga Bang, marah sama teman kita, melawan kita kan. Kadang-kadang waktu udah habis kita gak dapat apa-apa, coba bayangin. Apa yang kecewa berkali-kali. Udah sakit gak dapat apa-apa.
0: Benar-benar.
1: Jadi hiburannya.
0: Betul. Hiburannya. Jadi hiburan.
1: Menyemangatkan.
0: Siap-siap deh. Kalau gitu.
1: Tapi sekarang udah nggak ada Bang, itu udah hilang kayaknya.
0: Oh, udah jarang ya di sono ya?
1: Bukan jarang lagi, udah nggak ada, betul-betul nggak ada Bang.
0: Oke, mungkin diganti sama yang lain.
1: Jarang ditemukan itu. Jarang ditemukan. Sekarang di setingkat desa aja udah nggak ada apalagi di kota kota gitu. Kayaknya udah nggak ada, betul. Udah lama-lama hilang ini kalau nggak diterusin kan.
0: Iya iya, benar.
1: Iya, sebenarnya yang kegiatan-kegiatan sebagainya kami harus dilestarikan kan begitu. Nah itu masanya kan modal nggak terlalu gede tapi kesannya kan rame, betul-betul meriah gitu loh Bang.
0: Iya, siap deh kalau gitu.
1: Hadiahnya harus gede-gede ya. Hadiahnya agak-agak perlu gede-gede.
0: Benar.
1: Kalau di tingkat anak sekolah ya kita hasiah buku kayak pengantaran tulis lah. Lagi pula itu untuk anak-anak, orang tua aja nggak mungkin lah malu juga kali ya.
0: Siap deh.
1: Udah setingkat anak sekolah SMP ke bawah lah ya.
0: Siap. Kakung Jo mau request lagu dangdutnya apa?
1: Hujan bang.
0: Hujan aja siap. Karena pengen ngarep hujan datang ya.
1: Itu bahasa peraturan nanti habis kagum misalnya hujan ini betul-betul hujan dulu bang.
0: Siap. Ya,
1: kan? Siapa sih ngarep kan gitu. Hujan air, hujan budian, hujan nyandungan, hujan orderan kan begitu. Hujannya pasti tepat gitu lah ya.
0: Oke siap. Tonton bu siapa nih kagum Jo.
1: Ini tadi buat Bumi ya, buat Bu Umi. Kemudian buat Bang Ali Topan, makasih buat Senggolanya juga. Kemudian Bang Gongzani, Yang Gongzani juga, terima kasih buat Senggolanya. Bang Haris juga, Pak Mukimin Biati, Bu Dindi juga. Kemudian yang lain bagus saja Bang. Pak Yadi dulu Pak Yadi.
0: Oke.
1: Bagus banget
0: akhirnya ya. Makasih siap, terima kasih Kak Kunjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kunjo di Kalimantan Abang Po ya. Dan ini apa namanya? Kenapa ngetiknya Kalimantan bukannya hujan? Kita ngetiknya nyari lagunya bukannya hujan tapi malah Kalimantan. Ntar kita gerek dulu ya. Ini lagunya, nah ini dia ada nyampe ya. Terus juga di WhatsApp ada yang masuk nih Abang Po ya. Ini ada Bang Indra di Babelan. Wah udah lama nih Bang Indra nih ya. Lomba yang sering A ikutin, lomba makan kerupuk, lomba pukul bola pakai terong. Oke. Itu zaman sekolah ya. Kalau zaman sekarang kerja itu balap karung, tarik tambang. Udah itu aja sih Bang. Sama ya buat seru-seruan yang lain lah, lomba kreatif dari panitia aja kita mah. Siap. Request lagunya yang baru dari Dua Anggrek. Oh tahu ya, Dua Anggrek yang Senayan Tanah Abang. Siap ya, kalau Abang Po mau ke Senayan atau mau ke Tanah Abang dari Senayan bisa naik ini aja yang nomor 1 rute. Abis itu ganti ke 9D ya. Bentar, kita ganti ke Senayan Tanah Abang ya, Dua Anggrek. Abis ini kita bakal putar ya, Bang Indra ditunggu aja ya. Terus juga abis ini kita bakal putar lagunya yang hujan buat Kak Kunjo ya. Sekarang kita angkat dulu nih telepon satu lagi nih Abang Po ya, sebelum kita muter lagu. Ada Pak Entong, kita angkat dulu nih di Parung ya. Halo Dangdutnyo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Pak Entong boleh dikecilin dulu suara radionya.
2: Ah oh, iya udah.
0: Oke siap. Gimana di Parung aman?
2: Gimana?
0: Di Parung aman?
2: Oh aman.
0: Aman. Parung, alhamdulillah ya.
2: Besok aku merdeka.
0: Iya betul. Ya. Kalau Pak Mahrum apa namanya dulu suka ikut lombanya apa? Kalau lomba 17-an?
2: Ya lomba 17-an paling balap karung.
0: Balap karung, siap. Iya. Bakiak kagak bakiak?
2: Iya. Ya, balap karung.
0: Balap karung aja tuh dari dulu enggak ganti-ganti atau enggak itu panjat pinang.
2: Panjat pinang mah enggak kuat. Enggak bisa.
0: Iya.
2: Dulu juga enggak bisa gitu.
0: Dulu juga enggak bisa.
2: Sama enggak ada panjat pinang, iya.
0: Oh oke.
2: Okay. Pohon pinangnya nggak ada.
0: Iya. Kali aja di tiang dulu kan bisa tuh. Iya. Berarti lebih seringnya ini karung ya, balap karung ya, Pak Mahrum ya.
2: Parung, jadi parung pas parung.
0: Iya sih.
2: Banyak balap, banyakkan balapnya, banyakkan sepak bola kalau mah.
0: Oh oke, okay. Bola ini pakai daster.
2: Iya dulu mah, waktu itu. Kalau mau nggak boleh kan kali ya. Kalau mau nggak boleh harus pakai biasa.
0: Iya betul. Iya apa namanya?
2: Dilarang WMU ya
0: pak. Iya ganti bajunya yang benar aja dah ya.
2: Gitu. Iya meriah.
0: Betul siap deh kalau gitu Pak Mahrum langsung requestannya apa nih?
2: Requestannya adalah Pria Idaman.
0: Pria Idaman tadi udah kita putar di awal.
2: Curang.
0: Curang dari Rita Sugiarto juga udah kita putar kan penyanyinya satu aja.
2: Oh,
0: udah
2: iya. Boneka Cinta ada?
0: Hah?
2: Boneka Cinta.
0: Murni?
2: Boneka Cinta.
0: Bolehkah Cinta?
2: Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta. Bentar coba kita lihat nih, boneka. Ada boneka India.
2: La la la la.
0: Yang itu.
2: Hati panas membara.
0: Hati panas membara. Ini kayak kita lagi tebak lagu. Bentar ya.
2: Ada.
0: Hati hati panas pembara enggak ada tuh.
2: Kala. Ya udah kalau enggak apa-apa terserah lah apa aja dah.
0: Ayo, apa aja dah. Oke dah ya. Kalau gitu deh. Kalau gitu buat
2: ya, Pak Mahrum. Semuanya aja dah.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Siap Pak Mahrum.
2: Mereka Republik Indonesia.
0: Oke.
2: Semoga sukses.
0: Siap. Amin.
2: Iya, makasih ya.
0: Makasih Pak Mahrum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Paruki Abang Pos sebagai telepon terakhir kita di sore hari ini.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta dan Lutnyo, Abang Po, sesi terakhir ya. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin dan Lutnyo sore hari ini di hari-hari menjelang 17-an besok. Dan ada beberapa lomba 17-an yang populer di Indonesia, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba tarik tambang, lomba bakiak nih, kayak tapi kayak udah jarang ya. Sama lomba panjat pinang nih yang udah jarang kita lihat Abang Po. Ini lomba yang selalu pasti ada nih di lomba 17-an ya. Tapi tetap semangat nih apapun itu lombanya Bang Po, yang ada di tempatnya Bang Po. Kalau kita gak ikutan ya udah kita meriahin aja dah jadi donatur, ya gak sih? Abis ini kita bakal balik lagi ya di Blantek, di obrolan tanpa teks. Bang Po, makasih ya udah pantengin Dangdutnyo. Kita ketemu lagi di Dangdutnyo besok dari jam 3 sampai jam 5 sore.
1: Benteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Favorite jam 17.
1: Abang Pak Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mendukung rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI Senin besok. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, pengalian arus lalu lintas secara situasional diberlakukan mulai pukul 7.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 16.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Ruas yang terdampak meliputi Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2, Jalan Veteran 3, serta Jalan Majapahit sisi timur arah utara menuju selatan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Rehabilitasi atau pemugaran Candi Mendut Kabupaten Magelang ditargetkan selesai sebelum Waisak 2027. Diharapkan saat Waisak 2027 pada bulan Mei, Candi Mendut sudah bisa digunakan meski izin penutupan sampai bulan Agustus 2027. Kepala Subkoordinator Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasiati, mengatakan pekerjaan rehabilitasi ini akan dilakukan sampai malam hari. Ia juga menambahkan, setelah selesai dipugar, nantinya secara fisik akan ada beberapa perubahan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Prompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po di Blantek obrolan tanpa teks 17 lewat 8 masih barengan dengan Jority ya Bang Po, dan nanti nih saya bakal ceritain ya Bang Po ada update terkait gempa di NTT, terus juga ada besok kan ini ya upacara 17-an di istana Bang Po, ada kemarin tuh pengukuhan petugas paskibraka upacara HUT ke-81 RI, tapi nanti ceritanya. Tetap di Maria Bang Po di Prompot FM Surabaya Jakarta.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: buang sampah sembarangan. Padahal di tempat umum, kita kan harus bisa jaga kebersihan. Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
1: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Supaya kota kita bersih, asri, dan

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng dengan Jody ya di Mari ya. Di Blantek di obrolan tanpa teks. Gimana nih Abang Po di tempat ya udah ada kemeriahan apa di buat lomba 17-an ya. Boleh sekalian ceritain dah di Mari di Blantek ya. Dan tadi yang Ayah bilang Abang Po kan kemarin ini ya udah dikukuhkan nih Abang Po dan juga udah terpilih tuh dari berbagai daerah ya buat anggota-anggota Paskib ya buat besok bawa bendera terus juga bawain upacara ya di istana besok dari pagi sampai yang penurunan bendera. Nah, kemarin itu dikukuhkan nih Abang Po nih ya petugas-tugas Paskibraka tingkat pusat 2026 di Istana Negara Jakarta Sabtu kemarin Abang Po. Dan kemarin itu barengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya yang ngukuhin 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia Abang Po yang bakal bertugas besok nih di upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus Abang Po gitu. Jadi akhirnya dikukuhkan ya untuk besok bisa menjalankan tugas nih Abang Po. Mungkin udah pada latihan dari kemarin dan juga lagi gladiator juga nih di sono di istana Abang Po karena kan kita kagak bisa masuk ke sono ya. Jadi ya kita kagak bisa ngeliat nih kondisi di istana gimana nih Abang Po ya atau juga di Monas nih untuk persiapan teman-teman Paskibraka besok nih Abang Po. Di tempat Abang Po ada upacara kah ya di lapangan atau di mana gitu ya di kompleksnya Abang Po tempat tinggal Abang Po boleh berkabar juga. Terus kalau besok ada kemeriahan apa lomba apa dipotoin Abang Po dikasih ke adminnya Pro 4 karena aja ntar dia lagi senggang waktunya kagak ikut lomba. Kita minta buat dia yang posting gitu Bang Po. Ya jangan lupa dikirimin ya foto lomba atau juga pas upacara 17-an 2026 Bang Po ya, jangan yang tahun lalu. Ntar admin kita tahu kok itu foto kapan, ntar dicek ya. Jadi di foto aja kemeriahan lomba ataupun upacara di tempatnya Abang Po di HUT RI ke-81 tahun ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ya, sampai sekarang kita ini ya terus merhatiin update dari kondisi teman-teman saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di NTT ya, Bang Po ya. Jadi update-nya sih ya untuk apa namanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT Sabtu kemarin, Abang Po, ngakibatin lebih dari 5.000 warga itu kudu ngungsi, Abang Po. Dan kalau dari apa namanya kepala PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, ini ada 5.000 ya, 5.000 jiwa itu mengungsi, Abang Po. Dan bencana ini juga menelan 47 korban jiwa, Abang Po. Updatean tadi pagi ya, apa namanya yang juga itu memicu kerusakan bangunan yang masif, Abang Po, di beberapa titik ya. Dan juga berdasarkan pemutahiran data dari BNPB per minggu ya, pukul 00 tadi pagi, konsentrasi pengungsi itu tersebar ya, dan juga terbesar saat ini itu di Kabupaten Sika, Abang Po. Totalnya ada 3.356 jiwa, Abang Po ya. Dan ribuan pengungsi ini tersebar juga nih, Abang Po, di Gor Samador dan Mandiri di 10 titik pengungsian gitu, Abang Po ya. Dan apa namanya ada ternyata, Abang Po, dari gempa kemarin yang 7,7 itu nimbulin juga nih, Abang Po, ada gempa susulannya gitu. Ada beberapa kali, nggak beberapa kali yang bisa dihitung, tapi ratusan kali gempa susulan, Abang Po. Ya, kita doain aja buat teman-teman di NTT, buat Abang Po, punya saudara di NTT, selamat ya. Dan juga semoga apa namanya bantuan-bantuan yang udah terkumpul dari pihak manapun bisa disalurkan dan sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan ya, Bang Po ya. Gitu. Kita doain sama-sama, Bang Po, dan juga untuk beberapa titik yang tadi juga sempat sebut, Abang Po, di Simalungun, di Sulawesi juga ada beberapa kali gempa ya. Dan mudah-mudahan juga nggak menimbulkan korban kalau untuk di tempat-tempat yang lain ya. Ya, Abang Po, tetap jaga diri, Abang Po ya, dimanapun berada, yang di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Kita sama-sama doain ya, Abang Po, biar Indonesia tetap aman di ulang tahun ke-81 kali ini.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Prambat FM Surabaya Jakarta Bang Po di hari ini di jam ini. Jelah. Apa yang kamu lakukan? Jelah kayak sama Bokin ya. Iya dah. Jam segini Abang Po lagi pada ngapain nih? Siap-siap maghriban? Ya, enggak apa-apa Bang Po karena bentar lagi kan kita mau maghriban ya di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Atau juga mungkin ada yang lagi siap-siap makan, Abang Po selamat makan dah ya, mau makan dulu silakan Abang Po. Terus juga mau maghriban ya. Terus ya kalau mau pergi ya maghriban dulu aja Abang Po. Mau keluar ya beli cemilan ya, makanan apa gitu ya, yang penting kemakan ya Abang Po ya. Siap dah, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya. Kita bakal cerita-cerita lagi ya Bang Po di Blantek masih barengan Ayu Juriti ya. Tapi nanti kita bakal balik di abis maghriban ya, jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Jadi buat Bang Po yang mau cerita-cerita masih ditunggu juga, boleh ya di 0812 11 24 928.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolly Lin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Abis bin Rabi'ah ia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan dari Juri Tia di pukul 18.12 waktu Indonesia Barat di studio Perempat di Blantek ya, di obrolan tanpa teks. Abang Po, gimana udah pada magriban? Kalau udah pada magriban, bisa dah Bang Po yang mau makan-makan ya. Alhamdulillah ya, bisa kelar di hari ini ya Bang Po. Ntar tinggal jangan lupa Isya. Aktivitas di hari ini gimana Bang Po? Ada yang dari Kota Tua atau dari Ragunan mungkin ya? Atau udah kumpulin tenaga aja Bang? Besok soal mau keliling Jakarta, orang 8 rupiah naik Transum ya. LRT Jakarta, MRT Jakarta, Trans Jakarta 8 rupiah besok tau Bang Po ya. Kali aja Bang Po pengen ngejajal dari Blok M ke Bogor, balik lagi Bogor ke Blok M, abis itu dari Blok M ke Peak, Peak ke Blok M lagi, terus abis itu Abang Po mau ke mana lagi yang belum dicoba? Tanjung Priuk. Nah, bisa tuh Abang Po ya, besok kali ya. Pada Abang Po yang mau cerita-cerita masih ditunggu ya di 0812 11 24 928.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Hah? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih? Hah?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Iya dong. Iya, Abang Po masih di Blantek di obrolan tanpa teks ya. Gak cuman ini doang lah Bang Po ternyata ya. Amit-amit ya Bang Po. Budaya sama bahasa kita yang bisa dibilang udah kayak punah gitu ya Bang Po. Tapi jangan deh amit-amit deh ya Bang Po. Kita kudu jaga lestariin budaya kita ya Bang Po ya. Sama bahasa dah kalau bisa deh tuh Abang Po. Nah ini ternyata Abang Po kuliner juga ada yang bisa dibilang kayak udah jarang ditemuin dan hampir punah bahasanya Bang Po. Apaan tuh? Ini ke bagian sambel Abang Po, persambel-sambelan. Kali aja dulu nih Abang Po yang pernah nyobain gitu ya, yang lahir duluan sebelum ayah gitu ya, tahu nih sambel-sambel nih Abang Po gitu. Dan emang mengakuin kalau emang udah jarang nih ya ditemuin ya, kecuali bikin sendiri atau apa gitu ya. Ada beberapa sambel nih Abang Po yang bisa dibilang bukan cuma soal pedesnya aja, di baliknya ini banyak bahan-bahan lokal, tradisi dan juga cerita di berbagai daerah nih Abang Po di Indonesia. Nah, beberapa sambel yang khas ini yang mulai langka nih di perlahan dilupain juga nih Abang Po sama warga mungkin yang udah mulai nggak makan pedes, terus juga yang beralih ke sambal botol gitu ya, saus sambal maksudnya gitu. Ada namanya sambal blondo Abang Po. Sambal blondo apaan tuh Bang? Jadi sambal blondo ini ya Abang Po ya, dibuat dari ampas hasil bikin minyak kelapa tradisional yaitu blondo Abang Po, digongseng ini bareng cabai dan juga bawang. Nah, karena orang sekarang jarang bikin minyak kelapa sendiri di rumah, jadi sambal ini otomatis makin langka Abang Po gitu. Jadi kayak penasaran, kayak rasanya pasti oily-oily gimana gitu ya Bang Po ya. Buat makan ayam kayak cocok nih. Karena tipe-tipe sambal yang oily, pedes kayak gitu ya Bang Po ya. Nah, terus juga ini ada sambal khas Betawi Abang Po ya. Apaan itu namanya? Sambal mentah berkuah. Bukan. Ini ciri-cirinya Abang Po. Jadi sambal mentah dia tuh berkuah, yaitu sambal nyubar Abang Po. Jadi ini pakai kencur mentah, cabai rawit hijau, rasanya seger, anget, mirip sambal pecak Abang Po, tapi ini lebih light, lebih ringan Abang Po. Jadi saking langkanya, ini mungkin kita yang orang Betawi modern Abang Po nih udah kayak asing nih Abang Po sama nih sambal Abang Po gitu. Karena cuman beberapa tempat makan doang yang cuma yang punya sih sambal nyubar ini gitu. Dia pakai bawang juga, bawangnya nggak diulek tapi sampai nggak sampai hancur dia Abang Po, asal lewat aja gitu. Itu kayak segar juga Abang Po dimakan pakai nasi. Kayak nasinya berkuah aja ntar udahan ya. Seru. Terus juga ada sambal kandas atau juga kandas sara ya Abang Po. Jadi ini sambal pakai ikan haruan atau gabus Abang Po yang asin, yang disuwir halus Abang Po. Nah, karena ikan haruan liar tuh makin susah dicari ya, banyak diganti atau dibudidaya Abang Po. Nah, sambal ini Abang Po otomatis makin jarang dibuat gitu Abang Po dengan cara tradisional gitu. Terus juga ada sambal tempoyak lama. Bukan tempoyak yang dijual modern Abang Po nih, tapi versi yang fermentasi. Ya, fermentasi durian yang didiemin berhari-hari sampai rasanya itu jauh lebih tajam banget Abang Po. Nah, versi ekstrim ini itu udah jarang dibikin Abang Po karena prosesnya satu lama dan juga dua nih butuh durian atau juga durian lokal asli Abang Po, bukan durian montong gitu. Ya, jadi ada beberapa faktor yang bikin ini tuh sambal kayak langka atau juga udah jarang ditemuin gitu Abang Po. Terus juga ini ada yang terakhir Abang Po, sambal rimbang. Jadi dia tuh pakai rimbang atau lenca ijo ya. Diulek sama cabe dan juga terasi Abang Po. Bahannya cuman tumbuh liar di kebon ya. Jadi susah didapetin di kota kalau sekarang nih Abang Po Tapi kalau di pasar ada kali ya lenca gitu ya. Kalau Abang Po doyan sayur oncom, sayur bukan sih. Tumis oncom, itu kan ada lencanya ya. Pakai itu tuh lenca gitu yang hijau-hijau kayak kacang polong gitu.
Saya terakhir makan lenca tuh minggu lalu, Abang Po, ada oncom di tempat deket kos AY. Dia bikin oncom, tumis oncom, tapi bukan yang oncom yang di aur-aur ya, bukan ya. Gitu, ada lencanya, udah lama, ih enak ya. Jadi itu ya Abang Po ya, ada beberapa sambal khas Indonesia yang udah jarang ditemuin atau bisa dibilang langka. Sambal blondo, sambal nyubar, terus juga ada sambal kandas, terus juga ada sambal tempoyak lama, sama sambal rimbang. Nah, kalau Abang Po, kalau makan, itu lebih enak, lebih sedap sambalnya diulek atau di blender? Ayo. Ini khusus empok-empok boleh jawab ya. Yang abang, babe, engkong juga boleh. Itu lebih kerasa gak sih kalau makanan tuh yang diulek ketimbang yang di blender? Coba, boleh pengen tahu nih Abang Po yang bisa ngolah sambal sendiri juga 0812 1124 928. Boleh kirim voice note atau juga kirim pesan WhatsApp ya.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Prapot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Pasti apa namanya, kalau bikin sambal mah mau laki atau perempuan bisa-bisa aja ya Bang Po ya, tapi balik lagi ke pribadinya, emang demen atau bisa bikin atau enggak gitu. Jadi enggak harus orang perempuan aja, orang laki juga bisa. Kenapa emangnya? Noh, lihat tukang pecel ayam, pecel lele itu laki atau perempuan yang jualan? Orang laki kan, tapi ada juga orang perempuan ya yang jual. Tapi itu balik lagi sih, kalau mau masak ya itu kan ke pribadi ya, dia bisa atau kagaknya, mau masak atau kagak, tergantung dah Abang Po. Tapi kalau yang sekarang kita pengen nanyain, kalau menurut Abang Po sambal tuh lebih sedapnya yang diulek ya atau yang di blender gitu? Kalau dulu banget pas zaman masih sekolah gitu ya. Aku kan termasuk yang demen masak juga Abang Po, karena selalu ngintilinnya aja kalau masak ya. Nah, bikin sambal terasi lah Abang Po. Bisa ngulek, bisa ya. Tapi pegel. Udah aneh ya, adalah di blender Abang Po gitu. Dan kalau aku sendiri personal, itu kalau diulek sama di blender ternyata beda rasanya Abang Po. Kagak tahu kenapa. Gitu. Tuh, Abang Po juga ngerasain nggak? Lebih demen sambal yang diulek atau di blender? Uleknya bebas ya, mau pakai cobek yang kayu atau juga cobek yang batu asli gitu ya Abang Po ya, itu bebas. Kalau Bu Siti Masaro ya, apa namanya, sambalnya diulek katanya, soalnya pedesnya lebih nendang kayak gitu kalau diulek. Siap. Terus juga ada Pak Herman Ganesha yang bilang katanya sambal diulek lebih nikmat rasanya, walau belum pernah ngulek sih ya. Kalau sambal di blender kurang nikmat rasanya. Oke, siap. Walaupun memang udah kasih bumbu-bumbuan gitu ya, kasih penyedap gitu ya Pak Herman ya, tetap aja kayak beda gitu ya antara blender ami diulek gitu ya. Buat Abang Po juga boleh kasih tahu nih ya, yang biasa ngulek atau biasa ngeblender atau biasa nyambel, lebih nampol yang mana nih, diulek atau di blender kalau sambel gitu Abang Po. Ini khususnya sambel yang ini ya, sambel ulek ya Abang Po kita omongin ya, bukan sambel matah yang nggak perlu diulek. Atau sambel-sambel yang nggak perlu diulek ini, itu misalnya bikin sambal terasi, sambal mangga, sambal nanas, itu semua kan ada yang diulek-ulek, sambal bawang juga diulek tuh Abang Po. Nah, menurut Abang Po lebih sedap diulek atau di blender itu sambal? 0812 1124 928. Sekalian cerita-cerita nih di mari Abang Po, di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: Manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
5: Ayo mau ke sono, Mpo.
4: Sono mana, Bang?
5: No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok.

Bang Nur di GFR katanya di Bogor hujan, lagi hujan nih. Aduh, udah kita mau ke Bogor aja ya. Bang Po, ayo udahan dulu, ayo mau ke Bogor, hujan soal di Bogor ya. Naik kereta masih keburu kan ya? Berapa ya, 5.000 atau berapa sih kalau naik kereta ke Bogor? Ayo kadang nggak ngeliatin pepannya ya. Gitu. Berapa ribu yang keluar? Kecil tulisannya. Bang Nur di GFR katanya kalau sambel sih enakan diulek ya, lebih nikmat dan manual kerasa nampol di lidah ya. Makasih, sehat-sehat, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka ya. Tapi enaknya kita pegel kalau buat yang ngulek kali ya, Abang Po. Kalau apalagi kalau batunya tuh kan, kalau batu ulek kan macam-macam bentukannya ya, Bang Po ya. Ada yang belakangnya agak runcing gitu ya, lancip. Ada yang ukurannya lebih kecil daripada yang tatakan ulekannya. Bukan tatakan ulekannya, alas ulekannya. Gitulah pokoknya. Pala ulekannya kan gede ya. Nah, buntutnya tuh sama bulat juga tapi lebih pendek, lebih kecil gitu ada. Terus ada yang kayak batu biasa tuh, Abang Po, yang ya kudu dipegang sama genggaman tangan gitu ya. Itu agak capek tuh kalau ngulek yang bulat itu tuh, Abang Po. Pernah ngerasain ngulek pakai itu, nyobain ya kan. Iseng-iseng bahas di tukang gado-gado, tukang apa tuh, ayo lupa pokoknya. Bang coba ya minjem ulekan nih gitu ya. Mau ulek buat ngulek nih. Wuk, berat juga ya. Karena tangan kudu kebuka semua jari-jari gitu. Kalau ulekan yang biasa kan yang ada yang kepalanya kecil gitu ya. Itu kan cuman pakai satu tangan juga bisa tuh gitu. Pegal kalau misalnya ngulek terus Bang Nur digaper. Tapi ya enggak apa-apa kalau udah kebiasa ya gitu ya. Emang itu sih ya Bang Po ya. Lidah enggak bisa bohong Bang Po soal sambal. Entah itu sambal yang diulek atau sambal yang di blender gitu ya. Sambal yang sasetan tahu kan Abang Po, sambal terasi yang sasetan. Nah, itu juga berasa kayak kurang nampol juga walaupun emang enak ya. Itu kurang nampol aja karena mungkin bukan asli diulek. Kalau buat AY gitu deh Abang Po. Makasih yang udah cerita-cerita nih Abang Po soal sambal ulek, sambal blender ya Abang Po ya. Apapun itu sambalnya, yang penting jangan lupa minumnya air putih. Yaelah. Aduh, jadi pengen buru-buru ke Bogor dah gara-gara hujan. Iya, elah di sini kagak ada hujan-hujan pisan dari berapa hari gitu. Dipecah awannya kayaknya sama lampu tembak gitu di depan. Kita ngarepin hujan gitu ya. Sampai ke mimpi gitu. Kita ngerasa hujan kemarin Abang Po. Biasa kan kita udah koskan deket kesini jalan kaki. Dah agak siangan gitu jalannya Abang Po. Jadi habis sarapan tidur lagi. Habis gitu molor gitu kan. Nah, kebangun gara-gara kayak denger api gitu ya. Selain denger pesawat gitu ya, pesawat latihan. Ini kayak kipas angin atau api, kipas angin aja atau yang mana aja juga gak ngeh. Kayak denger suara hujan. Pas lihat lah di luar terang. Begitu ya. Habis ini kita bakal balik lagi ya Bang Po ya di Blantek obrolan tanpa teks di jam 7 ya. Buat Bang Po yang masih mau cerita boleh di 0812 11 24 928.

Abang Po, ratusan personel Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk membantu pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang dilaksanakan mulai tanggal 14 kemarin hingga 17 Agustus besok. Sedangkan untuk rangkaian perayaan pesta rakyat seperti UMKM Expo, Hiburan Rakyat, dan Malam Merdeka, total sekitar 260 personel Satpol PP diterjunkan untuk bantuan pengamanan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan penyesuaian promo tarif layanan Bandung Tour on the Bus atau Bandros menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Warga dan wisatawan bisa menikmati angkutan wisata tersebut hanya dengan membayar Rp8. Kadishub Kota Bandung, Rasdian, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk tarif termurah Bandros saat HUT Kemerdekaan RI. Tarif ini juga merupakan keinginan langsung dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Amir, di sini kabar berita ya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Perpotensan Sura Budaya Jakarta. Bulan Dayanti, cowek ada dua macam. Kalau batu cowek, kalau batu ulek, hah? Atau batu ulek yang di semen campur. Jangan yang semen dong, Bulan Dayanti. Itu nggak bagus kalau nggak salah ya. Gampang retak. Kalau saya sih cuman tahu ulekan tuh ada dua, yang kayu sama

0: Yanti mampu ngulek berapa banyak sambel tuh ya, atau biasa pakai ulekan yang bulatnya tuh ya, batu batu ulekan yang bulat, boleh ceritain juga ya. Buat Bang Po yang mau cerita lagi masih boleh di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih bareng Rejo di ya.
1: Ayo keluar, gue belah apa lo? Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lo? Lo mau ngerampok cukri gue? Rampok kagak.

Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya. Dan kalau kita lihat di sekitaran jalan ya, kabel-kabel gitu ya Bang Po, kayak aduh, kayak pengen ngerapiin, pengen disisir. Bisa gak ya kabel-kabel ya Bang Po? Pernah gak tuh ngerasa ngeliat kabel di atas gitu ya, kalau lagi jalan tuh di jalan, ini kabel, kalau coba ada sisir, kita sisir dah. Semrawut banget tuh Bang Po kalau lewat jalan tuh, kalau lagi jalan kaki ya. Aduh, empat juga. Iya, terus juga ya. Hah, mau apa lagi? Apa yang kita bisa buat ya? Ntar kalau kita sisir kesetrum yang ada. Nah, tapi ini Abang Po ada pilot project bagus nih, bisa dibilang Abang Po, di mana kabel semrawut ini bakal hilang kalau bisa dibilang tuh Abang Po. Ya, mungkin dipindah ke bawah tanah gitu ya Abang Po ya. Ini di kota Jogja, Abang Po. Jadi, kota Jogja ini ditetapin Abang Po sebagai pilot project nasional penataan kabel fiber Abang Po. Kabel fiber optik ya, dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi program ini bertujuan ngurai kesemrawutan kabel sekaligus menjaga estetika kota dan kelestarian kawasan sumbu filosofi Yogyakarta Bang Po, yang udah diakuin sebagai warisan dunia UNESCO. Nah, penataan infrastruktur telekomunikasi ini Abang Po, ini jadi langkah penting ya buat mendukung transformasi digital. Ini sekaligus pertahanin karakter Yogyakarta sebagai kota budaya Abang Po. Nah, dari pemerintah kota Jogja sendiri ini menyambut baik nih Abang Po program ini nih, supaya nanti bisa mempercantik wajah kota Jogja nih Abang Po ya, tanpa ngesampingin kebutuhan konektivitas digital gitu, biar tetap jalan internetnya, biar jalan digitalisasinya, tapi tidak mengurangi estetika kota Abang Po, malah bikin cantik, bikin cakep. Kalau kayak ada kabel-kabel gitu tuh kayak ada kayak jerawat-jerawat atau komedo-komedo di muka Abang Po. Nah, kalau dibersihin, dihilangin, nah kan udah cakep. Jadi enak liatnya gitu Bang Po. Kita doain dah biar ini lancar jalannya, terus juga kagak ada kendala dan berhasil ya Bang Po, biar nanti kota-kota lain bisa diikutin Bang Po buat dirapihin kabel-kabelnya begitu. Lagian kalau ada kabel aja bawaannya pengen nyisir aja. Disisir kabelnya. Tahu sendiri ay, kan lihat sepatu berantakan aja kagak betah Abang Po. Gitu. Yang mau cerita masih boleh ya Abang Po ya. Kirim aja WhatsApp Abang Po di 0812 1124 928. Kirim WhatsApp aja ya Abang Po ya. Kita kagak terima telepon malam-malam. Kayak Bunda Yanti nih WhatsApp lagi nih, karena katanya di kampungnya biasa pakai yang bulat tuh induknya, yang panjang kebanyakan orang Sumatera Barat gitu. Pakai batu ulek katanya. Siap. Makasih buat Bu Linda Yanti buat ceritanya ya. Kalau itu di rumah ada yang ulekan batu. Terus juga zamannya AY di Sumatera tuh kan, kalau yang ulek kan batu ulek. Kalau batu ulek yang benar-benar batu kan mahal ya. Namanya juga kita anak kos waktu itu kan. Kita beli yang ulekan kayu aja gitu. Jadi enggak bikin cabenya juga, bikin sambelnya juga enggak yang berat-berat gitu. Bangsa sambal bawang atau sambal buat ayam geprek kayak gitu-gitu aja. Jadi makanya punya yang kayu kita yang kecil gitu. Bakal bikin tahu gejrot. Gitu deh Bang Po.

0: cinta.
1: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering, gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pop masih di Blantek ya, di obrolan tanpa teks di malam hari ini Abang Pop pukul 7.35 ya. Dari tahun 2026 ini ya Bang Pop, kalau kita ngomongin soal liburan ya, liburan murah tuh Abang Pop sekarang jadi bisa dibilang kayak favorit ya di tahun 2026 ini ya. Besok kan juga kayak masih hitungannya liburan ya Bang Pop ya, tanggal merah. Buat yang besok libur sekolah, libur gawe Abang Po, ya nikmatin aja dah. Sekalian ikut lomba ya sekalian ya. Nah tapi kalau misalnya Abang Po ada rencana buat libur nih Abang Po, ada liburan murah makin yang jadi makin favorit di 2026 ini ya Abang Po ya. Dan ada destinasi andalan ya. Ini kalau menurut Travelocacy Index ya, wisatawan Indonesia di 2026 Abang Po ya, ada 5 destinasi domestik yang paling banyak dipilih, yaitu mana Abang Po? Jakarta nomor 1, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bandung. Itu dia 5 destinasi favorit wisata Indonesia di dalam negeri Abang Po yang murah di yang jadi favorit ya di tahun 2026 ini Abang Po ya. Kan ngapain sih jauh-jauh juga sih Abang Po ya. Indonesia aja belum ditelusurin. belum semua dijajalin ya keindahan keindahan alamnya, keindahan wisatanya gitu ya. Ngapain enggak jauh-jauh ke Eropa segala macam, udah di Indonesia aja ada kok. Gunung es ada, laut yang cakep ada, laut yang warna pink ada gitu. Ada semua di Indonesia Bang Po ya. Tapi kalau yang favorit itu tadi 5 nih. Buat Abang Po kalau yang deket-deket gitu ya, sekitaran Jabodetabek atau mungkin tempatnya Abang Po yang lagi dengerin di luar Jakarta, kalau biasa libur yang deket, yang murah, yang praktis ya, gak keluar banyak duit gitu, kemana ya Abang Po? Kalau saya sih ke Bogor ya. Tinggal naik kereta masalahnya, kuliner ada di Bogor tuh ya. Terus ya belilah apa yang bisa dibeli ya, kayak misalnya baju atau apa gitu. Ke Bogor ayo pernah kapan ya, awal bulan kemarin ayo ke Bogor gitu. Kita kesurken Abang Po

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
3: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
2: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
3: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
2: Apa? Taman apa?
3: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
2: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
3: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
2: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
4: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, udah mau jam 8, ayo udah mau pamit ya, undur diri ya Bang Po. Makasih buat Bang Po yang udah pantengin Promot FM Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang dikit ini ya, barengan aja Jority ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, di besok ya, di hari 17 Agustus 2026, Abang Po merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Besok jangan lupa upacara, jangan lupa ikut lomba ya Abang Po ya, tempatnya Abang Po ya. Kita juga nonton dah, apa namanya, upacara langsung dari Istana Merdeka. Jadi kita pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi besok di Promot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang, Empo, Nyaba Ben Cangcing, apa kabar di malam hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya Bang Po ya. Pastinya di tempat Abang Po sudah meriah cerah merekah. Gitu gak sih? Meriah cerah merekah. Di mana-mana sekarang itu merah putih ya Bang Po ya. Memang ya kebahagiaan itu mesti kita hadirkan di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini Monas padet banget Abang Po. Entah dari mana ya orang-orang memang excited banget untuk datang ke Monas untuk hadir mungkin barangkali besok memperingati hari kemerdekaan, diawali dengan upacara bendera di Monas dan juga di istana. Kemudian nanti akan ada pesta rakyat Abang Po di Monas ya. Ada makanan gratis UMKM juga Abang Po, semuanya pokoknya lengkap dah. Ada hiburan-hiburan dari artis-artis ibu kota juga ya. Ya mungkin enggak mau ketinggalan besok pagi ya. Jadi malam hari ini datang nginep barangkali di Monas ya enggak sih? Ya udahlah, pokoknya kemeriahan ini, keceriaan ini kita nikmatin bersama karena memang ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita, hari kebebasan kita Abang Po ya. Di mana pahlawan kita sudah berjuang, tapi jangan euforia belaka Bang Po. Bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kemerdekaan yang adil, berdaulat, makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Bareng Ayem Ponopa Kalista nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, Ayem bakal hadirkan wayang golek Abang Po dengan judul Prabu Dharma Birawa untuk malam hari ini. Ayem temenin Abang Po pecinta wayang golek untuk dengerin ya, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemeriahan acara Pesta Demokrasi ke-81 besok di rumah Abang Po, di RT, di RW, atau di kelurahan, atau di kantor-kantor ya. Selamat mendengarkan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Nining dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsi, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Ki Dalang yang akan menyampaikan cerita, seperti biasa, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan.
1: Wilujeng wengi,
0: Kang Atep.
1: Wilujeng wengi.

0: ya Teh Tini Suartini.
1: Ah ya Kang Ate. Lujengungi
2: Teh Tini.
1: Lujengungi Teh Nini Kang Ate.
0: Sami-sami ngalujengungi oge.
2: Sarehat sadayana Kang Ate.
0: Sehat sadayana. Tangtosna oge para paniten sing sarehat sadayana nya. Anu kacida mihaat mihemana dina acara pagelaran wayang golek mekanik. Perantos tatahar sadaya nanya.
2: Selalu setia. Selalu dinanti. Pokok nama pami siaran abdaun gesok. Pokok nama abah mah setia. Karena wayang golek mah.
0: Setia karena wayang golek. Nanti setia ka anu digigirin anak.
1: Udah setia oge atuh.
0: Upami pidangan wayang golek alhamdulillah paniten sadayana selalu manco dugi katutugnya. Kumaha teh Nini?
2: Urang ngawitan lagu ah.
0: Biasanya mun teh Tini tak kitu upami sate acan prung magelaran wayang golek mekanik sok dibuka ku lagu anu munggaran. Mun pamugi katampi ku sadayana paniten biasa upami dina nyukamari mah Kembang Gadung. Tah ieu nama sanes Kembang Gadung.
2: Sanes.
0: Kembang naon coba?
2: Kembang Tanjung.
0: Kembang goyang. mangga nyanggakeun we pokona mah nya urang gorolongkeun we. Pamugi katampi kalayan kabingahan.

0: Tolongkeun lagu kahiji kan. Ayeuna mah urang gugup pae Kang Atep.
1: Ih, mani buru-buru wae gugup pae.
0: Ih, pan-paniten tos ngantosan Kang Atep.
2: Udah diabsen.
0: Mohon.
1: Tah kitu nya kumaha nya upami teh digupai teh protes ngantos lagi nya.
0: Atuh.
1: Kedah digupai. Alhamdulillah urang mah setiap siaran dina Wayang Golek Mekanik teh selalu yang terbaru. Aduh nya. Update nya.
0: Update
1: selalu cobi updatean teh tini hoyong terang. Sekedah nama teh dibaca teh kedah nama kedah di luar di dieu.
0: Eta ge di luar Kang Atep.
1: Di luar naon?
0: Di luar kepala.
2: Saking apalannya.
1: Kang Atep batara maca tos di dina paniten up daun mah sudah di hati semua.
0: Selalu di hati,
1: Mangga teh tini digupai.
2: Nanti bari nepangan Abah Eko
1: di
2: Jampang Tengah.
1: Di Jampang Tengah.
2: Kang Wahyu di Cibubur. Pak Sukarman di Tanah Kusir. Aya Kang Boih di Bogor. Aya Pak RW Warsun. Warsun di Kelapa Nunggal.
1: Di Kelapa Nunggal.
2: Abah Sobari di Cibung Bulan. Bapak Aan di Ciomas Bogor. Aya Pak Ahmad di Curug Nangka. Aya Pak Johan di Bintara Bekasi.
1: Keras.
2: Pak Ali di Cinangneng. Aya Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Pak Eyon di Ranca Bogor.
1: Oh, di Sukakertanya. Eta lintas budaya Nusantaranya sareng Abah Toto kalinya mohon.
2: Tangan deui Kang Mamat Liwilia. Abah Agus Rasta di Rawabuaya. Kang Aweng di Ciamis. Bang Jack di Bojongsari. Abah Akik di Cimanggu Bogor. Abah Jamin di
1: Gunung Mulia.
2: Abah Goler di Jombang Ciputat. Bapak Ahmad Kosasih di Taman Sari.
1: Seterasna
2: Pak Warman di Setiabudi.
1: Caketnya.
2: Bu Ani sareng Bapak Ahmad Suryadina
1: di
2: Ciomas Bogor.
1: Di Ciomas Bogor.
2: Pak Anang di Kemayoran. Oge Kang Ai Askar di Balaraja.
1: Keras aya saha
2: di. Pak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha. Mohon sareng Aki Nazwan di Bojong Nangka. Kang Denkus di Ciputat Tangerang.
1: Keras.
2: Kia di Suhada di Jonggol.
1: Cilengsi Jonggolnya.
2: Abah Kiki di Cipaku.
1: Keras.
2: Oge Ayah Pak Anda di Cipicung. Ibu Nayani di Rawabuntu.
1: Di Rawabuntu.
2: Abu Sukaisi di Cipondoh Tangerang. Teh Warsi di Cibubur. Mang Tono di Pondok Gede. Oge sarang Pak Darta
1: di Rawabuntu. Jantan orang Rawabuntu teh dua. Ayah Ibu Nayani sarang Pak Darta. Mengungkap Punggur mah sarang Abah Tangsal. Mangga teraskeun teh Nining.
0: Teh Nining bade neraskeun ka Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Pak Nur kembar di Cileungsi. Kang Rado di Depok. Pak Uyut Oka di Jakarta Barat. Kang Tatang Suminta di Bangka, Jakarta Selatan.
1: Terus.
0: Abah Yayang di Sukabumi. Sareng Teh Anggraeni di Tanjung Sari. Pak Aan di Surya Kencana. Kang Doni di Tanjung Priuk. Pak Haji Amsar di Kalideres. Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Apa Narisma di Pasar Kemis.
1: Terus.
0: Kang Andi di Meruya. Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor. Kang Ning di Setu Bekasi. Pak Sumarno di Bekasi. Kang Tata Sugiri di Bekasi. Kang Arawadi di Rengas Dengklo
1: Karawang.
0: Bunda Umi di Serang Banten. Kang Mas Dianto nya di Kampung Jahat Tangerang. Terus ka Abah Rustam di Cileungsi Bogor.
1: Di Cipenyo nya.
0: Mamah Uut oke di Tanah Kusir.
1: Oh, Mamah Uut Lujang Wengi.
0: Pak Dayat di Baduy Dalam.
1: Kang
0: Opik di Pagedangan. Teneni di Cariu.
1: Di Cariu.
0: Kang Dadang di Sawangan. Kang Wahab di Karehkel. Mamah Anggun di Jayanti. Abang Komeng di Pandeglang. Pak Haji Dani di Victor Buaran. Kang Doni di Gunung. Kang Dani nya ieu
1: Kong Dan.
0: Kong Dan di Gunung Sahari.
1: Ini Kang King Kong. Kangkung King Kongnya.
0: Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Kang Beri di Jonggol. Bang Black di Pasar Kemis. Pak Jasna di Singaparna. Kang Nana Soekarna di Nirwana. Mpok Nomai di Cengkareng. Pak Guru di Miati. Sareng Ibu Iamna di Cepak Nangka. Kang Albari di Ciputat. Ibu Umi di Pesanggrahan. Pak Mardani di Bekasi. Amitra di Sumedang.
1: Dilajengkeun ku Kang Atep. Nepangan ka Abah Hani anu aya di Cileuksa Sukajaya. Tuh. Teras Apana Risma di Pasar Kemis. Nepangan oge Bapak Mamat Ulung di Bumi Asih aya Kang Asmad Hasan. Teras Ibu Titi Dewi di Jelambar, Kang Kadot Bocor di Pasar Kemis, Pasadit Baso di Cibeas. Sareng aya oge Bapak Amin, teh hilap oge ka Pak Jubaidi di Sukabumi, tebih tah nya. Teras Pak Tono di Rangkas Bitung nya. Mang Tono di Pondok Gede, aya Abah Usman eta di Ciamis. Teras ka Abah Rusana di Ciamis oge. Bab Kang Kandar di Ciamis eta teh sa grup lintas budaya Nusantara masih. Mung sagrup ka Abah Engkus kasepuhan. Mun di Rancabogo sareng Kang Alan nya. Mun Abah Toto di Lapang Kubang sareng Ambu na Wilujenggongi. Teula Pak Ining di Ciasmara, oge aya Bapak Haji Eman di Kampung Gedong nya. Teras oge Teh Irlani di Gorontalo aya Bunda Alfan di Cibinong sareng oge Kang Omen di Narogong, aya Abah Muksin di Kampung Pedes Bogor, Pak Jamal di Rangkas Bitung, Kang Alpendi di Baduy, Haji Nana di Bandung Barat, Kang Hamami di Setu Panongan, Ibu Ani di Cibatok, Teh Inka di Gorontalo, atos tadi Abah Eyon atos Pak Sandri di Parung Panjang, Pak Endra Askar, Mamah Rangga di Ciamis, aya Pak Gogom eta di Bogor. Pak Gogom terang teh Pak Gogom. Setia oge.
0: Selalu.
1: Aki Gaul di Kampung Batu Bogor, aya Pak Aep di Karacak, Mamah Anis di Pebangbon, aya Kang Abet, oge nepangan Bapak Entong Mahrom di Parung Bogor, teras Abah Tita di Cilongok Tangerang, Pak Saja di Bumi Asih, sareng Paman Mida di Ciampea Bogor. Diteraskeun deui.
2: Teraskeun deui. Mohon. Nepangan Abah Opa di GSA Cinangka, Mamah Nenti di Raja Wali, Mamah Eha di Tenjo Bogor, teras. Kang Ayut Agi di Tenjo Barat, Pak Anwar Takrim di Jonggol, Pak Mis di Cepak Nangka, Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang, Oge Ayah Mamah Haji Hayati di Curug Tangerang, Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Bapak Rohmat Darsono di Pademangan,
1: teras.
2: Pak Fikri sarang Bu Atih,
1: Ibu Atih di Jasing. Mohon Kang Ajo nya.
2: Mohon Kang Ajo
1: di Cariu.
2: Kang Mamat di Samarinda. Mama Haja Ise di Bogor. Pak Endang di Cepenjo.
1: Tasikula.
2: Mohon. Mang Nasim di Cipicung Bogor. Kang Mulyani di Nata di Cilebut. Mohon. Kang Tohari di Sukabumi.
1: Oh, ngalih ke Sukabumi nya.
2: Mohon. Mama Hayati di Tanjung Priuk. Bapak Haji Suhanda di Majalengka.
1: Sareng Ibu Siti Khadijah na tetenya Bapak Haji Suhanda teh.
2: Ibu Titin Muruharja, sareng Abah Rusmana di Muruharja, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ai di Bedahan Sawangan,
1: teras.
2: Kang Busye di Rangkas Bitung,
1: teras.
2: Kang Rian sareng Teh Rosna
1: di Gunung Sindur,
2: Kang Mardi di Rajek Tangerang, Abah Otong di Gunung Sindur,
1: teras aya
2: Mamah Maya.
1: Mamah Maya di Cibungbulang,
2: Pak Jana di Ciledug, Kang Pradana di Pondok Gede, Mang Bandi Manggarai, Mamah Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Apan Aldi di Balaraja, sarang Abah Nana Dukat di Pasar.
1: Waduh, Abah Nana Dukat Pang Paneri. Pang Paneri. Nah, ayeuna mah. Gentosan punten.
0: Tapi selalu di hati.
1: Dia selalu di hati, mohon.
0: Di antos-antos. Nah, ari Abah Nana tadi teh sebat-sebat padahal terakhir.
1: Padahal tos ka dapur heula Abah Nana teh nya.
0: Tep. Lagu deui.
1: Ya mohon. Ayeuna urang ngarengkeneh katanya. Urang ngarengkeneh supados nonton.

0: cuma ada di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Jawa Barat. Kesepuhan atau rumah panggung adalah rumah adat Jawa Barat. Di sini ada kepercayaan bahwa rumah harus mencerminkan keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Oleh karena itu, rumah ini umumnya tidak langsung menyentuh tanah, melainkan ditumpu batu kali dan fondasi yang disebut wadasan. Rumah adat Jawa Barat umumnya terbagi atas teras atau ruang depan untuk menerima tamu yang tertutup dan berjendela kayu tanpa perabot. Patengahan atau ruang tengah untuk berkumpulnya keluarga dan tempat upacara yang terletak di antara kamar tidur, ruang tamu, dan juga dapur. Pangkeng atau kamar tidur di sayap kanan dan kiri. Goa atau ruang kecil di dalam dapur untuk menyimpan beras. Dan lenit atau lumbung padi di samping atau belakang rumah. Bentuknya lebih kecil, tetapi bahan pembuatannya sama dengan untuk rumah induk. Dan terakhir, saung lisung, yaitu bangunan milik bersama, tempat para wanita beramai-ramai menumbuk padi.

0: sesarengan ku Seni Sunda RRI Jakarta dina acara Wayang Golek Mekanik. Kang Atep,
1: mohon teteh.
0: Aku parantos disanggah
1: pas dua nya.
0: Kantun ayeuna nama anu kedah disanggakeun ku Kang Atep teh naon coba?
1: Naon cabi teh tini? Nu kena disanggakeun mah caung. Sepan caung, sepan sampe. Kan disanggakeun ka Kang Atep.
2: Gorengan.
1: Ah gorengan mentos eta bagian diida.
0: Teh aya biida mah.
1: Teh aya. Mun baktos ka Teh Haji Asri nya, sareng Kang Asrul anu biida anu parantos beurna tugasnya. Mudah-mudahan ngamonitor.
0: Sok atuh Kang Atep.
1: Mohon teteh. Carios sareng kidalang anu mancen tugas dina wingi pagelaran wayang golek mekanik. Dalang nyaeta Kiai Haji Ade Kosasih Sunaria. Oh, maestro sanenya. Rakana Abah Asep Sunandar Sunaria. Carios anu bade dipedar dina carios Prabu Dharma Birawa.
0: Birawa,
1: Prabu Dharma Birawa.
0: Cik
1: kumaha cenah Birawa ante.
0: Itu soalnya Kang Atep. Pan urang teh sok acara teh di Bidakara, aya gedung Birawa, aya gedung Binakarna. Aya anu eta mah nu lima Pandawa teh nya.
1: Yudhistira, Nakula, Sadewa.
0: Yang terang ari Birawa teh naon?
1: Apa aya ilmu ge Candra Birawa? Kedah terang kumargi eta aya hartosna. Carios Prabu Dharma Birawa eta bade digelar ku dalang Kiai Haji Ade Kosasih Sunaria nya almarhum. Adegan anu kahiji eta teh nyarioskeun di Karaton Kajinan.
0: Karaton Kajinan.
1: Di Karaton aya tempat khusus kanggo jin.
0: Janten Kajinan khusus.
1: Tapi lebetna kalebet nagarana Nagara Ambarawa. Eta teh Nagara Ambarawa di lebet Karaton Kajinan. Kacarioskeun nu janten Raja ta Maha Prabu Dharma Birawa.
0: Anu di Kajinan teh.
1: Maha Prabu Dharma Birawa. Menuju ngempel biasa patih sareng senopatina teh dipanggil kitunya, diangkir. Patihna namina teh Dharma Bahu. Teh tini. Sareng anu janten senopati masih keneh raina Prabu Dharma Birawa nyaeta Dharmawati. Aya Dharmaan.
0: Wati. Semuanya pakai Dharma.
1: Mohon pak nganggo Dharma ngan ayu Wati mah biasa lagi istrinya. Mohon tah. Sareng para wala dia balad buta sadayana pangawakan Prabu Dharma Birawa teh jangkung dhuwur simbar dada bewos jemros upami nyareos sentak sengor.
0: Oh gitu.
1: Karakterna sami sareng Rahwana tokoh wayangna. Eneng Nining, Eneng Tini, Eka Bogoh. Anu dipikaresepku.
0: Anu rupana garoreng teh ya Kang Atep.
1: Ah eta mah aya nu goreng. Nu serem panggilannya. Eta mah karakter tokoh Dasamuka, Rahwana seueur nganggo tokoh wayang teh eta anu pamenteuna beureum.
0: Oh beureum.
1: Gitu. Tah maksud sareng tujuanna yen Prabu Dharma Birawa teh hayang naklukeun raja-raja ratu-ratu nu aya di jagat raya. Jadi lain naklukeun teh masyarakat ieu mah raja-raja nagih yang ditaklukeun. Nagara-nagara yang ditaklukeun tah ku si Prabu Dharma Birawa teh. Termasuk Nagara Astina. Selenting bawaning angin aya kolep meureun aya beja yen anu teu bisa kataklukeun ku Prabu Dharma Birawa hiji nagara teh Nagara Amarta khususna Palaputra Pandawa eta anu susah ditaklukeun kitu ceuk dina panyariosanana eta teh nya di nagara mana wae eta biasa kataklukeun ku si Prabu Dharma Birawa teh. termasuk negara di Astina oge. Tahari pala putra Pandawa mah sesah pisan di taklukeun teh. Ngumaha yen geuningan anu jadi tokoh utamana di Pandawa teh lintang ti anu ngagaduhan layang Jamus Kalimusada anu boga ngabogaan eta.
0: Pusaka
1: layang Jamus Kalimusada teh eta teh dicepeng teh ku Prabu Yudhistira. Tah, jadi si Prabu Dharma Birawa teh tetep salah sahiji eta anu jadi tokoh utamana kuduk diluluhkeun. Tah, merelih ka patih indit ka nagara Amarta mun bisa hirup-hirup atawa paeh bawa kali si Prabu Yudhistira. Tah kitu. Lamun eta pala putra Pandawa khususna Prabu Yudhistira geus ka Alapatina Jongjon. Moal aya anu ngaganggu deui. Jadi sakabeh di jagat pawayangan ieu bakal kataklukeun ku si eta Prabu Dharma Birawa. Tah kitu. Jadi nitah ka patihna ini sia mawa balad-balad kabeh eta mah rek dibawa erek pandang ti Cipenyo heuh kitu. Jig ek pasuhanda teras sok Akiyadi mun erek ka Abah Otong. Oke, okay. Cina penasaran Ibu Atih teh neni teh Anggra ini bawa. Ditu ka Marta. Aduh, cek Bu Atih teh, aku Adi mana?
0: Kang Atih jadi rame nya carios nanya.
1: Insyaallah. Tah kitu. Ngartos teh tini. Carios nanya. Pamugi katampi ku sedayana para paniten. Pagelaran wayang golek mekanik. Dalang Kiai Haji Ade Kosasi Sunarya. Carios anu bari di pedar dina carios
0: Prabu Dharma
1: Birawa. Tah mangga teu urang naon teh siap-siap sadayananya kanggo ka para paniten sadayana sok mangga tatahar bade gogolehan oge mangga bari calik oge mangga bade nangkarak bari ngopi mangga mun bari ajir-ajireun oge mangga.
0: Amit tetundu.
1: Salina tas parada siap. Yakin nih.
0: Siap.
1: Hayu nya. Mangga nyanggakeun bidangan pagelaran wayang golek mekanik kelangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Carios anu bade di pedar Prabu Dharma Birawa dalang Ki Ade Kosasi Sunarya. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi, Wilujeng Ngah.

0: Gentur tinutur ingkang mangun catur kang dadi gentra incin darita. Salbeting karaton kajinan. Negara Ambarawa ingkang dados pepayung agung negara kajinan kakasih Prabu Dharma Biawa syawak harmagan klian patih negara lan senapati agung Ratane mangsa kene hangan dikasentak suwarna kaya papadana watek pantos pangawakan cangkung dulur. Simar dada pewosian rodaya hingana. Mengkaten pengantikana. Disarengan ku teten rak sarengalaga.
1: Yo.
0: Bagaimana isun rayu merenih duduk pada rohisun.

terbang pinanjak layang. Tan Keri, tan kaus pin saplaman.

0: Sri Mahaprabhu Dharma Birawa Syawak dipunadep dening Patih Negara Kakasih Raden Patih Dharma Bahu. Boten kantun Senapati Agung Darmawati Pangawakan Raseksi. Yan boten kantun sadaya wadewal tentara nu diwangun kukoh buta angkot buta. Ya. Si kepedang tamsir gada benih cerasa limpung estu pada oleh greng sadaya ngajajar di pagelaran sambil ngah kandika. Peting sun Dharma Bahu.
1: Loh.
0: Yeah, bagi asa tega awak miralan Senapati Adi Akang anu geulis. Coba merenya tutup pada karo kakang anu geulis lucu. Kalayan Senapati anu dipiagul ku Akang.
2: Dawuh timbalan. Winyuk sumanga kaula pun Patih Dirga Bahu. Utawi Dharma Bahu.
1: Nanya.
2: Hatur nampi dateng pembagi panjenengan Sri Paduka.
1: Iya. Nah.
2: Kalian hatur tipayung kaula nggak haturkan semah pangabaptis ku hunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Iya.
0: Semah pangabakti awak mana diterima ku lengan kencah katuhu simpen peringati di cangcah sapu cuking nama putih ing masyarakat.
1: Ya.
2: Kaping kali teta.
0: Nya.
2: Hina naun rupi kalepatan para rumalung kasuhun jemar hapun pranuka teda.
0: Ya. Pada-pada orang sering malung tina naun rupa kesalahan gede jing letik.
2: Aping tiga. Permilani pun Sri Paduka keresahan di balik kaula pun Patih Dharma Bahu. Sareng Senapati Agung Nen Putri Darmawati ayah pikresang naon.
1: Wah.
0: Nyai. Coba keharap geris. Raka Prabu. Teka pinodama unyuk sumanga kaula Darmawati ngahaturkan sewunuh hulak seketika bingahkan kena pemami kaya ngahaturkan semah pangabaktus kuhonyuk panjenengan Raka Prabu. Nih tarimanya inuh-nuh-nuh. Atau kali nanti etak para lun-malun kasuhun hapun teranuka terdatina naun rupi kalapatan ageng sarang alitna. Moga panjenengan ulah kirang kapunten tina kajoledaran nyai tina kalpan nyai tina kalapatan nyai gitu.
1: Iya.
0: Nuhun gelis nuhun.
2: Kapayun linggih nano.
0: Cukupi dia dipati. Salajeng unyuk sumanga Purwaraka Prabu kersanya urka ulaya pikresa naon kalintang dipunajeng ajeng nasiang kalian wengikna. Ngiring kana pangrasa kaula anu kalintang dipunajeng ajeng aya naon ya teh aya naon Gusti. Kiasa tegasna anu geulis pangna disaur lain waktu. Kalayan adi akang patih anu dipiagul anu dipake leungeun kencak katuhu ku akang kalayan anu dipireus. Saperkara akang ngahaturkeun ka sono kana geulis kulawasna teu patepung. Sakikiran anak tetap tidak nak rupa kesalahan gereja letik kurang pada saling malu kurang pada saling ham kurang memang dia tinggi kewajiban kurang yang kurang dulu yang dulurnya ini. Syok asap tiraku lamu segeng ham kurang karena kesalahan.
2: Tari katilu menjadi pokok akang ti ayahan lu bakal dibadami. Dinangenaan cita-cita nunatat.
0: Nyenaan akangnya kakaluhan di negara. Saatik di bakal ngakontan negara sumur makmur kemari pahlaw jinawi kalang akang bakal jadi rantumu.
2: Ratu garap marap batat agama.
0: Jika nanumutkan ukuran akan utangtu, akan bakal pinuku kebengharan kalayan bakal menang kiriman-kiriman upeti-upeti di luar negara di Raja Patalukan.
1: Oloh, meres.
0: Aduh, moga-moga kaulah, moga-moga etan disunkan perjuangan kaulah tengah wujud.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Tapi,
1: nyai,
2: eta tapi gelis, eta tapi pati dengekeun kumane. Numutkeun ilham nu katarima suratan katinggalan akan memang bakal bisa nalukeun Kurawa pan kasebutna urang astina. Nagara kaler kidul kulon wetan bakal jadi nahanapun suku akan.
1: Aduh,
0: tapi aya nu dipiberat teuweuh deui Iwati Panawa jalma lima putra Pamudewanata eta nu bakal bedegong buraung basangkal hese ditalukeunana. Dawuh ti malan Gusti. Atuh salajengna pamaksadan dina waktos ayeuna kumaha?
2: Kumaha pamaksadan Sri Paduka?
0: Akang bakal nyewit kulit poncol putih kaki patih.
2: Teuweuh deui cara. Teuweuh deui cara numutkeun uga para panita saur para empu kakuatan ieu teh aya di hiji jalma nyata lanceuk na sipatna Yudhistira sanajan keuyeup leuleus bejehat teh. Sanajan bari palaya peleye. Memang Yudhistira sipatna sobar.
0: Tapi mungking katang tuan welas asihna dewa memang di Yudhistira kitu numutkeun katerangan anu kapanggih. Jadi eukeur mah kitu katamah-tamah Yudhistira teh boga pusaka linuhung anu dipake lamang kagungan nagara nyata kasebut lambang eungih layang jamu sakalusada.
1: Nih
2: atuh pamohalan. Pamohalan hujah urang muadek bisa nepi kana kaluhuran Panawa.
0: Aku kituna di jalan Iwati kudu carana si Yudhistira dedemitan leuwih alus dipetik pati di ala nyawa.
2: Pangmaehankeun sacara dedemitan anu pang.
0: Sah kitu maksud akang nyai. Pageningan kitu kipati regapkeun ku angin kumaha kira-kira na sanggup papan teu aing bakal nyebut kulit pocoroh ketika awak maneh coba dengar-dengarkeun ikhlas sanggup apa teu
2: atuh naon-naon saketilu miring salak saduma dereng bujung hingga kapunut tanah gaemu tanah rapati teh bagelan dinten mana waktu semana kau lah ke dalam apa
0: ayo na waktu ayo na tapi nodam Gusti teh kedasaran kau lah
2: entong nyai entong nyai entong nyai entong nyai sebab akan keenglamu ditinggalkan ku nyai di dia ayo nyai tanulan akan udah pake lengan kensah kutuh
1: loh
2: bisi aja serangan di luar negara.
0: Jadi nyai nu kudu nyingareupan hal ieu nyai ulah jauh ti akang hingga si Patih masih keneh bungkeleng.
2: Dinten mana kaulah kedah rumampah?
0: Muga-muga ku nyai didoakeun cing hasil kalian menta ciri anu bukti, menta supaya sirah nasi Yudhistira dibawa ka dieu di gemolnya.
1: Bener bener bener bener.
2: Eta bawa huluna ka dieu gemol. Lamun geus dibawa ka dieu eta huluna urang ti irtancemkeun di gapura karatong. Atawa di tengah alun-alun serakat teuyun ku masyarakat yeun urang bisa maehan Yudhistira raja anu kawentar pitutama.

0: Aya hawar-hawar ka kupingku kaula.
1: Ye.
0: Kumaha coba. Numutkeun wartos. Desas-desus nu katampi cenah panawa teh kagungan satria pelitaning anu disebat Gatot Kaca anu tangguh nyeureupan musuh 1000 lawan 1 juta. Bohong.
2: Ulah dianggap
0: bohong eta mah panang we angin leutik kitu.
2: Bet leutik hate si kurang ajar. Tong sieun tong melang mah takcit nyaeg sama tadi sama.
0: Tong melang.
2: Tong melang eta si Gatot Kaca. Si Gatot Kaca sanajan beri kawentar di gayang rana punyulinya papa memang urang geus aya keyakinan aya katangtuan juring sakti setan kumawa satah eta pokok urang.
0: De.
2: Kasaktian kagagahan geus aya di urang tong leutik hate.
0: Mane.
2: Dong.
0: Daud timalnya nuhun atuh. Namun sabeting ti kitu dina hal ieu aya deui poko anu katampi.
2: Naon?
0: Yen panawati aya sifat kenalara ora kenapati.
2: Hartina. Hay hartina kumaha?
0: Kenging di arah rara tapi hese di arah pati. Sadaya musuh anu giru ka panawati terwika teu ucutan kitu mah wede.
1: Nih.
0: Sadaya anu mikangewah ka panawati tara menjelma.
2: Cuk saha?
0: Katampi wartos.
2: Bohong. Bohong eta bohong.
0: Ya parantos aya pidawuh kitu mah mudah-mudahan bae. Namun hal ieu kaula teu nyuhunkeun katangtosan upami dinten sabaraha dinten, upami minggu sabaraha minggu, upami sasi sabaraha sasi kaula tiasa wang siul ngabantun sirah Yudhistira.
2: Kumaha nyai? Raka Prabu kaulanu. Kumaha ukuran waktu? Ari pangemut kaula mah. Percaya kana ka dijaya Kipati ya teh bakal tiasa rengse saminggu waktosna. Saminggu kaulanu. Sanggup henteu dina waktu saminggu suke sanggup.
1: Halo.
0: Upina bae. Saminggu masum serengkeun kaula teh ieu teh diraba-raba istilah di ayap miosna kamar tah teu terang di mana penahna.
2: Tuh nu mata ke ku rumah tak naon ku rumah tak ku ieu mata ku rada turni oge kitu maksudna ku rada turni.
0: Kapan saban minggu diajak ngurilingan alam ku nyai ku melayang di jagana wiati dina waktu magrib babarengan jeung kalor.
2: Saminggu.
0: Langkungan tilu dinten mah.
2: Kumaha nyai? Sapoe ku nyai dileuwihkeun ka desa poe ulah leuwih ti sapoe jadi 8 poe jumlah jam leh lamun leuwih ti sakitu hati-hati awak maneh bakal dituntut diturunkeun tina pangkat sarta gaji bakal dipotong.
0: Iyo.
2: Syukur kana kasanggupan awak maneh. Jadi dina waktu ayeuna waktu 8 poe ku aing dipapak di wates alun-alun negara.
0: Dawuh timbalan.
2: Berarti doakeun ku nyai nya ngeunaan ku warga awak maneh dijamin kasalamatanana.
0: Dawuh timbalan. Rampung dawuh tutos pangandika. Amin. Bahal pangkatan ieu. Iya.

0: sami apang pange sekar megar. Kang ing galih. Ya pandle. Ya sipan dan arwa. Ya sipan dan segera datang kami narni. Segera datang nirawau kocapa. Banglus perlampahi pun pati dharma bahu. Anu kapi utus ingkang bakar dedemi tanuga janga prabu Yudhistira.
1: Ya.
0: Lumampah naku melayang di gegana. Tanya sang di mega. Semeruk di mega wiluk ritakit. Jauh tina rasa kapaur angang tina rasa kahariwang. Tebih tina rasa karisi. Arantos ahit ngambah cuman. Kantun lampah di satengahing marga gantos kang windur sita. Awios ingkang nata wau kocapa. Kaun tenan di negara Amarta di daerah Melajang Tengah kasabiaan panglengahan Raden Gatut Kaca. Anu dinadanget ayeuna Gatut Kaca bakal mampah. Nanging barang Gatot Kaca bakal lumampah sapratane pun Rama Paman Prabake Sakti Pringgadani utusaning ingkang Ibu Sri Retna Ratu Ayu Dewi Wararini. Sapamedale pun Raden Gatot Kaca dasar satria awas paninggal seket pandang leret kiwat tengen tayak kuciwana berikap jingkap penyak itu. Epek saudara maknyi bingsa saudara madale pun kadia waledan geningan kangkung.

0: Pangapunten lo,
1: pangelingin.
2: Layon anu sunutur.
0: Ayo sapatu lah antong lo.
1: Mangga we anggot pas tadi kotor.
0: Nyanya kayak balik.

0: Sarbakesa ingkang sawegrawuh dateng areng saing pangkonan Raden Gatotkaca. Pratamang sangat dikanipun mengkatu. Pangapunten ieu mang lo.
1: Lo.
0: Biudag anjing mang di luar biudag. Cawu mang. Ngaturkeun semahaturan ku hoyo pangrasa ing rama paman.
2: Wayuh. Nyuhun alor. Ditampi ku mang lo. Geus bisa nyemah cikeneh si alo. Sad gede-gede leutik harita. Cikeneh si alo kumang dilalahun di akon-akon. Kamana-mana tara ingkah jeung mang lamun diuk sok dilalahun. Ulempang sok dipapang.

0: apa-apa-apanya. Ayahnya jikainya. Jikana apa-apanya doong. Nuhun ayo.
1: Aya pikir salnau. Aya pikir salnau.
0: Aya brio gimang teh diutus ku tuang ibu lo.
1: Loh, damang kangjeng ibu.
0: Tangis. Montok aina teh tuang ibu teh maklum saban dinten Minggu. Pagi-pagi dini teh.
1: Ya.
0: Parantos mapa senam sareng maruang kali lu. Pangu acuk kerimin ka itu.
1: Ya.
0: Didekeun ku emang pangawal berbadi.
1: Aduh, berbadi.
0: Ya. Mawinya kitu tuang ibu teh hiji papayung agung. Sanaos istri daratu jenengan anak nyontoan aina teh lu dicontoan ku tuang ibu teh bebas teh pinuh lo. Kolot budak mah. Awewe lalaki mah. Mena kuring cacah pangkat mah. Mah. Najan emang oge boga kasakit mah. Pipi luwun we senam. Kieu ye teh lo. Tuang ibu teh cu. Hemalu meureun ibu kaputra. Cepenak saminggu dua minggu teh istuning mata kangen.
1: Wah.
0: Rinu kitu rinu. Cek basa Malayu teh mah rinu. Oh. Oh, tah eta rindu lo.
2: Tong rindu rindu.
0: Oh, meureun.
1: Nya.
0: Nya ada di mangkuk na ngajurung-jurung maka manggerajin sina goreng kaput sia gara ini kayak itu.
1: Goreng kaput, goreng.
0: Nyebutnya teh si goreng kaput ka mang.
1: Goreng kaput.
0: Si wawalek mah, si goreng kaput mah, si tuuyahan mah. Nyamang tiasa ieu na mios ka dieu. Dupi pamasadan. Oyong pan palai penak tuang ibu teh cu.
1: Nih.
0: Kebara sasih teu penak. Sasih ge henteu. Aing nya tanggal 7 likur hari ka deka itu.
1: Ya.
0: Beres.
1: Pas pisan.
0: Tak kitu cu. Jadi sawadina ibu teh negrahkeun ka Risi, ka Melang, ka Hariwang, ka Rempan, maklum ka Putra. Baringan sahiji-hijina.
1: Nih.
0: Kadedeh kasih kanya ah tuang ibu ti di jaman ti di bedong duit ka digotong mua luntur ku ka ibunan mua laas ku ka hujanan mua belel ku marga ning ka poe.
1: Dau timbalan.
0: Hariwang murun. Ageung ku ageung na alit ku alit na sanaos putra tos ngajabat ayeuna ti sipil janten kepala daerah.
1: Goni.
0: Di Melajang tengah tim militer jantan kepala angkatan pura. Sialo mua geder buk salamar nyingarepan musuh 1000.
1: Ya.
0: Lawan 1 juta. Tapi nyakitu ai manusia tak kena ku apes boh bilih hidup bobor karahayon.
1: Jadi.
0: Atulina waktu ayeuna dinanang tos ke nasib nagara ngahontal adil kalawan makmur anu diwadahan atawa dijajapkeun ku kamerdekaan nya kamerdekaan anu bakal ngajajapkeun kana pintu kerbak kasuburan kemakmuran teu kirang-kirang rongrongan di nagara oknu masih kena cing salulunuk lo kitu. Kalayan alo katingah parantos saged ayeuna bade ka mana lo
1: bogor.
0: Badai kamana jika paranto sager.
1: Jite kie sarasna.
0: Jadi. Kumaha lo.
1: Basar badai nyubadanan. Panyaur panjenengan rama uwa seking. Indra Prahasta. Kaya ni nangat edate kasumpingan uwa betara. Di jenggala mani. Oh.
0: Nih.
1: Maksad. Dupi maksad dina tilu dinten tiga kalangkung nampi serat di nagara mandrakarehna eyang sepuh Eyang Prabu Salya Tedama.
0: Ya. Panyawat naon lo, emak?
2: Edas.
1: Sanes.
0: Tumor.
1: Ya. Sanes.
0: Menawi teh tumor.
2: Maka apa kena tumor ini?
1: Panyawat nate istu mata krepot siang tega kena tuang uni tega kena pulem. Jantan hal iye. Panuhun baik. Dawuhkeun ka para sajeng ibu tangtos sonten kaula tiasa ngadeheus.
0: Nyai kitu mah daya wagelan lo janten moal tiasa ayeuna sareng.
1: Kupina wae. Kitu anu dipimaksud. Hapunten bae.
0: Oh tangtos beureun kumang teu dipanjang lebarkeun kitu jeung. Nya aduh lo mang pengenjing keneh mang teh sareng itu bae cadeui. Dicarter kumang teh. Keanan sadagoan ieu mun teu sabar pisan.
2: Nya.
0: Kehula.
2: Nya urang sabaraha tong beca
0: tetangga. Sabar da dulur. Daun beca ngantos. Genep Rebu Salah we di borong kumang.
2: Wah. Pepe tetang.
0: Pepe kitu.
1: Ya tur lumayan atuh Kang. Ngagales sesep di jalan sareng kaung nami-nami ongkoy.
0: Dong dong dong dong dong lo. Aya di manggen tong lo. Nuhun atuh ditampi lo nuhun atuh.
2: Kanden
1: tong-tong
2: teh
0: moal ditarima. Permios lo. Sesampunika perbakesa mulih dateng Pringgandani. Raden Gatut Kaca lajeng tatan-tatan naliti sing sarwa pusana ingkang saukti punango lajeng keluar mabur wonten ing kekanawiyate ingkang bakal lumampah wonten ing pusir daya.

0: Berpindah.
1: Barang gatuh kaca sawek larak lirik timeh kamalang lirik paksi.
2: Ang lirik ngalor ngidu nyetan ulur.
1: Tipalih tiweh tanpa diutusan di negara.
0: Inggi Ambarawa.
2: Nih
1: Pati Dharma Bahu ingkang sawek angkule.
2: Gatot kaca curiga barang ningali pamolahna ieu makhluk parantos timul rasa curiga dinagali. Lajeng Gatot kaca ngintip ti sapungkureun ka eta makhluk dina larak diri.
1: Patih Dharma Bahu tetingali aya anu ngintai si sapi. Wangwas pada nerakaton. Wangwas pada nerakaton.
2: Mangwas pada nirah katun pada

0: kocak di Mega Malang Sumo.
1: Perbah mana iya iya ya. Dihana pasawahan istu upluk apak parena keur sumedeng obroy koning. Brai kabelah ti kidul pangwangunan parentu unyaan ieu nagara teh keur meujeuhna berkembang digana ieu.
2: Ya, terjadi.
1: Sabab itu loba pangwangunan hanca itu sasak-sasak karek sabulah gitu.
2: Ya.
1: Aduh, menarik pisan ieu istu ning pagunungan miempo hejo nyaan. Kata aji ya, tangka kainu sakyo momplona.
2: Aduh.
1: Ya memang leweng di sumernat sai atu iwati kai kainu di leweng. Diganggunah kai kainu di leweng tangtu bahkan nimulkan akibat banjir anu sagede-gede na anu bahkan nimulkan kamadrotan karusakan karhayat jeng ngarugikan ka nagara.
2: Oh, jelas banget.
1: Nuhun. Ya nah ya teh sur-sur hate ras kana di imah nu ditinggalkeun ye.
2: Ya kumana teh kuanta emutkeun
1: mun. Eueuh deui iwati kabarudak teh anu genep maremongan nu awewe nu lalaki nu gede nu pangais bungsu nu panengah komono cikal mah.
2: Ya.
1: Nu kadua we.
2: Ya.
1: Kitu ge dukana bungsu we nya.
2: Ih.
1: Weleh-weleh ka indungna mah.
2: Ah.
1: Engge. Parang sawek. Sasauran ukurnya lira katut kaca tetata pasinin deh margi partos curiga tika witna lajeng nibankan sampean kana masta kana patih dharma bahu
2: oh.
1: Patih dharma bahu tumiba datang lemah mulai yang sweking kegana
2: wah.

0: Sopan sahanya sada masanunya naon jo bada kitu mun tatanya heula tu nari haja na kabaraman wae teh kaula geus curiga ti tadi gerak-gerik cara anjing disnimulkeun timuru atawa kacurigaan
1: oh. Nu wajib jiganya.
0: Memang
1: komo nu wajib guru api lur.
0: Nah.
1: Tanya heula mah nibar ka tindakan atuh. Nu wajib urang dia?
0: Memang kaula urang dia.
1: Komo nu wajib? Ulah jauh tidak tata tertib ka sopan.
0: Oh.
1: Bari jeung can karuhan kaula deuk salah deuk bener anjeun disibankeun panak tindakan jiga ieu. Sahayan.
0: Sacara ngajawab kalau bakal tumanya ka anjeun aya anjeun saha? Urang mana? Tos di mana? Deuk ka mana? Saha ngaran?
2: Loh. Loh.
1: Anon peso ieu mah geuleuh teh.
0: Nyaha,
1: peso. Jumah gona karana ditanya nanya. Cing hayang kakara kaula balaka ngaran tujuan. Urang pada iseng leuhun.
0: Daun iseng. Bisa ngau, dek karate, dek kungfu, dek judo, dek sumo, dek silat, sok. Lebih halus anjen masrahkeun diri eta leungeun urang cangkala ku kaula bakal dipariksa. Dipuseur aya.
1: Wah. Moal gana-gana kaula balak kajeng masrahkeun diri lamun san wawatan wae nya.
0: Tega rara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Maju wae, walati tegak kana maju wae.
3: Sisi kuat. Oh, aduh. Sisi kuat.

0: Pati utusan saking negara Ambarawa barang bakal dipunjamah ku Raden Gatot Kaca Leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana musna tina paningali Gatot Kaca Leungit dan musuh
1: what up hey
2: abung bangsa siluman sahabat kena keranan musna yakin iya mangkluk bakal nyin atau migawe kajahatan juga kaula ngaturkan laporan dateng rama uwa prabu kalayan ngetok rakamas antrija rakamas jaka tawang dipusir daya merdih kaua betara sangkan bisa kasusi mua pati-pati iya mangkluk lumincing pribadi bari jeng nimulkan kacurigaan namun terimaksud jahat wah

0: kan ieu mangkruk ieu.
1: Ya.
0: Daek samar dokter poho.
1: Supana naon?
0: Poho.
1: Lu naon juga?
0: Ras we inget. Keur bangsa manusia ahli ngamah jumantara teu eueuh deui sina si Gatot Kaca. Ieu masalah. Paingan kawentar jagon can keuna ge eta panengeuh anginna mah geus di heula. Hiuk. Panimpung nu juga kitu. Kan urang kaya atuh.
1: Ya, bayeuh.
0: Kaula ge teu kosong-kosong atuh.
1: Oh,
0: mun teu inget kana didikan latihan ti akit ti gigir wah, cilaka. Untung timpungan nu juga kitu.
1: Ya.
0: Untung kaula aya ajaran ti Aki Mursyid dari
1: nanya. Ya, beres. Ajaran ti jamaah.
0: Gantigana ya halimunan teh tatalamura teu adilaan aing. Yakin ieu nagara Amarta. Dek asup ka puseur dayeuh kaya dek asup ka karaton. Hayang yeuh. Dinya rineh, dinya dipaehan wae. Yudhistira, Yudhistira. Gera aku poe ieu ditangtukeun anjeun bakal ngakilenceng umur anjeun. Aku sih bakal mampah wonten ing karaton

0: Banyuwangi ke Keraton Indra Perkasta. Daya jalman nangenan kenwat kekuantos pengawasa halimunan para pengawa estuning kare-kare atau lebet ke Keraton Kakaputen Man Badega estuning hare-hare.
1: Ya.
0: Patih Dharma bahu langsung Kakaputena Prabu Yudhistira. Di Kaputrena Prabu Yudhistira mangsa nak dikersakeun Yudhistira siang parantos kancikan tunuh dina mangsa pecal sawen. Nyegrek kulam jiga anu nikmat pisan. Atuh ingkang garwa Dewi Drupadi uju amengan di kebon kemang. Dina mangsana Yudhistira nyegrek kerek kuleng tibra. Patih Dharma bahu manjing Kakaputra. Mambar nirang ademan ewuh pagulingan. Mama nirang ateman ewuh pagulingan ranah.

0: Iya, wis masalah deui.
1: Nyaha.
0: Punya pakaian aja ya tanah-tanah kerajaan jeung nempo kana ulas banget yakin Yudhistira mah senah mah sobar tabekal keuyup leulis biapu.
1: Budi.
0: Sia. Yudhistira lain kaula teu tega. Kadiri anjin. Nong, lain tega kadiri anjin, lain kaula teu apal kana hukum.
1: Duh.
0: Pang dosa-dosana munguhing maehan jalma nu keur hees.
1: Duh.
0: Tapi da teu bisa kitu bae atuh. Urusan ieu mah dinya aya kasempetan dinya mangsa. Wayahna Yudhistira sanajan anjeun keur nikmat sare cing rido we ku kaula deuk dipaehan. Kalayan muga-muga ulah tepi karamat kamali ngeunaan dosa ka kaula nya sanajan bari salah kaula teh dosa kasebut dosa mah sieun.
1: Maneh
0: sok kaula mangan ukur derma suku samung dumengkah bibir samung dumek. Ngan patakonan mah deku kaula diborong ieu manalangan anjeun we nya ieu.
1: Ya.
0: Ceuk kaula kieu Yudhistira ye. Pok Yudhistira gera ikrar. Nanakeun anjeun tegara tega pati dina mangsa dipaehan ku kaula.
1: Dah.
0: Itu ceuk kaula. Da ceuk anjeun kieu pijawabeun ye. Ditalangan ku kaula nya ye.
1: Loh cicing
0: bae. Oh nyampe ku ae kaula teu tega. Tanah kategan kaula tegang pati lali dunia. Sawarga kunawi ayu papatan pada perlayat sang bulan 14 tegenut cumalikmu.
1: Loh.
0: Kau tega mana deh? Cuk kaula.
1: Ya, ya.
0: Cuk anjin ya, he. Kau bayarnya itu nya. Oh, mangawai. Oh. Oh.
1: Loh.
0: Ya, iya warisan tiak kita gigir ya. Asah kula dan palungan ya. Wayah nanti koro anjin Yudhistira.
2: Apu Yudhistira ingkang bakal dipun tugas sangat dening.
0: Dharma bahu.
2: Nanging ajaib nutaya papa dana baga bersin bare dituga. Yudhistira leungitan pelebih ilang tanpa kerana musna sareng ranyang-ranyangna.
1: Aduh-aduh.
2: Atuh dirgabahku kalintang kagetna. Eta ranyang sareng Yudhistira nuju ku lemparan tos aya di sisi palih ti kaler.
3: Waduh. Waduh.
1: Weh.
3: Hulu, hulu, hulu, hulu.
0: Yung, oh itu belah kaler itu. Nah, daik sama dok. Ngarada muring kak bulu punuk ini deh.
1: Simpan lu liding ini.
0: Balik wae gitu.
1: Ah, muli saya kayaknya. Jembatan Cilakama.
0: Wah, kagok Yudhistira. Memang tekitu-kitu acan anjin telain geraja atuh. Sejak balik itu ayah Nabi Yudhistira dipaehan wae disusul ke belakang.
2: Itu galangan dua kalian Yudhistira parantos ayah paling tiki dulu.
3: Waduh.
1: Ay.
3: Oh itu gus ayah tiki dulu. Wah.
2: What? Yudhistira parantos ayah palih tiwetan.
0: Ngadak-ngadak mengingkak bulu punuk ini. Coba. Dipaksakan maingkalah wawotan daun-daun aing baka kacing sirihi.
1: Oh.
0: Ini udah dumadah kasihun karena bekingan lani. Nah, maksa kentingannya balik ya, aing.
1: Nah, saya itu.
2: Dek dihukuman dek teu ku Raja Sabodo teuing.
1: Mohon.
2: Wah, balik aing maksakeun teuing maneh. Utusan mulih ka nagara Ambarawa. Sapa wonten ing nagara Ambarawa Prabu Dharma Birawa parantos ejeg geler. Sanaos waktos nemi 5 dinten. Imialna patih kudu kadang ayeuna. Terus jantan biasa tiap-tiap nunggu waktu aya barang lidagawan sok lami karasana kajentingan nunggu sajam asa sapoe.
3: Lajeng Prabu Dharma Birawa ngahaturanan Dewi Dharmawati
2: dan tau islami sapratane pun pati Dharma bahu ingkang sautumiba Prabu Dharma Birawa kepapa katia Winendra kang tunggal.

Wis kenal arah, ikut pinas.

0: beja napati. Coba-coba aing bere beja kesang bobolokot datang bari jeung prenyang-prenyang jigaya kajadian nu tripikar.
1: Ya.
0: Aing nunggu waktu ti poe ka poe sapoe asa sataun.
1: Loh.
0: Tapi kalima poe ayeuna nyeri beuheung sasongeun. Nunggu maneh anu datang. Ieu sanajan bari tilu poe di waktuna aing cangkeut. Cici.
1: Ya.
0: Kumaha bejana? Jika menang bobor karahayon coba balakakeun ka Nyai. Tumah. Aya kajadian naon di jalan?
2: Sadaya-daya. Dina lebetru dinten kaula teh kukurilingan. Kaopat dinten anyoka. Nagara Amarta kaula teh pernah sareng hiji pungawa.
0: Saha ngaranna? Saha?
2: Kaula teh istu teu panjang lebar magi parantos langkung ti payun eta mangkeluk ngeureum ngirimkeun dampar suku kana sirah kaula. Atuh teh pasini deui kaula teu balakangaran itu nya kitu. Namung gila ku gerakanana.
1: Aduh,
2: cacak peureup tacan dugi hiupna angin tos ngahiup. Loh, kaulah ngeloh.
1: Aduh.
2: Bari emut kena warisan tiaki timoyang.
0: Nya.
2: Halimunan diwatek. Atuh salamat kawate. Neme inget hari tajen etatep moal pati si Gatot Kasate.
0: Help! Ulah lalawara, atuh ulah lalawara kumhatuina.
2: Tului. Tajen wekal temios. Bari ngupingkeun kitu we desas-desus sareng brai we aya tanah-tanah di jalan ieu plang nuju ka anu ka Amarta ieu ka Busur Daya ieu ka kampung ieu ka anu. Lebet ka Busur Daya breh karaton ngajengleung waduh tihangna ge diwangun ku Mas Inten berlian.
1: Ya.
0: Dedeh teuing ka taji Nyai. Aduh, aku rasana swartos raka Prabu.
2: Terus. Lebet ka karaton sadaya hari-hari margi tatala murata tribu kabuka ku kaula. Langsung kakak putri. Brei. Yudhistira nuju kulem dina mangsana pacasaweun. Terus. Singkir we kawate cabut bedama. Nah, dasang kuiweuleun pisan genggerongna di awak. Ajaib leungit tanpa hilang tanpa kerana.
0: Geningan Raka Prabu kitu, panawa mah kitu, nu mah wita oge cing atos-atos sanes baheureuyana.
2: Kumaha satuluyna? Ret ka poe ti

0: Tikaler, ranyang parantos aya di palih Tikaler di sisi.
1: No.
0: Yudhistira terobih kulemna didinya kene. Pamenterna jiga anu semugung ujung. Ayem.
2: Nyai, satuluyna kumaha.
0: Inak diku kaula. Kumatan kadua kitu keneh bae. Los. Bae, aya parih ti kidul. Susul ka kidul. Kumatan katilu. Los. Aya parih ti wetan.
1: Geuningna.
0: Kitu sareng kitu. Ari lami-lami kaula teh cing paruring ka pulu-pulu. Culang cileung biur we mabur.
1: Ya ha.
0: Kumawi nyangakeun beuntar teh teu suku genteng blok keur bari disiksik di damat saeun caca dua malam.
2: Mangkluk bodoh kato teroyoh ipis mulih ngepep jawer nganar jang-jang kunyu. Ain tu suri boga pati jiga kitu bodoh.

0: sakit.
1: Ayo, polisi. Atuh teh bagaimana sakit lu miring salah satu madereng.
2: Iya, bawa senjata rantai nyai gunakan kru gulis watakna bakal lu selir kapu kai bunai.
0: Nih,
2: sadaya daya. Si ajeng aing dia.
0: Tahu timbalan. Eta lamun nyai, bawah dina waktu tilu poe ku akang dek disusul kaitu nyai.
2: Kade cingati api ulah lalawa rahul pangawakan awewe gelis.
0: Tapi akan percaya.
2: Ya tapi nanda masa ketiru miring salah satu mandereng. Coba senjata nakaulanu.
0: Ya bawa iya.
2: Si nanda kiatin lampanan. Si nanda kiatin lampanan.

0: geulis.
1: Moga-moga we restu ti kaula.
2: Siapa menutin kini orang sepenuhnya inti nekanan bakar dijabah ku pengerasa kalayan dirasan diraka Prabu Lalit gali kaulanung kalayan nyuhunkan restu.
0: Bro nyai nyai nyai.
3: Panawa hutang pati bayar pati hutang wirang barang bayar wirang.
2: Premios raka Prabu Premios kalayan selamat. Senapati Darmawati kairing kuat dia bala tentara kot buta angkot buta.
0: Ya.
2: Kantung lampah di setengah marga sopan.
0: Marga
2: jalan.
0: Sopan.
2: Setengah alas panas. Dipati Arjuna. Anu kairing ku para pawongan tekantun rahayat-rahayat. Tieta kampung sarang pidayeh marukara masar nabal de bubujeng. Kasenang Arjuna dinasasasi sakali sok bubujeng kaleuweung. Milari satoleuweung anu hak sarang anu halal diteda. Kayaning mencek sarang manuh. Unca sajabi enak tieta.
3: Kemah ngajajar parantos dua dinten aja di alas panawasa atuh dina mangsana gempungan di pusir daya Arjuna mah nuju daya
0: nih
3: kairingku para pawongan Lurah Semar kuda pawana Astra Jingga Udawala Garing sadaya parantos samangka atuh leureuh apruk-aprukan praska kemah deui.
2: Bari tetuna tina gogonya kan sempal kapi gurion.
0: Dah. Ada seria.
3: Ubek iya iya lo.
0: Ya. Hei, sedap.
3: Ya lo.
0: Saya dah kang.
3: Saya deui atuh.
0: Oh, beres saingan. Pengen cing nah apa eta si geukeuk nanya ka wea kang.
3: Dua poe dek aya di leuweung ge.
0: Tukang
3: tajuh ngabeberik mencek.
0: Aduh,
3: beres. Ngabeberik mencek.
0: Eta jadi paninggaran kah?
3: Jadi pemburu.
0: Aduh, beres. Beres.
3: Ngalakon dua poe ge meunang mencek genep.
0: Naon deh?
3: Manuk 17.
0: Aduh.
3: Atuh sasapian we tilu.
0: Ya, sasapian. Naon sasapian teh cenah?
3: Oleh sapinyaan sasapian wae dina ieu dina taun geuning dina sadagori.
0: Sapian.
3: Lumayan eta geus ngaleketek bujal eta.
0: Ya. Disangka kan sasapian teh mah pedet.
3: Hiji da wadah keur sare teh dina ngarona panti bracing hees abuskeun sasapian kana jero bujal. Jeroban ku cangkir.
0: Ya.
3: Ku cangkir.
0: Ya, terus gimana?
3: Geumun di jero geureum-geureum.
0: Pasti.
3: Ayo, jalo. Dawalo.
0: Ya. Nah.
3: Kadio.
2: Aduh.
3: Naon kagok ya keur nyeketan tumak.
0: Duh.
3: Aya buruan isuk euy. Keur ngudag-ngudag lanak akang mah.
0: Oh, lama. Hayu budagan.
3: Resep deuk dikukut aing deuk sulap bari mamah lanak.
0: Lanak beres kan lo baju jumlah resep lah
3: ayo si gareng mana ui dawala tuneng di lebat reng reng
4: iya ngomong wae anjir teh
0: yehehehe naon anjir
2: yang ulah jarauh teing ulin teh
3: kakang Semar
2: nun
3: geruan barudak sana kadarie
2: kadarie jang
0: aduh kalau kok atuh mau
3: ada gitu nang ayo hei dulur
5: Peting isuk, poe isuk, orang kabelah kulon. Sabab belah kulon mah didinya mencek jeng unca lo, bak.
0: Ya, butuh sekali yang mata blok kita mah.
5: Butuh blok dinya mah. Eh, belah kulon dan belah wara. Jadi, awri kan. Belah kulon, kalangan kuda pasir jadi, wah. Soal warawah kuli buah, kira-kira wanen.
0: Ya.
5: Soal saya jauh ke kalian, ke hilu, ke kulon, ke wetan.
0: Yo. Eta,
5: bapak tulang kisah akan lagi. Kan itu gula, kita ngomong aja kemana deh.
0: Wah, sejadi.
5: Eta nundutan wajah kemana deh.
4: Ya. Dara rawang saraya na.
0: Hah? Mangis tong. Ah, ya. Kawaran ada mang.
4: Pangis toh? Oh,
0: nungguan ah.
4: Hah? Ya. Hah? Duk pasang nomor.
0: Nomor rau.
5: Hei. Jeng-jeng hiburan aja lah.
0: Hiburan?
5: Saya si Nena yuk.
0: Nena, oh, Mi'an Karnama.
5: Siapa?
0: Mi'an Karnama.
5: Oh, Jama.
0: Isi gulai Jama Karnama. Aan Karnama.
5: Oh, Bian Karpatu.
0: Iya. Karnama dina karna.
5: Oh, Bian Karnama.
0: Mohon.
5: Nama.
0: Nama si Rawit.
5: Anu ieu teh anu di ieu di sorang di ieu di conti unyuh-unyuh kiara.
0: Nya ta eta kiara unyuh-unyuh kiara.
5: Aduh, si jago kolot tempat tu.
0: Kawak
5: mah kawakan.
0: Wah.
5: Oh. Oh. Anu buka tukang yo buka salakina, buka salakina ke tukang yo.
0: Tukang naon? Tukang naon?
5: Ke tukang yo, tukang neng nong.
0: Oh, tukang oh, tukang saron.
5: Benar. Tukang saron percuma tukang kendang ban.
0: Nya bareto mah.
5: Heeh.
0: Ayeuna turun pangkat jadi
5: saron. Yo anu pendek-pendek ya.
0: Nyaha
5: anu jiga ieu teh ning
0: ya saha
5: dina ieu mah dina iklan bareto dina iklan TV nawarkeun ieu
0: nawarkeun
5: naon bumbu masak
0: nya saha
5: teh naon ieu teh anu oh teh anu bagio bagio
0: oh iya mah teh lah hay bagio ka manehna mah
5: oh oh isuk bagio eta salakina deuk kitu aya di bejaan gede we
0: maha
5: lantaran diancam
0: diancam saha
5: oh ieu ku panayagan gede-gede.
0: Duh.
5: Gede butung, gede butung na ongko.
0: Ya.
5: Anu iyo, anu ayo nama ngus buhukna pinuh ku kenur.
0: Ya. Nah, datang dah cing.
5: Menayakan iyo tiba lagi na.
0: Hah?
5: Oi.
0: Hah?
5: Jom, uing ngahira suwe lah.
0: Naon, ngahira naon.
5: Minta lagu lah.
0: Lagu?
5: Lagu.
0: Ada di hiras bakang mah daek wae ngan lagu-lagu naon anu periuk ikeunangan.
5: Lagu iyo lagu cikeruh perasi anyar. Cepakna di jaipongkeun.
0: Mohon.
5: Teu sarona di nenong-nenong.
0: Mohon.
5: Jadi tabuhna tabuh arismen.
0: Oh, gitu.
5: Lah, aduh.
0: Ingat tuh kudu bayar.
5: Alah, sabar juta triliun kau yang dibayar ya. Yang nyaho. Alah, biasa bayaran apa neri, Pan.
0: Kan? Tukang kenang deh, benang apa, Natu?
5: Saya tukang kenang, Nak.
0: Eh, ugan. Bang, sabarang deh, ya.
5: Wah, subang berang. Cigiri harga tilu. Cung, sop lah. Nunik macanya. Tadi sudah lagi jurang antai yang ingin ngilin akar iyo. Iyo ngariung yuhana pun tengah kai lah.
0: Antai kena orang yang bursa raya
5: gaya dina. Hop, 1, 2, 3, hop.

0: Oh, nganyuk.
1: Gaya anyuk gitu di pemikir bisa bayarlah.
0: Mata tong diguguting tau ge sia teh mah loba menta mung mayar.
1: Anger sama kitu wae
0: mah. Alah, lain teh deuk mayar ngan digunukeun hitung-hitung tabanas we ye mah tuh.
1: Sabeureun ge bulan puasa
0: mah. Ya heeh. Nyemah.
1: Ada.
0: Dan eta garing sama giga cuma dicentok-centok kitu.
1: Ya.
0: Kan bahaya nafsi-nafsi, aing-aing sia-sia.
1: Ya.
0: Alus aing jang aing.
1: Ya.
0: Goreng aing jang sia.
1: Hei, hei. Salam.
0: Mana baru dakang. Itu tuh nih sunsi ngareng pelak itu. Seberang teuing kitu bejaan sakabeh rahayat. Kurang nuju ka belati kulon cenah sekurang kampung ieu. Murada loba uncal nate berarti kulon. Tahu timalan, Jang.
1: Malan.
0: Jang.
1: Kang.
0: Jang.
1: Yo. Hari-hari wae duluan teh 2-3 kali.
0: Iya di saur ku pangaulaan deui. Tahu timalan sunaon? Sepo sumu-sumu. Dawala abdi kulang. Gareng. Oke.
1: Okay. Hey. Longgek
0: karahayat sakabeh siapkeun anjing jeung tanah tumak kuli urang muruk ka belati kulon kada perbekalan cu meunang ngaliwat tadi di mana iya di Narangsel.
1: Oh kamu kan bokal masih siap
0: Narangsel aing masih siap.
1: Oh tar tinggalan di Rancok bae lama
0: cai kada jang cai iya cu bisa kuan babi. Siapkan kasakabe. Oh mangga mama. Hei dulur-dulur.
1: Wah,
0: siapa? Ana. Ada jangan hati-hati ye ulah ya rucing-cing nat tuntung senjata bisi cilaka ya senjata nyasar ulah luar ye.
1: Oh, siap. Mama.
0: Kada nya yo, jangan hati-hati. Awas.
1: Oh, apa?
0: Ngan me HP ti kuring bisi aya sayang ieu, sayang engang bejaan kuring.
1: Narek kumaha?
0: Hayang montok dadakan uing.
1: Ih.
0: Soron. Dek ditakol aja nyaho.
1: Ah, pecak-pecak ya, emang iroh gitu ya.
0: Nyatang tuh lah mundisirin mah nyamontok dadakan, meren.
1: Nah, nyamontok dadakan rumah, Kang.
0: Oh, nyengang teh ya, pikiran enak tuh.
1: Oh, muka Kang.
0: Hei, siap, woi.
1: Ya, woi.
0: Siap, woi.

tengah surak menghampal-hampal. Ngepung sato buruan Arjuna kalintang bingakna ningal sato anu dituju istuni seueur memang telepat tuduhan eta urang kampung. Nanging dina mangsana Arjuna nuju ayat dina kabingah penggalih kalayan surak menghampal-hampal narahayat. Yurik anu nyiliwuri setan sumramah kelong newo-newo di nagara Ambara.

0: kala mersa.
1: Ya mana?
2: Audi Gusti kula.
0: Kala leman.
3: Ya minum dia maji lima bulan. Beri ayah pikir saya nak undang bagus di kurwanya uji sima pikir yang dia cengah cengah bulan gua abdi. Bang bulan ayah pikir saya nak.
0: Kalau memre,
3: jika pinoda melabi pun kalah memre.
1: Ya.
3: Bagi ayah pikir saya naun purwanya ur abdi.
1: Ya.
0: Kalau turwiksa, jika pinoda magus di kulan abdi ayah pikir saya naun gusti kulan.
1: Ya, onyol berupa.
0: Tuh, tingali ayah jajaka nu jadi pokok. Menjadi pimpinan di namoro iya namun teh salah tempo yakin etah teh si Arjuna
4: anu diiringku para pawongan anak cicing maneh di dia dimana geus ngaronyok ngagunuk didinya ku kalau bakal dilempakku iya panah
0: senjata senjata rantai dogok daguan di dia nya dimana ya keributan buru-buru datang kaulah boro
2: oh mangap

Arjuna. Memang sanajan bari anggang senjata semua mis di pusaka senjata rante pusaka raka prabu linukung dharma birawa. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, rasakeun kurang ajar. Tutu geus katemu ngagunung di luar kalian para pawongan anak. Rasakeun ku aing bakal dipentang bakal kacangkal aku ya senjata. Tam! Senjata rante kang dipun lepas. Tumiba dateng Arjuna. Lurah Semar kuda pawana Astra jinga uda wala garengan nuju ngagunuk istirahat sana pentang kalkai sareng senah hasil boroan utang. Katibananku senjata rantai lajeng kacang kalak sadaya diserangan kulung selir kapuh kaibunan lir kapas kahuyanan.

0: Kang Semar.
1: Aduh, ayang aku yang lulus. Ya, ada senjata now, cu.
2: Aduh, buat dirinya, tenang.
1: Iya, iya, tuh, orang lulus.
2: Aduh,
1: anjir.
2: Aduh, anjir.
1: Leles, akak.
2: Alah.
1: Kalah memre.
3: Abdi Gusti, buat Gusti.
1: Tinggalin.

0: kurang ajar ngaran maneh Arjuna. Ngaran maneh Arjuna eta kalkum tanu hareup.
1: Ya.
0: Aduh aya nah kuyang ieu denawana jigana cu.
1: Amuing-amuing pangaulan kumaha abdi teu tiasa kunjah.
0: Yes,
1: ujang mahai. Komo ujang-ujang bapa, abdi komo candahar-dahar aja ni.
2: Pintu
1: ni cene. Mahang sekir, itu susu bah blah bih bih. Komo emak berlulus nampak nenek mah komo. Iya, in the middle. Sedap.
2: Ayo monok itu malulus gede.
0: Bener ngaran maneh teh Arjuna.
1: Duh kapino gawe tenawa naon salah kaula anjeun anu ngagunakeun ye senjata.
0: Memang
1: saha ngaran anjeun?
0: Ngaran kaula Dewi Darmawati ti nagara Ambarawa dina waktu aya nagara aku. Jam ieu detik ieu anjeun bakal putus riwayat bakal dipaehan ku kaula. Kaula nyangah tugas ti ranceuk kaula ti raja kaula Raka Prabu Dharma Wirawa.
1: Oh. Usih sia kurang ajar.
2: Loh,
1: paehan.
2: Itu
1: kumaha sia wawaleg? Geureur-geureur aksi jahat.
0: Gusti ulah kumaha ieu teh? Yang agen eta mah satia-satia we bobot pangayon ti Mang Arjuna mah. Arjuna emu dateng purwa daksina.
2: Purwa
0: wawitan daksina wekasana. Emut kanalapan Arjuna telor Arjuna gehgir Arjuna sijaran guyang anu nimulkeun pamelet kalayan nimulkeun penarik galih kasing saha anu codek kakanyeuna.
1: Nurut sahaya sekaring wawang.

0: Sarangsena digunakan kekuatan Arjuna, si jaran guyang, Arjuna geger, Arjuna tlorok. Dewi Darmawati katarikataji kapentang asmara Sarengsena Arjuna ngagunakeun ilmu penemu penarik piragi. Tobat Gusti. Aduh. Dadah teuing Kang Arjuna, ampun para lumalung kasuhun, ampun ranu katerangnya iku mawon kasalira tobat teuing tempo-tempo kasep jika popotongan Nyai nya kitu.
1: Aduh, ulah ora ada wala jampe pamake aing mah ya.
0: Cegonyok sia. Gusti pangawulan ieu tempo. Naon ieu teh nu si jaran guyang. Arjuna geger, Arjuna telor. Kadang ngeken deh.
1: Palingan, aduh, ayo si dawala guyang.
0: Guyang mana? Si jaran guyang, kunyuk.
1: Lain si dawala guyang, bujur si cepot belang. Gitu. Ayo. Dengan hina si goblok, goblok, goblok.
0: Aduh, ampun teh, hapunten, hapunten, hapunten.
1: Aduh, cilaka dulu gak yuk kasenang tiga nai.
0: Rasak si kaulanun Gusti, hapunten, naon masalahnya. Aduh. Seribu para lumalum kasuhun sajuta campuran di tengah kalau teku mawantun ke salira kalayan manawi uning gali manawi runtur kol putih salira muga-muga mugi-mugi kalau belak-belakan istuni asan name katarik birahi kapentang asmara ku jajakan mulai kia engkang Arjuna malu kumaha kita salira meninggali luntur kol putih musuh nikah kakak ula palai naon istuni bakal dipupujuhkan pamunut asal kaulah ditiga ku salira kalau didama nomor sabaraha.
2: Aduh, ya sadarnya
0: anak. Engkang.
1: Aduh, cilaka dudugan kaceot iu.
2: Hebat.
1: Kumaha kang. Kumaha.
0: Yang akan etam atau edi jalan saya nama sangemanin.
1: Piraku kaulah kudu ngawin juri.
0: Teori, teori. Wah.
1: Sampai pokoknya makulana itu sudah suatu mada bindih gitu kayaknya.
2: Ya.
1: Tentang kenekulan senjata naik itu sudah suatu mada asal lesot langsung. Sampai harus agang. Upam agang di kesama, ku abdi dikawin.
2: Wah. Bahaya, bahaya. Bahaya. Bahaya.
0: Nyatil mamau. Gelis. Kumaha. Bilang ku makin kenten mau pamusuna eta taun nu tadi teh
2: harus bojong
0: mangga teh teuing Nyai bakal dijieun bojo ku Akang nomor 4 ti winulan. Aduh.

0: dinasti kesayang Dumampara.
1: Barang senjata rantai di lahanku Arjuna.
0: Parantos lesan pawangan oke nyakitu Arjuna sakilatnya jewang senjata rantai. Lajeng dibalikin ke Dewi Darmawati. Darmawati ketibana senjata rantai lantilu denawa.
2: Kejamak.
0: Kumelayang di kekanawiyati mangke bahkan ragrak di payunan rakana Prabu Dharma Birawa. Mangke hing Dewi Darmawati laporan dateng Prabu Dharma Birawa. Dharma Birawa, jengkarku angin kamar tahingkang pakang ngegempur Panawa. Syakantuna di alas Banawasa. Aduh, nuhun Gusti nuhun. Ulah lalaworakan itu di antara ayah samwara hiji deui buta.
2: Wah, silahkan dundungan urang batur. Kepentangku senjata pagawean Sarjuna kepung wakul buaya mangap hingi-hingi tewa.

0: jadi enema sia tadi main lulus di Bongohan. Maju enema dunungan sia geus kabawa senjata geus urang ajar sia ai sia monyet di luar
1: nya
0: ngejema nya habut jiga monyet ha jiga monyet teh naing jiga monyet monyet serimak jeung aing
1: nya teuing.
0: Kesian.
2: Oh, putih.
3: Ya. Ya, kira. Hah.

0: Gitu sih ya.
1: Jadi seberapa sih danang?
0: Mungsrat utek nauge. Akul. Siap, Pak. Bedog aing silunya sia. Nah,
1: beres sih.
0: Sahumatan namun terjadi dua belah huluna udah lawar ada.
1: Saya.
0: Untung war-war-war sia. Tampanan je bedog aing silunya warisan di karuhun ieu. Aduh, batur jilah kahuluna barulah batur baladaing munur-munur. Arjuna melepas sepul senjata. Suwiji senjata biasa keluar seribu. Wadah mana tentara dibasmi dening panah-panah pusaka. Juli aing ka bawah ku panah.

0: Salamat Kang. Ibaring panyastun kamana barudak.
1: Iya sih.
0: Dawala abdi kulan. Ngebandring hulu buta genep abdi.
1: Waduh, nyana.
0: Mana si gareng? Agan maut, agan.
1: Kan maut teh.
0: Mau nyain maut ngomong sih ya.
1: Ulang baru bicara tuh.
0: Atuh dina waktos eueuna mah yeuh teu rupina tawis-tawis nun. Aya hubungan anu sareng dendam ye jurig deh. Nya. Ayeuna mah ngawe urang pada ngantunkeun ieu leuweung kalayan paos rupina kapan dina dinten ieu teh bade diayakeun kempelan sun.
1: Nih.
0: Sumpingna tuang rakal tu jeung ngalamani. Oh nya. Tindanginan tedamang na uap Prabu di Mandraka. Oras. Ayu Kang, urang pada mulang. Pot.
1: Ya.
0: Di gerawan sengaja dah gue. Nyaw, dagang kembang, wadah kembang ya.
1: Nah, anak kumal aja yang dagang kembang.
0: Lupa nanya warikun wadah kembang ya, pot. Pot.
1: Hehehe. Masaan, nah.
0: Cepot, sumuk. Mana wajah sana syabih. Parentahkeun ka sakabeh dulur-dulur anu milu kalian bantuan urang kampung Senamulang sabab itih tanah-tanah goreng lamun geus panih jeung kitu cuma enggak mawa. Hei dulur,
1: Duh.
0: Balik dah. Bener ka samung geuna bulan hareup urang moro deui.
2: Enggak, mangga. Ini.
0: Sasumpingna Arjuna kapusir dayeh memang tetela ingkang rakastina rana kresna parantos sumping ti jengalamani. Sadayana sami kempel. Padanga deheus kasina lenda Prabu Yudhistira. Bima timunggul pawenang Nakula Sadewa ti bumi rotawu sarasawe jajar. Sumping Arjuna tekantun para pawongan kalayan seraya parantos tingali Raden Gatotkaca yen dina mangsa dinten kamari aya kajantenan.
1: Nah.
0: Manak hiji pungawa anu dicuriga. Dihubungkeun sareng pamenak Arjuna di alas wanawasa memang ieu aya patula patali. Mangsana barantenan bakal ngalayat nu teu damang ka nagara Mandaraka parantos cunuk lajeng ngagentra Sri Narendra. Nima.
3: Ulah kakang.
0: Wirah katuranan Raka Batara.
3: Kakang kukut saya itu.
0: Elan. Yai, aku rupanya pun tenang.

0: kabatara kula rayi. Ngahaturkeun sugeng rawuh kuhunyuk panjenengan.
1: Eladala.
0: Hatur pembagi rayi katampi dengin tenor kiwa tengen simpen puliati di cangkang sapucu king rimekai.
1: Nuh.
0: Bima.
2: Bagia kakang aku ku ceritakan.
0: Kasumun.
2: Dek, bagia nih.
0: Ya, di penengah.
3: Paulanun kula.
0: Ngahaturkan semasin kengkuhunyukkan dengan Raka Prabu. Syukur bahagia. Paulanun. Rajin akula, rajin dalam sadewa.
2: Putra Gatut Kacang haturkeun sembah pabakti kunyuk panjenengan Rama Uwa.
0: Nuhun kasep.
1: Aduh ayana.
0: Teu kapino damel kaula nun unyuk sumangga nu. Ye simabdi pun Semar ngahaturkeun sembah sinungkem ku hunyuk tampa Gusti junjunan ye simabdi sadayana.
1: Iye abdi su.
2: Abdi sih, Astra Jimpo.
0: Abdi Dawala kulan, syukur bahagia Dawala.
2: Sumonoho,
0: Raka Prabu.
2: Kula Raji.
0: Ngahaturkeun rewuhun kurawuhna panjenengan.
2: Oh saya, saya.
0: Yeteki esa perkawis akan tehapun tentina katelatan dungkan. Dina raraga nyubadanan undangan pangrasanjin rayi.
2: Nih.
0: Leres.
2: Tinggi.
0: Atuh saja mintik itu. Sahubungan sareng laporan-laporan nu katampi ti Gatot Kaca sareng ti Rayi Arjuna aya hal-hal kajantenan anu tilpi masak. Upina paos. Kantenan.
2: Mangka piatna. Dongeng si Astrajinya. Yang laporan ti si Gatot detelakeun urang keur aya dina ancaman curi giliwuri setan sumerawa.
0: Oh, sae, sae, sae. Di dieu moga rayi ulah umutkeun wan ulah gedag ku kaanginan tetep pergeneg. Anceng ing penggalih.
2: Nih.
0: Teu kapinodamo. Atuh salajengna purwadih kapuranan linggih memang nya kitu saperkawis nyuhunkeun aub penang tayungan ulah tebih tina pangjaring pangaping pangresara ka Batara Sareatna.
2: Oh sae, sae, sae.
0: Kalihna ti kitu ngeunaan serat anu katampi dinten anu kalangkung ti Mandaraka.
2: Pengenaan Rama Paman Prabu
0: teka pino.
2: Nah kumaha bae dina waktu saena
0: langkung repot teu ramangna.
2: Aduh. Teu kerasa tuang-tuang acan cenah kulan.
1: Loh.
2: Duka parantos sepuh wae panginten. Duka teu nyake tu da kapungkur nuju anomna da roha kapisan teh. Nah
1: kumaha roha kana kan?
2: Gusti Prabu saya.
1: Mohon.
2: Ih, nikauha dipaehan teh. Ki,
1: dua kan?
2: Marukana da kuring mah apa nyaho keun da keurti akonna ge nyaho atuh segede kitina ge teh.
1: Ya, kiti
2: nyebut. Dek mangeus kieu. Anyeuna mah karek berejel. Nah, aya yeuna mah heulaan kolot.
1: Aduh. Percaya na kakang gitu.
2: Ya. Awet moralnya. Asa yeuna panggih jeung dewekna da waos nu payun teh dua teteragrag.
1: Alah. Ya. Di kumaha teh jentos wae kumaha
2: teh? Tawala sana tempo ka urang mah geus kieu, sana maneh mah beleger keneh wae. Cekeng abdi mah da awet jaya gitu.
1: Ya.
2: Ya. Atuh salajeng ngalina waktu aya kumaha, naha dina dinten ieu bae bade ngeresakeun lalayan ka Mandaraka.
0: Telangkung panjenengan.
2: Utami dina dinten ieu bae.
1: Alus dina poe ieu.
2: Dari
1: alus dina poe ieu.
2: Kosae. Barang saweg impaling wasana.
1: Engge.
0: Esonira perja. Esonira pakurman catur kakoketan kakurawa kacemetin mangis sulintang damar kanginan.
2: Taun ka aik-aitan Nah, ini dikait gitu.
1: Hah? Ayah daun.
0: Ayah nak itu tinggali ayah buta.
1: Ah!
0: Yudhistira, Bima, Arjuna hutang pati bayar pati. Hutang wirang bayar wirang. Aing di negara Ambarawa bakal balas pati. Cilakana di aing Sidharma.

Wow.

0: Masalah ya nu jangkung gede si warekok darah ngarana ye.
1: Jadi biar aja.
2: Yang ujang tong
3: Kakang Semar.
2: Iya nu dulurna buta awewe nu kamari leres nu.
3: Aduh. Coba dah cuba ngut adi nanu kamari sih, anu pernah pilih uang teh asun kamari anu mentang usan jata iya sih, lo rantai sih.
1: Kakang ku menung.
2: Piat mah Bima.
4: Kayak buta.
0: Montong lewat cerita coba keluar masat. Kurang betul. Sama. Nah,
1: jengain siap. Kamu dek dipun puntang dipun balingu. Depan ting dari pusaka gelang Chandra Kirana. Nah. Pijil siap. Yaaah!

0: puntang di pupan ti urat cecel mencil. Rasa kena. Kamu duduk di pupan ti bening pusaka gelang Chandra Kirana. What?
1: Teka rasa Bima.
0: Dipun buntang, dipun panting, urat cecer menjeng. Dipanting dening gelang Chandra Kirana urang mudar. Yo, majis, palik, oi.

Raden Andria, Raden Jaka Tawang, sami pada temampu. Kaprabu Dharma Birawa sadaya cicir di Medan.

0: Prabu Gajah.
1: Iya jago nuka bentar si Gatot Kaca teh. Anu ngajak jekulu patih aing. Gatot Kaca coba maneh kawentar jago aing hayang mecak gelut jeung jawara. Urang pada sere sinerdan banting binantingan.

0: di pajuaran anak anu juga banyak yak terdamang terbiasa sasauran acan riung-riung ku putra putri-putri sadaya nuka pigarwa ku sinarana Prabu Duryodana nuka pigarwa ku Baladewa nuka pigarwa ku Dipati karena tingawanga Dewi Barnowati, Dewi Surtikanti, Kalayan Erawati.
1: Enggi,
0: boten kantun sadaya para putra mantu tiastina rawuh. Prabu Baladewa Timandura rawuh ngalayan anuju kedamang putra Dipati karena tingawanga rawuh. Kawuh para Kurawa. Boten kantun ayat dina penang tayungan Maharasi Komayana.
2: Ya.
3: Angir
2: paman kalintang kuartosna langkung repot tuang ramate
0: cukup pinudamel mangga sadaya sami lebet ramah.

0: Raka Prabu.
1: Ulah Nyai.
0: Kumaha bae pipetanana Kangjeng Ramatos Rupi kieu teh kersa tuang-tuang acang.
2: Loh.
0: Cek, atuh manawi aya lanung anu mujarab.
1: Paman.
0: Maha Guru.
3: Kek.
0: Maha Guru parantos kieu pun bapak.
3: Gelis.
4: Nyuhunkeun cacing anceng. Cacing anceng.
5: Enak.
4: Pangemut pun mang ieu teu damangna moalami deui bakal waruya bakal damang sacara bahara bahari.
5: Guringa.
4: Cing percanten.
5: Deh.
4: Cing percanten.
5: Enak.
4: Moal moal naon-naon moal geulis. Tenang we geulis, tenang, tenang, tenang. Nggih.
0: Kumaha bae paman?
4: Tenang anger tenang.
0: Kumaha bae paman? Anger dur sasana tenang tenang.
1: Cing sabar Nyai.
0: Raka Prabu bade sabar kumaha? Ampun teuing kaula teh mangkani mung hiji-hijina, gaduh bapa teh hiji-hijina.
1: Loh, cing percaya Nyai. Kan? Iye teh. Ari kamar ta geus di bejaan Nyai.
5: Nggih.
0: Atuh kan tenang namun acan aya sumping wae Raka Betara Kresna pangemut kaula mah iwat janjeunna anu bakal tiasa ngalandongan margi anjeunna mah kagungan pusaka linuhung Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar.
4: Nanging dugi ka ayeuna teu acan sumping keneh bae.
1: Sabar nya iya bari
5: nyaha
0: mamandira ngademan ewu pagulingan rana.

0: sabratane pun Raden Nakula Sadewa. Aduh. Wah.
1: Dah. Tunggu nih Nakula Sadewa. Kasep yap.
2: Rai.
1: Coba karek jol ngalongo karek juaan kali ya.

0: aturan raye abdi aja aturan kalanun aturan punukun aja kalayan nyangakin semua pangamak terus dirayi tekan pun raka prabu
1: ditampi rayi nakula
0: tika ulas sandewa
1: nyonyi nyonyi
2: nah namanya hol cu
3: ulang
2: kawana tuang raka tuang raka tuang raka tuang raka
0: yupi para rayi sadaya ampun para lumalung kasuhun sarasna dina dinten nyetep parantos aya dina tatan-tatan bade mios kawuh raka batara tikerti jengalamani raka panjenengan ari kitu kumaha nguningakeun aya kajantenan anu terduga-duga aya buta ngamuk di negara Ambarawa
3: bening
1: buta naon
0: duka duka aya hubungan dendam naon sadaya daya nu tiasa nyanggah kuliah pada kucar kacir tobat teuing ari kitu kumaha
2: kek saha ngaranna buta teh
0: jenengan teh Prabu Dharma Birawa
2: kabeh eueuh nu kuat
0: nu mawi
2: gagal lamun ngondang aswata mah mah beres
3: juga. Wah, ku eta mah mah.
2: Aswata mah teh atuh bos.
3: Ya, sayangna teh eta.
2: Balawar aswata mah.
1: Ari kitu kumaha mah sadrayi?
0: Namun nemutkan keterangan ti Kakang Semar daya dipiantian anak ieu buta kajabi ti anu nuju teu damang sipat narama uah Prabu jantan kawat teh mung nyuhunkeun meuli galih ti panjenengan muga rama uah tiasa sanes teu ninggal nuju teu damang pargi mantenna piantianna
2: ke kumaha maksudna nggih
0: kumaha uah ku anjeun anu bakat tiasa newakna
1: uah naon
0: anu nuju teu damang

0: Kurang ajar si Kresna.
1: Nih.
0: Abis si Kresna ini.
1: Lu.
2: Tapi kaki tuh tak panawa mah. Coba gak. Dulu anak-anak teh. Dulu. Lu.
1: Dalam tenang.
2: Pansi dikit teh tuh damang.
1: Ya.
0: Ayo teh abis saha.
3: Abis saha itu. Keterangan ti kakang Semar urah kuda pawana.
2: Coba. Eta si Semar abong kena turunan juri jarian ngomong ke mana karep ilmu nanahaun dia. Yah nahula, bujeng-bujeng ka. Makai jeung kudu tarung sareng rupa teh tiasa tuang-tuang acan ieu teh kunyung.
1: Aduh.
2: Tunulu.
1: Nyanya.
0: Pangsat. Nahula.
3: Gusti.
0: Balik sieun. Bejakeun ka si Arjuna. Bejakeun ka si Bima. Make uteuk geus ngomong deh. Tampalah ka ngalongo. Cung atuh.
3: Coba teuing tepi ka kitu nanya, aya kada urang ka Batara kumaha? Anu mawi kaula teu nampi panguwuh ti mantenna supados ramah uwah ka Bantung. Aduh, kurang ajar tenan ka ka Prabu leuwih jah ka si Kresna.
0: Edan si Kresna lamun kitu.
2: Nu mawi moal aya jelema pangnurus tunjung nang iwak ti golongan Panawa cung Mang Oge.
3: Pinasti kersayang duman para Prabu Salya barang mireng nakula padanya sele.
2: Sadaya pada ngawonkeun Panawa.
3: Prabu Salya luncat tina pangkleman ngandika sadaya sami kaget.
2: Aduh.
3: Ini juga gelis.
0: Aduh. Cicing.
4: Rama Prabu, waduh.
3: Tu kening paman, lu gay, tara-tara.
4: Bagia nakula sadewa.
3: Tama wah, nyanya kesinung kemputra. Nakula wah, kawan, kaulah sadewa.
4: Kadengi mah kadengi. Ucapan anjin tadi. Minahan kejadian iraha aing make jeung nyarita ujung hingga bisa ngomong teu bisa barang dahar acan tapi ngadengena kieu semah ngadong dicarekan
3: ya teu kumaha Rama Prabu teh kaulanun
4: cicing sia sing horeng kabeh we garoreng pucus ka Panawa
2: Ayo.
4: Paman Benu semah dicecele. Tadi kadengi ku sararea lain tedek ngalongokan kahalangan ku jurik anu nyeliwuri. Ayeuna minta tulung kapan hiji kewajiban tulung tinulungan.
3: Kapan nuju teu damang sareta teu nuju teu damang?
4: Moal pati-pati aya pituduh lamun lain aing piantinana. Sagede kumaha mangklukna ditewah ku aing.
3: Aduh.
2: Kapan kita sebut itu nama?
4: Cicing, siah lalajuanan aing. Ayo ini kabeh ditewah ku aing.

0: Kasumping na Prabu saya.
1: Prabu Dharma Birawa.
0: Kaget ningali na jalmi anu tongkrong-tongkrong jika anu tenama.
2: Iya jelema anu sahoseun datang ka dieu.
0: Sahangaran maneh aki-aki coba jawab tapi pakeanana tingkat kerajaan anu tangtu.
1: Ula Prabu Salyati Mandaraka.
0: Prabu Salyati Mandaraka awak maneh handeuk naon he?
1: Kuwe dinu bakal jadi anti awak maneh iwati kaula.
3: Ning.
1: Sanajan bari aing gering reuyeuh maksakeun diri.
0: Atuh komo anu gering cacakan si Gatot Kaca anterjajak ka tawang geus daya nu nyanggah pulia.
1: Tuboga pucus panawa ngasongkeun jelema gering. Si Bima ge jangjang belejak teu kuat ngayonan diri aing. Tong lobat carita bangsat maju.
0: Kurang ajar maksakeun maneh. Satu mati sama marah kaprayu.
1: Ya, resinir dan banting pinantingan.
0: Prabu Dharma Birawa dipun banting lengit tanpa hilang tanpa kerana daya sanes nyata ning kekuatan ilmu Chandra Birawa. Anu kaluar tina salirana Prabu saya ayeuna lebet deui yen netelakeun Chandra Birawa benu ka Prabu saya.
1: Reh nasir dianggu panyalahgunaan ku Prabu Salya.
3: Gening
4: Kakang Semar. Rama paman.
1: Gening yete angkeman kaulat Chandra Birawa. Kula bisa cager deui kalayan pesa karakara. Muga-muga yewawa di Chandra Birawa ulah dek disalahgunakeun ilmu karakaduliman kamurkaan memang kaula rumasa. Ayeuna mah kantun salametna. Nyangakeun ijab pamungkas ka Kakang Semar.
0: Dawuh ti malanu, parantos salamet. Sakali salamet tetep salamet. Wilujeng carios katutup ku waktu kapegat kumangsa kemang teneutik sareng tutup lawang Sibetaka.

0: Atuh gening Kang Atep, cariosna Prabu Dharma Birawa teh gening kitu.
1: Siga nama dugi katutuk sadayana ye. Aduh, upami abah ade kosasih mah upami ngawayang teh. Tadi kan di non teh ku Kang Atepnya. Ternyata dramatikna teh nining. Dramatik teh upami nuju adegan sedih-sedih atawa napi nuju adegan serius teh. Henteu karaos nuju heureuy kumaha kitu. Henteu karaos ieu na rasana dramatikna teh, teaterna teh.
0: Leres-leres ngajak urang mengunjungi negara itu.
1: Mohon gitu, terbawa emosi terbawa, orang terbawa. Tak kitunya.
0: Atuh Kang Ate, ayeuna mah tos wengi.
1: Tos wengi.
0: Mohon tos 12.
1: Atuh tos wengi mah teu urang bobo yeuk.
2: Tos wayah
0: da eta mah.
1: Kang Ate mah disareng ku saya bobo. Mohon kanggo ka para paniten sadayana hatur nuhun anu parantos manco ngalanggungan Pro 4 RRI Jakarta dina acara pagelaran wayang golek mekani. Simkuring ti reng-rengan sini Sunda sejalu mungsurnya ti Jemantara walagri lemah cai
0: waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

92,8 Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi spesial kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Mengawali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Mukhtar LCMA, kita akan mengangkat tema memaknai hari kemerdekaan. Ya, Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta tentunya dan logo-logo yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Rana Haura dengan Cinta Allah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah.

0: dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Kali ini edisi spesial kemerdekaan, ya. Dalam tema memaknai hari kemerdekaan bersama dengan Ustadz Rukhain Mukhtar LCMA, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Rukhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Hari ini kita menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, Pak Ustadz. Tema yang kita angkat adalah bagaimana kita memaknai hari kemerdekaan ini. Ya, kalau dalam Islam sendiri, Pak Ustadz, memaknai konsep kemerdekaan atau al-huriyah gitu ya, Pak Ustadz, bagi seorang muslim itu sebenarnya seperti apa sih, Pak Ustadz? Kadang kemerdekaan ini juga kan sering dikaitkan dengan kebebasan. Kemudian ada yang kemudian pada akhirnya kebebasan yang dipegang itu justru malah melanggar hak-hak orang lain. Nah, bagaimana kemudian kebebasan ini yang bisa membawa keberkahan untuk kita semua nih, Pak Ustadz, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun? Silakan Ustadz Rukhain.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para budaya membawa yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Mbak yang dimuliakan Allah, hari ini dan juga setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Bendera merah putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, biasa para pahlawan dikenang, dan berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai ungkapan kegembiraan. Namun bagi seorang muslim, kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada upacara dan perayaan. Hari kemerdekaan seharusnya menjadi momentum muhasabah. Sudahkah kemerdekaan yang diwariskan para pejuang kita isi dengan suatu yang diridai Allah? Kemerdekaan adalah nikmat, tapi sekaligus amanah. Merdeka bukan sekedar bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan yang lebih mendalam adalah ketika manusia terbebas dari ketakutan, dari kebodohan, dari kemiskinan, ketidakadilan, perpecahan, korupsi, hawa nafsu, dan penghambaan kepada selain Allah. Karena itu memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam dapat diletakkan pada 5 kata kunci. Yang pertama tentu adalah syukur, kemudian tauhid, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab. Abang Boy dimulakan Allah, kemerdekaan bukan semata-mata hasil kekuatan manusia. Para pejuang memang berkorban dengan harta, mungkin dengan tenaga, air mata, bahkan nyawa. Namun seorang mukmin menyadari bahwa di balik seluruh ikhtiar manusia terdapat pertolongan dan ketetapan Allah. Karena itulah Allah berfirman, "Wa ma fikum min ni'matin fa minallah." Segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah. Karena itu kemerdekaan harus diterima sebagai nikmatullah, nikmat Allah. Oleh karenanya di dalam undang-undang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka kesadaran ini penting. Para pendiri bangsa tidak hanya berbicara mengenai perjalanan manusia, tapi juga mengakui adanya rahmat Allah dalam lahirnya kemerdekaan. Maka memperingati kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk mengucapkan ya segala puji atas nikmat Allah, segala puji Allah atas nikmat kebebasan dan kemerdekaan. Nah, oleh karena itu dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa ita'dana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku sangat berat. Apa mula yang dimulakan Allah? Syukur atas kemerdekaan bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Para ulama menjelaskan bahwa syukur mencakup 3 dimensi. Syukrun bil qalbi wa syukrun bil lisan wa syukrun bil jawarih. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati menyadari kemerdekaan sebagai karunia Allah. Syukur dengan lisan muji Allah dengan mengenang jasa para pejuang. Syukur dengan perbuatan menggunakan kemerdekaan untuk membangun kehidupan yang adil dan bermartabat. Dengan demikian orang yang merusak negeri, orang yang melakukan tindakan melanggar agama dan negara, menebar kebencian, berampas hak masyarakat, atau memperkaya diri dengan merugikan rakyat, sungguhnya sedang mengkhianati makna syukur atas kemerdekaan. Islam membawa misi pembebasan manusia. Salah satu ungkapan terkenal dalam sejarah Islam, misalnya menyebutkan Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, menuju penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman menuju keadilan Islam. Disinilah hakikat kemerdekaan dalam Islam. Merdeka bukan berarti manusia boleh melakukan apa saja. Merdeka berarti manusia tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Ia tidak menjadi budak manusia, tidak menjadi budak kekuasaan, tidak menjadi budak uang, tidak menjadi budak jabatan, tidak menjadi budak popularitas, dan yang paling sulit, tidak menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Seorang bisa hidup di negara merdeka, tapi jiwanya belum merdeka. Negaranya tidak dijajah, tapi dirinya dijajah oleh nafsu. Keserakahan, gengsi, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya. Nah, setelah penjajah secara fisik pergi, perjuangan belum selesai. Ada penjajah yang lebih luas, yaitu hawa nafsu. Allah berfirman, وَنَوْسٍ مَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُرُهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَضَ مَنْ دَسَّهَا. Demi jiwa serta penyempurnaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka perjuangan generasi hari ini berbeda dengan perjuangan generasi pada zaman tahun 45. Dahulu musuh terlihat, sekarang banyak musuh tidak terlihat. Dahulu penjajah datang membawa senjata, sekarang penjajahan dapat datang melalui pikiran, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, gaya hidup, bahkan algoritma yang menguasai perhatian manusia. Karena itu generasi merdeka membutuhkan iman, membutuhkan ilmu, membutuhkan akhlak, dan kemandirian. Apa-apa ini melakukan Allah. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, berbeda suku, bahasa, budaya, cara dan agama. Oleh karenanya Al-Quran memberikan prinsip dasar. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Ayat ini sangat relevan bagi Indonesia. Perbedaan bangsa dan suku tidak diperintahkan untuk menjadi alasan saling merendahkan, tapi ditaruh agar kalian saling mengenal. Karena itu nasionalisme yang sehat bukan benci bangsa lain, melainkan mencintai dan menjaga negeri sendiri sambil tetap menghormati kemanusiaan. Oleh karena itulah kemudian jangan kita berpecah. Allah memperingatkan, wa'atihullaha wa rasulah wa la tanazza'u wa tabshalu wa tadhabu rihukum wa syukiru innallaha ma'asabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Memohon melakukan Allah. Karena itu menjaga persatuan Indonesia merupakan bagian penting dari mengisi kemerdekaan. Berbeda pilihan politik boleh, berbeda organisasi boleh, berbeda mazhab pandangan keagamaan dalam wilayah itu tidak boleh. Tapi jangan sambil perbedaan menghancurkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ada Bang Gilang di Kerawang, Pak Ustaz. Assalamualaikum Bang Ari, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz, menurut pandangan saya, makna dari kemerdekaan itu karena kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia lainnya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah secara spiritual, misalnya ada oknum pejabat yang suka korupsi, apakah sudah memaknai kemerdekaan? Ya, merdeka ya merdeka, korupsi mah jalan terus gitu ya Pak Ustadz. Kan katanya kalau tadi di awal disebutkan manusia yang memanusiakan manusia lainnya, sementara para koruptor ini kan tidak memanusiakan manusia lain gitu, yang ada malah mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri, Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Mbok yang dimulakan Allah, tadi jelas ya bahwa memaknai kemerdekaan itu yang pertama adalah mensyukuri. Mensyukuri itu artinya tidak merusak. Syukur saja dulu belum cukup, apalagi kemudian merusak. Nah, ini yang kemudian menjadi kontra ya, artinya menjadi ironi bahwa ternyata pada saat kita melihat, mendengar, bahkan kemudian kita tahu sejarah bagaimana perjuangan orang-orang dulu yang berjuang untuk memerdekakan bangsanya dan rakyatnya, justru dengan adanya oknum-oknum yang tadi disebutkan itu tidak mencerminkan perjuangan itu artinya bertolak belakang, pasti dia tidak bisa memaneti kemerdekaan, bahkan dia merusaknya, bahkan lebih jahat dari seorang penjajah sekalipun. Nah, artinya kursi dapat dibaca sebagai tanda bahwa seorang belum benar-benar merdeka secara batin. Batinnya saja secara individual, dia tidak merdeka. Apalagi kemudian dia merusaknya. Dia mungkin hidup di negara yang merdeka, memiliki jabatan, kekuasaan. Tapi jiwanya masih diperbudak oleh harta, oleh keserakahan, gengsi dan hawa nafsu. Ini jelas secara spiritual, jelas tidak merdeka. Karena itulah tadi disebutkan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, dalam konteks kemerdekaan itu sangat dalam. Penjajahan fisik bisa berakhir, tapi penjajahan hawa nafsu dapat tetap berlangsung. Korupsi sebagai ketidakmerdekaan spiritual. Orang yang korupsi sungguhnya mengalami berapa bentuk keterjajahan batin. Karena dia dijajah oleh harta. Harta yang seharusnya menjadi alat kehidupan berubah menjadi tujuan kehidupan. Karena itulah Allah berfirman, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Artinya orang itu dijajah oleh hawa nafsu. Ia mengetahui sesuatu itu haram, tapi keinginannya lebih kuat daripada kesadaran moral dan imannya. Dijajah oleh jabatan, dijajah oleh rasa tidak pernah cukup. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu yang berbeda. Nah, di sini persoalannya seringkali bukan lagi kebutuhan ekonomi, tapi kemiskinan spiritual. Nah, tadi orang bisa mempunyai rumah besar, tapi hatinya merasa kurang. Bisa mempunyai kendaraan mewah, tapi masih mengambil hak rakyat. Bisa mempunyai jabatan tinggi, tapi merasa harus terus menumpuk kekayaan. Nah, pada Rasulullah menyampaikan, laisal hina angga suratil arati walakinal hina nafsi. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Maka korupsi dapat terjadi pada orang yang secara materi kaya, tapi secara spiritual benar miskin. Itulah masih orang belum merdeka.
2: Baik. Ya, di era sekarang, era digital nih Pak Ustadz, generasi muda yang kreatif dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan banyak, tapi tidak sedikit juga yang kemudian terjebak atau terjajah pada tren negatif budaya asing yang bisa merusak akidah, Pak Ustadz. Nah, bagaimana kemudian tantangan moral digital nih Pak Ustadz di era kemerdekaan supaya para generasi muda tidak kemudian terjebak oleh tren-tren negatif atau budaya asing yang bisa merusak akidah, Pak Ustadz?
3: Ya, Bapak yang dimuliakan Allah, ya tentu dalam konteks memanai kemerdekaan, salah satu penjajahan baru yang perlu kita waspada adalah penjajahan digital terhadap pikiran, terhadap perhatian, terhadap moral, terhadap hawa nafsu. Teknologi pada dasarnya adalah alat. Persoalannya muncul ketika manusia tidak lagi mengendalikan teknologi. Tapi perilaku dan pikirannya justru dikendalikan olehnya. Allah memberi prinsip moral yang sangat relevan. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ul. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimenti pertanggungjawaban. Artinya, aktivitas digital pun punya pertanggungjawaban spiritual. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, apa yang kita sebarkan, dan komentar itu bukan wilayah yang bebas dari nilai agama. Nah, tantangan moral utama di era digital, pertama adalah hoax dan hilangnya budaya tabayun. Kecepatan sering mengalahkan kebenaran. Orang menerima sebuah informasi, tersurut emosi, lalu langsung menyebarkannya. Padahal Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada membawa suatu berita, maka teritilah kebenarannya. Tabayyun adalah literasi digital dalam bahasa Al-Qur'an. Kedua, hibah, fitnah dan perundungan digital. Dahulu hibah mungkin hanya didengar beberapa orang di sebuah majelis. Sekarang satu unggahan dapat dibaca jutaan orang dan tersimpan bertahun-tahun. Itulah kenapa Allah mengingatkan wala yahtab ba'dukum ba'dan. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Karena itu dosa. Lisan pada zaman kita dapat berubah menjadi dosa jari. Ketiga adalah hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Nah, itu tantangan kita dalam era digital ini. Oleh karenanya, ya tentu kita harus pandai-pandai mengukur diri ini dengan sebaik-baiknya. Di sini tema kemerdekaan menjadi menarik. Dahulu bangsa kita berjuang agar wilayahnya tidak dikuasai penjajah. Hari ini kita harus berjuang agar pikiran, waktu, perhatian, moral, dan kehendak kita tidak dikuasai oleh dunia digital.
2: Baik. Ya, Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa pesan yang dapat Pak Ustadz sampaikan yang mungkin saat ini juga sedang berjuang untuk lepas dari segala macam belenggu, untuk merdeka dari hutang piutang, merdeka dari tekanan hidup, merdeka dari berbagai permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Abang Po nih. Apa pesan dari Pak Ustadz sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz?
3: Ya, Abang Po ini mulakan Allah. Ya tentu kemerdekaan bukan sekedar mengenang tanggal 17 Agustus ya, mengibarkan merah putih dan sebagainya. Tapi kita harus maknai sebagai amanah yang harus terus diperjuangkan dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan zaman. Ya artinya kita harus berjuang membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan sebagainya. Karena itulah Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Karena itu kemerdekaan bangsa harus dilanjutkan dengan kemerdekaan spiritual. Jangan sampai negeri kita sudah merdeka, tapi jiwa kita masih dijajah oleh keserakahan. Oleh karena itu, pesan kita adalah, mari kita ubah makna merdeka menjadi gerakan kehidupan. Merdeka dari kebodohan dengan ilmu, merdeka dari kemiskinan dengan kerja dan pemberdayaan, merdeka dari korupsi dengan kejujuran dan amanah, merdeka dari perpecahan dengan persaudaraan, dan lain sebagainya. Kemerdekaan yang jadi bukan berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya mau, tapi saya memiliki kebebasan untuk memilih yang benar meskipun yang salah lebih menggoda.
2: Baik, terima kasih Ustadz Ruhain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan semoga kita semua ya, Abang Po, masyarakat Indonesia bisa memaknai kemerdekaan kali ini dengan sebenar-benar merdeka gitu ya, merdeka dari segala macam hal yang selama ini menjadi pengakang pikiran kita dan juga diri kita. Terima kasih Ustadz Ruhain, sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongo pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah. Dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang, Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, sang Syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri makam Tengku Raja Sabaruddin dan keluarganya.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat kota Jakarta Pusat tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pengukuhan dilakukan di kantor wali kota Jakarta Pusat pada Jumat 14 Agustus lalu. Wali kota administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, para anggota paskibraka telah menjalani rangkaian pelatihan sebelum dikukuhkan. Mereka akan bertugas dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Banteng pada pagi ini. Arifin menyebutkan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat kota Jakarta Pusat akan diikuti lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari unsur aparatur sipil negara, Forkopimko, Veteran Perang 1945, serta perwakilan masyarakat dari 8 kecamatan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan menyerahkan 47 alat musik kepada kelompok binaan Yayasan Anida Tanjung Sari Bogor untuk menunjang kegiatan seni dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, bantuan tersebut adalah bagian dari program fasilitasi sarana dan prasarana kebudayaan untuk mendukung revitalisasi dan pengembangan budaya. Bantuan yang disalurkan meliputi angklung, rebana, marawis, hadroh, gamelan, speaker aktif, serta perlengkapan musik lainnya. Kementerian Kebudayaan berharap bantuan tersebut bisa memperkuat komunitas seni sekaligus mengembangkan ekosistem musik berbasis masyarakat di daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Jakarta, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Di kabar Jakarta spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Arif nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Dan pagi hari ini Abang Po, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ayo ajak Abang Po buat berbagi semangat ya, berbagi harapan dan doa dan hal-hal yang mau disampaikan di momentum kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Abang Po, apa yang mau Abang Po sampaikan di momentum kemerdekaan Indonesia hari ini? Dan kalau sekarang menurut Abang Po kita perlu merdeka dari apa nih ya? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Ya, kalau menurut Abang Po kita perlu merdeka dari apa? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928. Bang Gilang di Karawang yang dari pagi tadi udah monitor, selamat pagi. Terus juga ada Mas Habib ya. Ada Bang Habib Prasetyo yang pagi hari ini juga udah di kantor katanya nih Bang Arif. Udah monitor Bang Arif dari kantor Kemendikdasmen. Pagi ini ikut upacara merdeka. Wow, luar biasa, mantap ya. Teman-teman kita semua ASN, PNS di tingkat provinsi, Kota Madya, kabupaten, terus juga di kementerian dan lembaga negara pada ikut upacara. Di RRI sendiri juga walaupun kita cuma selangkah ke Istana Merdeka, Abang Po, yang jadi pusat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Kita cuma selangkah nih ke istana, tapi RRI juga ngadain upacaranya secara mandiri. Jadi RRI juga pagi hari ini semua angkasawan dan angkasawati RRI, gak cuma yang di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, itu kita menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di masing-masing satuan kerja ya. Jadi semuanya hadir nih, datang ke kantor untuk ikut upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nuansa batik korpri dan juga nuansa apa ya, pakaian daerah gitu. Wah, bakalan meriah banget ya hari ini nih, luar biasa. Nah, Abang Po juga mungkin pagi hari ini ada yang ikut upacara ya, ada juga yang ikut memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada juga yang di lingkungannya ya, walaupun bukan sekolah, bukan kementerian, bukan kantor pemerintahan, tapi di lingkungannya warga juga menggelar upacara bendera ya, dalam rangka memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh juga dong di-share nih fotonya, gimana suasana kemeriahan pagi hari ini di tempatnya Abang Po ya. Boleh dong di-share nih, bagaimana suasana kemeriahan pagi hari ini di sekitar tempatnya Abang Po. Boleh di-share ya di WhatsApp 0812-1124928. Pak Wandi di Sidoarjo, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi juga selamat pagi, yang dari pagi tadi udah dengerin siarannya Pro 4 ya. Pak Mulyoto di Ciledug, selamat pagi. Mas Suparman di Temanggung. Pak Mulyadi di Ponorogo. Pak Renaldi Zain, selamat pagi juga. Bang Gilang di Karawang, Karawang hadir, mantap. Bu Sri Haryatun di Ciledug, selamat pagi. Cak Afif juga di Sumenep, selamat pagi. Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi juga. Dan buat Abang Po yang pagi hari ini juga udah dengerin siarannya Pro 4 Jakarta ditemenin sama Bang Arif, yang mau senggol-senggol, ayo ada langsung ke WhatsApp 0812-1124928.

0: Di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, apa yang mau Abang Pos sampaikan ya di hari ini buat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau misalnya sekarang nih Abang Po, kalau menurut Abang Po kita perlu merdeka dari apa nih ya? Kalau sekarang ini menurut Abang Po kita perlu merdeka dari apa? Ya, di WhatsApp 0812-1124-928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po, di momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ya, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang mau Abang Po sampaikan nih buat hari ini? Dan mungkin juga Abang Po yang di tempat tinggalnya dari kemarin udah ramai banget ya, ada lomba segala macam ya, ada kegiatan-kegiatan. Boleh juga dong di-share foto sama videonya ke WhatsApp-nya Perompat 0812-1124928. Dari Kerawang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Arif, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bang Gilang, ada kemeriahan apa di Kerawang nih Bang Gilang?
1: Bang Arif, sebenarnya kemarin itu saya sedih banget Bang Arif.
0: Kenapa begitu?
1: Sedih. Terus enggak nyangka saya mau hari ini merdeka, hati saya udah kemarin direndahin. Jadi ceritanya begini Bang.
0: Nah, lo gimana itu?
1: Saya kan ikut lomba main catur Bang.
0: Iya.
1: Nah, saya 3 tahun tuh merhatiin jago mulu tuh yang namanya Pak Supri. Dia pensiunan anggota Polda, enggak ada yang ngalahin gitu Bang. Nah, saya tuh akhirnya nyobalah ngeberaniin gitu kan. Nyalonin nih Bang, daftarin. Eh, pas ketemu sama Pak Supri, saya direndahin. Lu kalau bisa ngalahin gua kasih 500 ribu. Padahal hadiahnya cuma 200 ribu, Bang.
0: Ngerendahin ya, gimana tuh maksudnya?
1: Jadi gini, kan hadiah perlombaannya yang juara satu 200 ribu. Nah, karena saya finalnya ketemu sama Pak Supri, kalau saya bisa ngalahin Pak Supri, kata Pak Supri, Bang Ilang saya tambahin 300, jadi 500 gitu,
0: gitu,
1: Bang.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Nah akhirnya saya main-main-main, ulet tuh Bang, main-main-main. Nah akhirnya saya menang Bang. Kan Pak Supri itu tingkat desa kemenangannya, saya nggak tahu dia Bang Alip. Kalau saya di Subang tuh tingkat kecamatan saya menang main catur Bang Alip. Gitu, jadi intinya ya direndahkan nggak apa-apa Bang. Jadi di saat direndahkan kita benar-benar harus sabar gitu Bang. Bakalan menang lah Bang Gilang lawan Pak Supri emang ketujuan.
0: Okay.
1: Kata dia kalau menang saya tambahin 300 jadi 500, nyata menang gitu Bang.
0: Alhamdulillah. Gitu. Terus akhirnya dapat dong tuh yang 300.
1: Dapat jadi 500 semalam.
0: Masyaallah, luar biasa.
1: Itulah, Bang. Jadi hari ini hari kemerdekaan, bener-bener bahagia Bang hati saya. Ya walaupun direndahkan tapi menang gitu Bang.
0: Ih, yang penting mah gope coy.
1: Jadi buaya dikadalin gitu.
0: Iyalah. Ada yang nawarin rezeki masih kita tolak, iya kan? Itulah.
1: Iya. Nah, Bang, terkait topik, saya rasa kemerdekaan pada tahun ini luar biasa meriah ya, Bang. Di mana-mana di Kerawang atau di kampung saya meriah lah. Ya intinya tinggal bagaimana meriah hati kita gitu kan.
0: Iya.
1: Kita harus berdoa lah, saya nggak mau banyak ngomong ke arah atas sana Bang, takut jatuh. Yang penting kita sama-sama berdoa, masyarakat seluruh Nusantara, semoga negara kita baik-baik saja, dijauhkan dari musibah. Itu intinya Bang.
0: Amin, pesan insya Allah. Saya, Bang. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Oke deh. Ya mudah-mudahan juga kebahagiaannya Bang Gilang karena dapat gope ya, nular juga buat rezekinya, biar kebahagiaan juga semua nih Abang Po ya, nular juga rezekinya. Amin, insyaallah. Alhamdulillah. Tapi di tempatnya Bang Gilang nggak ada yang gelar upacara nih, tetangga atau misalnya di lingkungan gitu?
1: Oh, kalau dari sini rada jauh ke kecamatan Bang, cuman di tingkat desa aja rame gitu, ada hiburan, ada panggung. Paling nanti agak siangan lah jam 8 gitu Bang. Makanya saya telepon duluan. Takut dipanggil gitu kan, juara satu siapa, nah kan naik pentas enak gitu Bang.
0: Oke oke oke, lumayan gitu. Oke lah kalau gitu Bang Gilang.
1: Kebetulan anak saya juga dapat juara satu di sini Bang. Dapat buku sebok, dapat pensil. Karena kenapa, anak saya kan laki-laki di sini, jarang anak laki-laki, lawannya perempuan semua.
0: Oh gitu. Oh iya iya. Nggak ada lawannya ya.
1: Gak ada lawannya. Okay. Bang, gimana di Jalan Merdeka Barat meriah nggak?
0: Wah, udah rame dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu rame banget. Itu alhamdulillah dah hari ini semua Masyarakat Jakarta tumpah ruah nih, apalagi di RRI gitu juga ya. Hari ini, pagi hari ini bakal gelar upacara juga nih.
1: Gitu, di Karawang juga sama Bang, justru malah ramenya itu seminggu menjelang detik-detik hari kemerdekaan. Jadi tanggal 17-nya karnaval, terus gimana. Saya sekarang bagian ini Bang, di dandanin jadi Soekarno nanti gitu Bang. Jadi saya bicara bla bla bla, seru Bang gitu Bang.
0: Mantap.
1: Seru lah. Oke, okay, meriah. Mudah-mudahan topik pembahasan pagi ini bisa mengedukasi masyarakat, pejabat agar menjadi lebih baik lagi belahan bumi pertiwi yang kita cintai, okay, agar tercipta suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama. Terima kasih Bang Arif,
0: okay,
1: sudah ngobrol di pagi Kabar Jakarta. Merdeka. Siap. Bang Arif.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang yang ada di Karawang. Abang Po yang mau ikut berbagi cerita juga masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ya, dari Bu Tami katanya, hidup Bang Gilang, selamat hadiahnya ya, merdeka. Wah, mantap. Bu Tami. Semangat juga Bu Tami. Oke deh. Ya, yeah, Abang Boy yang lain masih ditungguin ya ceritanya ya, komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi buat Abang Po yang juga hari ini, mungkin pagi hari ini lagi siap-siap mau ikutan acara di sekitaran rumahnya, ada yang mau upacara, ada yang mau pawai karnaval gitu ya, udah pada dandan pagi-pagi. Semangat biar makin rame, bagiin dong momen serunya peringatan 17 Agustus di tempatnya Abang Po, langsung aja ke WhatsAppnya Bro 4 0812 1124928.

Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam,

Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: selamat pagi buat Abang Po yang udah kirim komentar lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Selamat pagi buat... ada siapa nih? Wah, ada Luke di Joglo, selamat pagi. Saya manggilnya apa nih ya? Sus. Ada Luke di Joglo, selamat pagi buat... Luke yang ada di Joglo juga lagi dengerin siaran perempat pagi hari ini. Terus juga ada siapa tadi di komentar di WhatsApp? Ada Pak Mulyoto di Ciledug, selamat pagi. Merdeka dari Pak Mulyoto. Ibu Sri Haryatun di Ciledug, selamat pagi. Bang Arif, salam sehat selalu, semangat, merdeka. Pak Masdi di Kampung Jahat, Tangerang, selamat pagi juga. Selamat hari kemerdekaan yang ke-81 buat Republik Indonesia. Bang Arif, selamat bertugas, semangat. Terima kasih Pak Masdi yang ada di Kampung Jahat, Tangerang. Dari siapa lagi nih? Ada Bang Irwan di Cinangka, selamat pagi. Pak Wandi di Sidoarjo, selamat pagi juga. Ada siapa lagi nih? Mana dia ya? Oh, Bang Irwan udah kita senggol-senggol. Pak Suparman di Temanggung, salam hormat. Luar biasa, ngasih emot hormat aja dia, gak apa-apa dah. Selamat pagi juga buat Tasi Iskandar yang ada di Cibinong. Merdeka apanya, merdeka. Ah, mendingan saya rebahan aja di rumah, tidur santai. Kagak apa-apa, boleh aja sih, bebas, kagak ada yang ngelarang. Kecuali situ PNS ya, atau ASN. Wajib ikut upacara pagi hari ini, jangan rebahan aja di rumah. Waduh, kena setrap ntar kalau agak ikut upacara nih. Selamat pagi buat siapa lagi nih? Dari Bang Iskandar kita ke Cak Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Iya, Cak Afif kalau mau telepon sekarang, jangan tadi kita belum buka udah telepon. Gimana mau kita angkat? Cak Afif kalau mau telepon sekarang nih, ayo tungguin, ayo. Ayo tunggu sampai 3 nih ya. 1 2 3. Ya. Abang Po, ayo masih tungguin ya kiriman foto video dari Abang Po, bagaimana suasana kemeriahan Agustusan di tempatnya Abang Po pagi hari ini, atau mungkin udah dari kemarin-kemarin ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ya. Gimana kemeriahannya? Langsung aja bagiin video atau fotonya ke WhatsApp 0812-1124928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Provinsi Jakarta memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Marulitua Sijabat mengatakan, dukungan tersebut adalah arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Melalui Korpri Provinsi Jakarta, Pemprov DKI mengimbau seluruh perangkat daerah dan BUMD untuk berpartisipasi memberikan bantuan atau donasi bagi korban gempa. BPBD Jakarta juga berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi NTT untuk menginventarisasi kebutuhan serta menyiapkan bantuan pangan dan non-pangan. Selain itu, posko gabungan TNI AU, BNPB dan BPBD Jakarta di Bandara Halim Perdana Kusuma juga diaktifkan untuk mendukung pengiriman bantuan menuju wilayah terdampak. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok, Kementerian UMKM akan memasarkan lada putih Muntok White Pepper asal Kepulauan Bangka Belitung ke 1.200 restoran di 63 negara untuk memperluas pasar ekspor. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahman, mengatakan lada putih Bangka memiliki peluang besar menembus pasar global karena telah memiliki sertifikat resmi indikasi geografis. Kementerian UMKM juga telah memasukkan 1.300 petani lada putih ke dalam holding UMKM klaster perkebunan, serta mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sapa UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.